0: 4,3 FM.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Assalamualaikum, kaifa halu geng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar Reng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: ومن الناس من يشتري لهو الحديث

0: لهم عذاب.
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا, أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 Masehi, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Ancaman udara buruk paksa siswa Pekanbaru lakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karhutla di 6 provinsi belum teratasi, BNPB mengatakan OMC terkendala sumber air kering. Jurnalis Palestina gelar aksi di Rumah Sakit Nasser, tuntut perlindungan dari serangan Israel. Korban meninggal akibat gempa Venezuela capai 6.509 orang. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Karhutla di Kalimantan Barat, izin satu perusahaan dibekukan dan 6 disanksi. Dirilis dari minanews.net. Kementerian Kehutanan pada Senin 24 Agustus menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla atau Karhutla maksud kami di Kalimantan. Sementara satu perusahaan dikenai pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran di arealnya dinilai luas dan terjadi berulang. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mencatat total area terbakar pada 6 perusahaan tersebut mencapai 1.511.055 hektar yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 5 perusahaan lainnya dikenai sanksi paksaan pemerintah yang mewajibkan mereka memperbaiki sistem pengendalian Karhutla serta memulihkan kawasan terdampak. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Ardi Risman, mengatakan bahwa pembekuan izin ini dijatuhkan karena kebakaran terjadi secara luas dan berulang. Perusahaan diwajibkan memenuhi sejumlah langkah perbaikan, termasuk penguatan pengendalian kebakaran dan pemulihan area yang terdampak. Pengawasan terhadap perusahaan mencakup kesiapan regu pengendalian kebakaran, ketersediaan peralatan pemadam, sumber air, menara pemantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dan respon dini. Kemenhub menegaskan kewajiban perusahaan tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pemulihan kawasan, termasuk perbaikan tata air pada lahan gambut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho menegaskan perizinan berusaha tidak hanya memberikan hak kepada perusahaan untuk mengelola kawasan, tetapi juga membawa kewajiban menjaga kawasan dan menjaga atau mencegah kerusakan. Pemerintah menyatakan pemenuhan kewajiban perusahaan akan diawasi dan dievaluasi dengan kemungkinan peningkatan sanksi hingga pencabutan izin apabila kewajiban tidak dijalankan. Beralih ke berita berikutnya. Ancaman udara buruk paksa siswa Pekanbaru lakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dirilis dari minanews.net. Seluruh siswa-siswa di Kota Pekanbaru, Riau melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring pada Senin 24 Agustus karena adanya ancaman dari udara buruk akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerbitkan surat edaran penyesuaian kegiatan pembelajaran akibat penurunan kualitas udara di Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta tingkat PAUD SD dan SMP di Pekanbaru. Dalam surat nomor 400.3/disdik.sekretaris.1/1/2796/2026 tertanggal 23 Agustus 2026 yang ditandatangani Kadisdik Dr. Haji Abdul Jamal MPD itu terbit setelah memperhatikan kondisi kualitas udara Pekanbaru berdasarkan pemantauan BMKG. Pada 23 Agustus 2026, kualitas udara di Pekanbaru dalam kategori tidak sehat. Peserta didik tidak perlu hadir ke sekolah dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan sekolah lainnya yang mengharuskan hadir secara langsung. Surat itu menyatakan satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan lembaga lainnya di Pekanbaru juga agar menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebijakan ini. Selain itu, kepada orang tua agar memastikan peserta didik tetap berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan kabut asap. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran untuk hari berikutnya disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara di Kota Pekanbaru. Beralih ke berita berikutnya. Karhutla di 6 provinsi belum teratasi. BNPB mengatakan OMC terkendala sumber air yang kering. Dirilis dari republika.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat masih ada ribuan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di 6 provinsi. Hingga saat ini, bencana ekologis yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan itu masih belum bisa teratasi sepenuhnya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, terdapat sejumlah kendala dalam penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Salah satunya adalah kondisi cuaca dan iklim yang membuat api dapat dengan cepat merambat dan sulit untuk dipadamkan. Belum menambahkan operasi darat yang dilakukan juga terkendala aksesibilitas dan keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya hal itu membuat petugas harus bekerja keras untuk bisa melakukan pemadaman melalui operasi darat. Air yang tersedia relatif sudah surut, air yang ada di air permukaan yang ada di beberapa aliran air. Dan tidak hanya itu, karakteristik lahan yang terbakar juga membuat pemadaman tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat sebagian area yang terbakar merupakan lahan gambut. Berton menjelaskan lahan gambut merupakan batu bara muda yang sulit dipadamkan ketika terbakar. Pasalnya, api di lahan gambut hampir pasti menjalar hingga ke bagian bawah. Artinya pemadaman tidak cukup dilakukan hanya dengan mematikan api di permukaan, melainkan juga perlu dilakukan pendinginan dengan jumlah air yang tidak sedikit. Kalau pendinginan tidak dilakukan, mungkin 1 atau 3 jam, 5 jam kemudian api yang sudah dipadam, sudah dipadamkan di permukaan akan terbakar lagi karena memang sifat gambut tersebut seperti itu. Di sisi lain, kabut asap yang muncul juga menyulitkan operasi udara dilakukan. Pasalnya, kabut asap itu menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga penerbangan tidak mudah untuk dilanjutkan. Tentunya, ini juga akan mempersulit ketika waterbombing akan dilaksanakan. Meski begitu, Burton mengatakan pihaknya terus berupaya untuk melakukan penanganan, salah satunya dengan berupaya melakukan OMC ketika terdapat bibit awan di atmosfer, sehingga ini memungkinkan untuk terjadi hujan buatan. Pihaknya juga terus berupaya memperkuat pasokan air dengan membuat sumur baru, embung, dan kanal. Hal itu dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyediakan mobil-mobil tangki air serta flexible tank. Flexible tank ini bisa lebih gampang diangkat dari tempat satu ke tempat yang lain. Burton juga berharap dunia usaha dapat ikut serta menerjunkan personil dan perusahaan untuk penanganan karhutla. Dengan begitu, penanganan di lapangan dapat semakin masif. Di sisi lain, pemerintah disebut terus melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pembakaran. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran hingga menyebabkan karhutla. Berdasarkan data BNPB hingga Selasa sore kemarin, karhutla masih terjadi di 6 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Adapun data titik api atau hotspot dan luasan lahan terbakar di masing-masing provinsi, yaitu di Sumatera Selatan ada 1.517 hotspot, di Riau ada 447 hotspot, di Jambi ada 253 hotspot, di Kalimantan Barat ada 1.836 hotspot, di Kalimantan Tengah ada 1.396 hotspot, dan di Kalimantan Selatan ada 473 hotspot. Total 6 provinsi, 5.922 hotspot, dan indikasi luas lahan terbakar adalah 70.004 hektar lebih. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya adalah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali hadir untuk Anda dengan berita-berita dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Info Dunia Islam.
3: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Pasukan Israel sita pusat pelatihan UNRWA di Yerusalem Timur, dirilis dari minanews.net. Dalam eskalasi baru yang menargetkan UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki pasukan penjajah Israel pada Selasa 25 Agustus kemarin, menyita Institut Pelatihan Vokasi Kalandia yang berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina, yaitu UNRWA, di Kafr Aqab, utara Yerusalem yang diduduki. Pasukan Israel juga mengibarkan bendera Israel di halamannya. Penyerbuan ini terjadi hanya sehari setelah kunjungan 28 misi diplomatik ke pusat tersebut. Mereka menyaksikan langsung pelanggaran dan ancaman yang dihadapi fasilitas tersebut. Penggerebekan institut dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstremis, Itamar Ben-Gvir. Setelah penyerbuan ini membuat pernyataan yang secara luas diartikan sebagai penolakan atas keberadaan UNRWA di Yerusalem dan Israel. Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari hasutan politik sistematis terhadap badan PBB tersebut dan upaya untuk memaksakan keputusan sepihak terhadapnya. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan Israel menahan sekitar 40 karyawan dan orang lain yang berada di institut menjalani pemerintahan sebelum mengevakuasi mereka dari fasilitas tersebut. Mereka kemudian memulai prosedur untuk menghancurkan sebagian kompleks tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Jurnalis Palestina gelar aksi di Rumah Sakit Nasir tuntut perlindungan dari serangan Israel. Dirilis dari Republika, maksud kami minanews.net. Jurnalis Palestina berkumpul di Rumah Sakit Nasir Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan, Selasa 25 Agustus untuk memprotes serangan terhadap pekerja media sekaligus memperingati satu tahun tewasnya 5 jurnalis dalam serangan Zionis Israel. Dilaporkan para jurnalis membawa foto 5 rekan mereka yang meninggal dalam serangan terhadap Rumah Sakit Nasir pada 25 Agustus 2025 tahun lalu. Mereka menyerukan penghentian serangan terhadap jurnalis Palestina serta peningkatan perlindungan bagi pekerja media yang menjalankan tugas jurnalistik di Jalur Gaza. Aksi tersebut berlangsung tepat satu tahun setelah serangan Zionis Israel terhadap Rumah Sakit Nasir yang menewaskan sejumlah orang termasuk jurnalis Reuters dan juga Associated Press. Reuters dan Associated Press atau AP kembali menyerukan pertanggungjawaban serta penjelasan transparan atas serangan tersebut. Para jurnalis mengatakan serangan terhadap jurnalis Palestina harus meningkat, maksud kami terus meningkat, sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023. Berdasarkan laporan Palestinian Journalist Syndicate atau PJS, ratusan jurnalis dan pekerja media telah meninggal sejak dimulainya agresi Zionis Israel. Laporan dari PJS tersebut yang dipaparkan pada pertengahan 2026 mencatat 264 jurnalis dan pekerja media tewas sejak 7 Oktober 2023. PJS juga mendokumentasikan 4.127 pelanggaran terhadap jurnalis dan institut media dalam periode tersebut. Pada Januari hingga Juni 2026 saja, PJS mencatat 467 kejahatan dan pelanggaran terhadap pekerja media. Lebih dari 41% diantaranya berupa pelarangan liputan dan penahanan kru media. PJS juga melaporkan 108 serangan terhadap jurnalis Palestina sepanjang Juli 2026, termasuk penahanan, pemukulan, interogasi, pelarangan liputan, serangan dengan gas air mata dan granat kejut, serangan oleh pemukim, penggerebekan rumah dan kantor media, serta penyitaan dan penghancuran peralatan jurnalistik. PJS menilai rangkaian serangan tersebut menunjukkan pola berulang untuk membatasi kemampuan jurnalis dalam mengakses informasi dan mendokumentasikan berbagai peristiwa di lapangan. Organisasi tersebut menyerukan penyelidikan internasional yang independen terhadap serangan dan pelanggaran terhadap jurnalis Palestina. Sementara itu, laporan PBB juga menyatakan bahwa jurnalis Palestina menghadapi serangan yang beragam, termasuk pembunuhan, penyensoran, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan buruk. PBB menyebut Gaza sebagai tempat paling mematikan di dunia bagi jurnalis. Beralih ke berita terakhir kita. Korban meninggal akibat gempa Venezuela capai 6.509 orang. Dirilis dari republika.co.id. Jumlah korban tewas akibat gempa yang mengguncang Venezuela pada Juni lalu telah mencapai 6.509 orang sebagaimana terlapor yang dirilis oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez. Sebanyak 226.969 penyintas gempa telah mendapat perawatan di rumah sakit dan 6.462 lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan data terkini, pihak berwenang telah memeriksa 60.785 bangunan tempat tinggal. Sebanyak 35.545 bangunan di antaranya dinyatakan layak huni, 14.239 unit untuk penggunaan terbatas, dan 11.001 unit masuk kategori berisiko tinggi. Selama upaya pemulihan lebih dari 600.000 ton atau setara 28,61% dari total limbah konstruksi telah dibersihkan dari daerah terdampak gempa. Pejabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Senin lalu mengatakan, pemerintah telah menyediakan 335 rumah baru bagi keluarga-keluarga yang terdampak gempa. Pemerintah juga telah membangun kembali 1.001 hunian dengan target lebih dari 4.000 rumah dan apartemen bagi keluarga terdampak hingga akhir tahun. Pada 24 Juni, dua gempa kembar berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo mengguncang Venezuela. Negara bagian La Guaira dan juga ibu kota Caracas menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Venezuela kemudian menetapkan status darurat dan meluncurkan program pemulihan besar-besaran. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita terkini dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
13: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
12: Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUASmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta.

0: 93938. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
1: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muats 94,3 FM, Muats TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu doka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan

0: bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam mahfud. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana. Tergeletak di jalan berdebu. Terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang. Nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian. Cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kita berjumpa lagi pagi ini dalam program Ensiklopedi Islam, serial Mutiara Hadis. Dan kali ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga ini termasuk hadis yang sahih, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala at-tariq fa'akhkharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu." Ketika seseorang sedang berjalan di suatu jalan, kata Nabi, dia kemudian menemukan dahan berduri di jalan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah menghargai perbuatannya tersebut dan mengampuninya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah sahabat Muat sedang berjalan atau berkendara, kemudian melihat sesuatu yang mengganggu di jalan? Mungkin ada batu, pecahan kaca, ranting pohon, paku, atau mungkin ada sesuatu yang membuat orang lain harus menghindar agar tidak celaka. Biasanya sahabat Muat, apa yang kita lakukan ketika melihat hal tersebut? Kadang mungkin kita lewat begitu saja. Kita berpikir, ah, nanti juga ada yang membersihkan. Atau mungkin kita berpikir, ah, itu bukan urusan saya. Padahal sahabat Muat, dalam ajaran Islam, kepedulian yang sangat sederhana, seperti menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain, ternyata memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seseorang yang melakukan sebuah kebaikan yang mungkin terlihat sangat kecil. Seperti hadis yang kita bahas kali ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqin fa'akhkharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu." Ketika seseorang sedang berjalan di suatu jalan, dia menemukan dahan berduri di jalan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah menghargai perbuatannya tersebut dan mengampuninya. Sahabat mau dimanapun Anda berada, masya Allah, coba kita renungkan sejenak. Orang tersebut tidak membangun masjid. Maksudnya dia tidak melakukan kebaikan yang begitu besar. Dia juga tidak sedang melakukan sesuatu yang besar di hadapan banyak orang. Dia juga tidak sedang memberikan sedekah dalam jumlah yang besar. Dia hanya melihat dahan berduri di jalan, lalu menyingkirkannya agar tidak membahayakan orang yang lewat. Tetapi apa yang terjadi, sahabat Muat? Allah menghargai kebaikannya dan mengampuninya. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, ini mengajarkan kepada kita satu prinsip penting. Bahwasanya jangan pernah kita meremehkan kebaikan hanya karena kebaikan itu terlihat kecil. Boleh jadi sesuatu yang kecil menurut manusia itu justru besar di sisi Allah. Kita sering berpikir bahwa untuk mendapatkan pahala kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal pintu kebaikan itu sangat luas, sahabat Muat. Tersenyum kepada orang lain itu adalah kebaikan. Membantu orang yang kesulitan itu adalah kebaikan. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat itu adalah kebaikan. Membantu orang tua membawa barang itu adalah kebaikan. Dan bahkan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain dari jalan pun merupakan kebaikan. Nabi SAW mengajarkan juga bahwa keimanan itu memiliki banyak cabang. Dan di antara cabang tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa adnaha imatatul adza anit tariqin." Dan yang paling rendah di antaranya, kata Nabi, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi sahabat Muat, perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan orang lain bukan sekedar masalah sopan santun. Dia bisa menjadi bagian dari amal seorang mukmin. Dan prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saudaraku seiman, kalau kita perhatikan, pesan ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Di jalan raya misalnya, ketika kita melihat ada sesuatu yang membahayakan, maka kita bisa memberi peringatan kepada orang lain. Ketika kita melihat benda yang menghalangi jalan dan aman untuk dipindahkan, maka kita bisa menyingkirkannya. Ketika ada pecahan kaca atau benda tajam yang berpotensi membuat orang lain terluka, maka kita bisa membantu mengamankan tempat tersebut. Tetapi tentu ada satu hal penting, sahabat Muat. Kebaikan harus dilakukan dengan cara yang aman. Jangan sampai niat kita menyingkirkan gangguan justru membuat diri kita sendiri atau orang lain celaka. Kalau situasinya berbahaya, maka kita bisa meminta bantuan pihak yang berwenang atau memberi peringatan kepada pengguna jalan. Intinya adalah menghilangkan bahaya dan memberikan manfaat kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Dan sahabat Muat, ada pelajaran lain yang sangat indah dari hadis tadi. Orang yang menyingkirkan dahan berduri itu mungkin tidak mengenal orang-orang yang nantinya akan melewati jalan tersebut, ya kan? Dia tidak tahu siapa yang akan mendapatkan manfaat dari tindakannya. Mungkin seorang anak kecil, mungkin seorang lansia, mungkin seseorang yang sedang terburu-buru, mungkin juga pengendara yang kalau tidak ada dahan tersebut sudah pasti akan menghindar secara mendadak, ya kan? Dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari mereka, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Allah melihat amalnya, dan Allah membalasnya dengan ampunan. Ini penting untuk kita renungkan, sahabat Muat. Di dalam kehidupan kita, kita jangan selalu menunggu orang lain mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita membantu orang, lalu kita tidak dipuji, maka tidak apa-apa. Kalau kita berbuat baik, tetapi tidak ada yang mengetahui, maka tidak masalah. Kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, tetapi nama kita tidak disebut, maka jangan kecewa. Karena tujuan utama seorang mukmin bukanlah mendapatkan pengakuan manusia. Tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kebaikan yang tidak diketahui manusia. Allah tahu sedekah yang disembunyikan. Allah tahu air mata yang jatuh ketika berdoa. Dan Allah mengetahui pertolongan yang kita berikan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan Allah mengetahui bahkan kebaikan kecil yang mungkin kita sendiri sudah lupa bahwa itu pernah kita lakukan. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, mungkin pagi ini kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar. Tidak apa-apa. Tapi mari kita mulai dari yang kecil saja. Ketika kita keluar rumah, lihat sekitar kita. Apakah ada sesuatu yang bisa kita bantu? Apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah ada sesuatu yang mengganggu atau membahayakan orang lain? Kalau bisa kita lakukan dengan aman, lakukan. Tidak perlu menunggu menjadi orang kaya untuk berbagi. Tidak perlu menunggu memiliki jabatan untuk bermanfaat. Dan tidak perlu menunggu punya banyak waktu untuk berbuat baik. Karena kebaikan bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bahkan mungkin hanya dengan mengambil sesuatu dari jalan dan meletakkannya di tempat yang aman. Ini adalah satu tindakan kecil, tetapi bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah. Maka sahabat Muat, jangan pernah berkata, "Ah, ini cuma hal kecil kok." Bisa jadi itulah amal yang Allah jadikan sebab kebaikan besar untuk kita. Dan jangan pernah berpikir, "Tidak ada yang melihat saya melakukan ini." Jangan pernah berpikir seperti itu, karena ada Allah yang selalu melihat. Mari kita mulai hari ini dengan satu tekad, kalau saya melihat sesuatu yang bisa membahayakan orang lain dan saya mampu menghilangkannya dengan aman, saya akan berusaha menyingkirkannya. Kalau melihat orang membutuhkan bantuan, kita bantu. Melihat kesempatan untuk berbuat baik jangan ditunda, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi sebab Allah memberikan ampunannya kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan dalam kebaikan, peka terhadap kesulitan orang lain, dan tidak meremehkan amal sekecil apapun. Semoga setiap langkah kita di jalan menjadi langkah menuju kebaikan. Dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan, meskipun kecil dan tidak diketahui manusia, menjadi amal yang Allah terima dan menjadi sebab turunnya rahmat serta ampunannya. Allahumma wafiqna lil khair, waj'alna mafatiha lil khair, maghaliqa lisyarri. Ya Allah, berilah kami taufik untuk melakukan kebaikan. Jadikan kami pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat. Jadi itulah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Mutiara Hadis di kesempatan pagi ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jazakumullahu khairan.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10 ribu, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
7: Bisa toh, insya Allah.
9: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
7: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
8: Kenapa begitu?
9: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku.
1: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan pagi ini dan saat ini. Jarum jam telah menunjukkan pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan kita di setiap harinya, ada satu hal yang jangan sampai kita lewatkan, yaitu menambah ilmu agama. Dan menambah ilmu agama ini tentunya bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan mendengarkan kajian, baik itu langsung ataupun online, bisa dengan menontonnya, dan lain sebagainya. Dan mendengarkan kajian, ini bukan sekedar menambah pengetahuan kita, sahabat Mu'adz, tetapi menjadi jalan bagi kita untuk memahami bagaimana kita beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan memahamkannya. Maksudnya Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sahabat Mu'adz, ketika ada kesempatan untuk mendengarkan kajian, maka jangan anggap itu sekedar mengisi waktu kosong saja. Boleh jadi satu ilmu yang kita dengarkan hari ini menjadi sebab kita memperbaiki satu kesalahan, mengamalkan satu sunnah, atau semakin dekat kepada Allah. Jadi luangkan waktu kita untuk ilmu, karena hati kita juga membutuhkan asupan sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan. Olehnya itu sahabat Mu'adz, di pagi ini kita akan mendengarkan kajian ilmu yang dibawakan oleh Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang atas hidayah, petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita Al-Quran, yang menganugerahkan kepada kita Islam, yang dengannya kita lebih mengenal diri kita, yang dengannya seorang hamba lebih mengetahui hakikat dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita memahami Al-Quran, kita lebih mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hakikat diri seseorang, sehingga kita menyadari setiap perilaku dan gerak-gerik jiwa manusia, sehingga kita dengan Al-Quran kita memahami bagaimana seseorang itu menjadi benar, menjadi baik, dan bagaimana seseorang itu menjadi orang yang salah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana jiwa manusia itu menjadi baik dan bagaimana jiwa itu menjadi buruk. Bahwa baiknya jiwa seseorang, baiknya seseorang atau buruknya seseorang tidak dengan mendadak bimsalabim mendadak menjadi baik atau bimsalabim menjadi buruk. Karena itu semuanya menjalani proses, melalui sebuah proses. Allah berfirman dalam surat Wasyamsi wa duhaha wa nafsi, di dalam ayat itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan yang menciptakannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap jiwa itu potensi untuk durhaka dan potensi untuk takwa. Dan Allah menegaskan qada aflaha man zakkaha wa qada khaba man dassaha, sangat beruntung jiwa orang yang membersihkan jiwanya dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah tegaskan dengan kata zakkaha dan dassaha. Kata zakkaha itu mengandung makna bahwa membersihkan secara rutin dan kontinu dan terus menerus. Ya, jadi disebutkan sebagai af'alut takrir, kata kerja yang bermakna pengulangan. Demikian pula dassaha, mengotori jiwa juga demikian. Bahwa jiwa yang kotor tidak karena otomatis jiwa itu menjadi kotor, tapi karena pemilik jiwa itu dia secara aktif dan terus-menerus mengulang-ulang perbuatan yang menyebabkan jiwanya menjadi kotor. Apa itu? Dosa dan maksiat. Nah, ketika jiwa itu sudah menjadi kotor, maka fitrah pun, fitrah manusia menjadi rusak. Ketika fitrah manusia, ya kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana setiap manusia ini terlahir dalam kondisi fitrah bersih, Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan software itu, ya, dengan fitrah ini manusia mengenal mana yang baik, mana yang salah. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Ya, dengan software itu. Tapi ketika dikotori, semakin dikotori, semakin dikotori, maka kacaulah sudut pandang manusia ini. Sehingga yang benar jadi salah. Yang baik jadi buruk, yang manfaat jadi madharat. Ini yang kita lihat kondisi masyarakat, kondisi manusia di zaman sekarang. Sehingga ketika kita katakan bahwa minuman keras itu merusak, mereka melihat manfaatnya besar. Ketika kita katakan bahwa zina itu madarat, mereka mengatakan tidak, zina itu menghibur, menyenangkan. Dan demikianlah segala kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat kita adalah ketika fitrah ini sudah dikotori dengan dosa dan maksiat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan kepada manusia untuk bertanya kepada dirinya tentang kebenaran dan keburukan. Ini hanya berlaku bagi mereka yang fitrahnya bersih. Berlaku bagi mereka yang hatinya lebih cenderung kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang kebaikan dan dosa, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, husnul khuluq, perilaku yang baik itulah kebaikan. Sedangkan kejahatan, ithm atau dosa adalah yang membuat jiwamu gundah, ya. Ketika kita melakukannya, hati kita menjadi gelisah, menjadi gundah, dan engkau tidak senang apabila diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Ya. Seseorang ketika pertama kali hendak berbuat dosa, hatinya gelisah. Ya. Inilah peran software yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap jiwa manusia. Sehingga ketika seorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menyadari hati pertentangan yang luar biasa dalam hatinya. Berbuat kemungkaran, mencuri misalnya, agamanya apapun dia, ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, hatinya menjadi gelisah, ya, gundah. Termasuk juga perbuatan-perbuatan syirik. Hati manusia dibuat cenderung sebetulnya tunduk kepada Allah, kepada ilah yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terlahir oleh kedua orang tuanya, dibuat anak ini cenderung kepada kesyirikan. Ya, Nabi SAW, kita mengetahui pada kajian sebelumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunajjisanihi aw yunassiranihi kama thalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha min jad'a." Nabi SAW bersabda, tiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan mereka memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani atau memeluk agama Majusi, sebagaimana binatang terlahir sempurna utuh, ya. Ada binatang kita mengetahui, sapi misalnya terlahir, tidak ada sapi yang terlahir sudah ada cocok di hidungnya, ya. Kita melihat sapi itu terlahir utuh, maka kata Rasulullah, tidak akan mungkin kamu mendapati sapi terlahir, binatang itu terlahir sudah ada cocok di hidungnya. Demikian pula manusia terlahir utuh sempurna sebagai seorang muslim. Namun orang tuanya yang mewarnai anak itu, yang menjadikan anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, sekarang ini menjadi seorang liberal, menjadi seorang yang materialis, menjadi seorang yang segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, menjadi seorang yang berpemahaman komunis, pemahaman Syiah, Rafidah, dan yang lain sebagainya, adalah peran orang tua yang mewarnai anak tersebut. Pada dasarnya mereka berada di atas fitrah, di atas software yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dari Wabisa bin Ma'bad, dia berkata bahwa aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, "Ji'ta tas'alu 'anil birr?" Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'annat ilayhi al-qalbu wal-ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr. Nabi SAW bersabda kepada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, "Apakah kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan?" Maka Wabisah menjawab, "Iya." Sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah SAW menjawab, "Istafti qalba, mintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan hatimu. Setiap kebaikan akan membawa hati ini menjadi tentram, ya, membuat hati ini menjadi tenang, ya, itulah kebaikan. Maka seseorang ketika bersedekah, ketika berbuat baik, ketika menolong seseorang, hatinya menjadi tentram, jiwanya menjadi tenang. Itulah segala kebaikan. Ketika seorang berkata jujur, walaupun kadang jujur itu mencelakakan, membinasakan dirinya, namun setelah melakukan kejujuran, dia merasa tentram hatinya. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang membuat gundah jiwamu dan mengguncang dadamu. Ini sebagaimana ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kita ini telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang baik. Namun ketika potensi ini dikotori, ya ada potensi, seorang ketika dia membersihkan potensi jiwanya menjadi baik maka akan semakin bersih hatinya, semakin jernih hatinya untuk menerima kebenaran, untuk merespon kebenaran, mentaati kebenaran dan berusaha untuk istiqamah. Sebaliknya, jika jiwa ini terus dikotori, maka menjadi kebal dia. Sudah tidak peka lagi. Sehingga ketika melakukan suatu dosa, ada seorang yang melakukan dosa seperti dia melakukan kebaikan. Sudah merasa berbalik hatinya. Yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kalkuzil mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik. Sehingga sudah tidak lagi melihat yang ma'ruf dan yang munkar. Dianggap sama oleh dia. Munkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap sebagai suatu kemunkaran. Jadi ketika melihat orang baik, itu menjadi suatu keanehan bagi dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pembicaraan kita pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan ini, ya kita akan membahas tentang empat kata yang sering diungkapkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama tentang jiwa atau an-nafs. Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu? Kemudian al-qalb atau hati. Yang ketiga, akal. Dan yang keempat, ruh. Jiwa, hati, akal, dan ruh. Yes, banyak perkataan, penjelasan, perdebatan para ulama tentang hal ini. Hingga mereka mendiskusikan apakah semua kata ini sama saja satu dengan yang lainnya atau memiliki perbedaan. Dan jika ada memiliki perbedaan, apa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya? Dan apakah ada titik temu di antara yang satu dengan yang lainnya? Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang al-qalb. Ya, membahas tentang hati. Kata qalb di dalam bahasa Arab pada hakikatnya itu bukan berarti hati, tapi berarti jantung. Ya, qalb itu di sini. Ya, jantung. Adapun jika dalam bahasa Arab hati itu kita tahu bukan di dada,

Tapi karena penerjemahan yang sudah sekian lama mengartikannya menjadi hati, maka saya meminjam itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati ini pada hakikatnya itulah jiwa manusia ya. Pada hakikatnya itulah jiwa manusia, dan hati ini memiliki banyak peranan ya di dalam mengontrol di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifatnya hati. Ya, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, hati ini tempatnya ilmu pengetahuan. Ya, tempatnya ilmu pengetahuan. Itu di hati atau di jantung. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan, di situ mengakarnya akidah, keyakinan seseorang. Itu di dalam hati mereka. Tempatnya iman itu di dalam hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman wahai Muhammad, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian, belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa iman dan Islam itu bertingkat. Tidaklah setiap orang yang muslim itu pasti mukmin. Ya, tidak mesti setiap muslim itu mukmin. Namun pasti kebalikannya. Setiap mukmin dia pasti muslim. Setiap mukmin dia pasti muslim. Seseorang yang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, dia menjadi seorang muslim dan dia tidak menambah kualitas keimanannya dengan menambah ilmunya, menambah ketakwaannya, menambah kesalehannya, ya, menambah iman, amal ibadahnya, maka dia akan terus berada pada standar Islam saja sebagai muslim. Namun tidak akan meningkat kualitasnya. Namun kalau dia bertambah ilmunya, setelah dia bertambah ilmunya, dia tambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Iman sangat terkait dengan amal saleh. Ya, kita mengetahui firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Selalu terkait ya, iman dan amal saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tiga hal yang tidak akan terpisah, tiga hal ini di dalam Al-Qur'an satu dengan yang lain. Yang pertama, iman dan amal saleh, ini selalu nyambung. Tidak akan mungkin orang itu imannya tebal tapi tanpa amal saleh. Apalagi wali-wali tapi enggak sholat. Ya, ini mustahil. Seorang yang memiliki tingkat iman yang tinggi pasti memiliki tingkat amal saleh yang tinggi juga. Yang kedua, menegakkan sholat dan bayar zakat. Ya, aqimus sholah wa atuz zakat, ini selalu nyambung. Maka seorang tidak akan benar sholatnya jika tidak membayar zakat. Demikian pula sebaliknya, dia bayar zakat tapi tidak sholat, tidak akan benar. Selalu nyambung antara membayar zakat dan menegakkan sholat. Sholat dan membayar zakat, ini selalu nyambung. Dan yang ketiga adalah, anishkurli waliwalidain, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dikaitkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah sangat nyambung dengan bakti kepada kedua orang tua. Tidak akan benar ibadah seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan benar ibadahnya. Ya, seorang anak yang ingin menjadi anak, seorang hamba yang ingin menjadi hamba Allah yang saleh, maka harus dia bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan benar baktinya tanpa beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa taala kemaha baikannya kepada hambanya tanpa pamrih.

Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi, memberi, memberi, memberi tanpa meminta dari hambanya. Dalam sebuah atsar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau aku jadikan dirimu, kenapa aku jadikan dirimu sebagai Al-Khalil, sebagai kekasihku? Bukan hamba Allah yang lain, Khalil." Ya, kekasih. Kata Al-Khalil artinya kekasih satu-satunya. Yang tidak ada duanya, itu Al-Khalil. Kalau kekasih dalam arti Habib, ya artinya Habibullah, juga artinya kekasih. Tapi sifatnya umum. Karena banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kekasih yang Habibullah ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Banyak kata dari kata hub, mahabbah. Tapi khullah atau al-khalil pilihan-pilihan saja. Hanya dua dari hamba Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih pilihan, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai al-khalil, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku pilih engkau sebagai kekasih pilihanku, bukan dari makhlukku yang lain, bukan dari hamba-hamba Allah yang lain?" Allah menjelaskan, adalah karena engkau suka memberi dan tidak meminta imbalan. Suka memberi tapi tidak meminta. Dan itu sifat yang sangat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberi dan tidak meminta. Setiap seorang hamba yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ya. Innallaha Ar-Rahim yarhamu min yuhibbu min ibadihi ar-ruhama. Allah mengasihi dan mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih. Innallaha Al-Alim, Allah Maha berilmu, dan Allah mencintai dari hamba-hambanya al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi hambanya untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ya, masih pada pembahasan yang pertama dari sifat hati, yaitu hati itu tempatnya ilmu pengetahuan dan tempatnya akidah. Juga di situ letaknya keraguan dan kebimbangan. Ya, ketika bimbang, ragu, itulah hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8, di antara doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau simpangkan hati ini, jangan sampai hati ini menyimpang. Jangan sampai hati kami menyimpang setelah Engkau menunjuki kami, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati ini memiliki kecenderungan untuk belok, untuk menyimpang. Hati ini memiliki kecenderungan untuk bimbang. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 45, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ketika menyebutkan ciri orang munafik, Allah menyebutkan bagaimana hatinya orang munafik, hati mereka ragu-ragu. Hati orang-orang munafik itu bimbang, ragu-ragu, dan mereka kalut di dalam keragu-raguan itu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, agar menetapkan hati ini di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hati ya agar menjadi lurus. Ketika hati itu lurus, maka yang lainnya, organ tubuh yang lainnya akan menjadi lebih benar. Hati ini, yang kedua di antara sifatnya hati adalah hati ini tempatnya untuk memahami, merenungi, dan mendapatkan petunjuk. Jadi tempatnya untuk merenung, memahami, mencerna, itu di hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, ya, surat Qaf surat ke-50,
nomor suratnya 50 ayatnya ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Jadi hati manusia ini tempatnya seorang mencerna, memahami, tempatnya kesadaran, tempatnya menerima hidayah atau menolak hidayah itu di hati manusia. Hati ini bisa dibuka, hati ini bisa ditutup. Bahkan tidak sekedar ditutup, bahkan hati itu bisa dibelenggu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas secara detail. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang kafir yang tidak mau beriman, Allah bertanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad, ayatnya, ayat nomor 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka ada gemboknya, ada sumbatnya? Am ala qulubin aqfaluha. Ternyata hati ini bisa tersumbat, tertutup. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang diberi nasihat, diberi peringatan. Nasihat itu bisa berupa omongan, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bisa berupa penyakit, bisa berupa banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di sekelilingnya, di kehidupannya, yang itu semua adalah bentuk-bentuk nasihat. Namun hatinya tetap keras, hatinya tetap tersumbat. Ya, yang tersumbat hatinya orang tersebut. Apa yang menyumbatnya? Apa yang menutupinya? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, di juz amma ya, surat nomor suratnya nomor 83 ayat 14. Ya, ayat 14 ya, nomor suratnya nomor 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya noda di hati kalian, terjadilah noda pada hati kalian akibat apa yang kalian perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan jangan demikian, karena hati mereka tertutup akibat dosa yang mereka perbuat. Maka hati ini, dalam hadis yang lain, Nabi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan seperti sebuah cermin. Ya, hati itu seperti sebuah cermin. Yang pada dasarnya cermin itu jernih, bersih. Sehingga ketika seorang berkaca kepada cermin itu, terlihat utuh, bersih apa adanya. Ya, bagaimana dia berkaca kepada cermin yang bersih. Namun ketika cermin itu dikotori, mulai ada noda, mulai ada karat. Ya, ada karatnya, mulai tidak utuh. Orang melihat berkaca, kok banyak andeng-andengnya ya. Padahal bukan di wajahnya, masalahnya di cerminnya. Ya, masalahnya di cerminnya. Ketika dipantulkan cahaya, tidak utuh dia memantulkan kembali cahaya itu. Karena kotornya cermin tersebut. Ya, semakin kotor, semakin tidak bisa memantulkan hidayah. Tidak bisa memantulkan petunjuk. Semakin terkerak, semakin gelap, semakin tidak ada lagi pantulan terhadap hidayah. Walaupun sinar matahari kita ingin pantulkan, tidak ada yang bisa terpantul. Ya, walaupun Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala musibah penderitaan hidup dunia, cobaan-cobaan, tidak membuat dia mendapatkan petunjuk, tidak bisa membuat dia mendapatkan hidayah. Ini yang kedua di antara sifat hati, tempatnya merenung, tempatnya memahami, tempatnya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Yang ketiga, di antara sifatnya hati adalah tempatnya perasaan. Ya, tempatnya lemah lembut, kasih sayang,
emosi, ya, kerasnya hati, itu keras itu adalah salah satu sifatnya hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka ada yang hatinya lemah lembut, pengasih. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 27, ya, surat ke-57 ayat ke-27, "Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Dan kami jadikan rasa hormat dan kasih sayang di hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada penghormatan dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di surat yang sama, di surat Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Wa hati itu bisa khusyuk, bisa tunduk. Ya, surat Al-Hadid ayat 16, "Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Janganlah sampai hati ini menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. "Fatala 'alaihimul amad." Ketika ahlul kitab ini, mereka lama tidak berzikir, lama tidak beribadah, tidak tunduk kepada Allah. "Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Hati mereka itu menjadi keras. Ya, hati itu bisa mengeras. Ketika mereka lama hatinya tidak dimanfaatkan untuk beribadah, maka hati itu menjadi mengeras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan tentang definisi hati. Beliau menyebutkan bahwa hati itu adalah bagian lembut yang ada pada diri manusia dan bersifat spiritual dan ketuhanan. Dia memiliki hubungan dengan jantung dan jasadnya manusia. Dan hati ini qalb, ya, biasanya kita mengisahkan dengan kalbu atau hati nurani, ya, kita mengisahkan seperti itu, adalah hakikat manusia itu sendiri. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan. Di situ manusia bisa berbicara, membalas, menuntun. Ya, segala perasaan manusia letaknya adalah di hati seseorang. Ada lagi dua kata di dalam Al-Quran yang sangat terkait dengan qalbu. Yang pertama adalah as-sadr, yaitu dada. As-sadr atau dada. Dan yang kedua adalah fuad atau batin manusia. Ya, dua hal ini terkait dengan qalbu seseorang, dengan hati seseorang. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125, ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini tentang hati, tentang jiwa, kita memahami diri kita. Kita memahami bagaimana rencana kita. Tujuan utama dari pemahaman ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Ketika seorang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, ada cara, misalnya ketika dia tidak kenal Allah, dia berusaha untuk mencari dari cara-cara lain. Misalnya meditasi, misalnya menggunakan ke psikiater, ke psikolog misalnya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Namun cara-cara ini tidak mencari dari sumber-sumber yang sebenarnya. Yang menciptakan jiwa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari bahwa jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain untuk membersihkan jiwa kita kecuali kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bagaimana seseorang itu bisa bersih jiwanya tapi dia musyrik, menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah jiwanya bersih. Tidak mungkin. Seorang yang menyekutukan Allah musyrik, itulah di antara ciri orang yang memiliki hati yang kotor. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 ini. Allah menegaskan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu
yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah berfirman, barang siapa yang Allah hendak memberikan petunjuk, ya, jika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, maka akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, jika Allah menginginkan hidayah, petunjuk kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, dada ini adalah tempat di mana hati berada. Di mana tempat kalbu kita berada. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka akan dijadikannya dadanya itu sempit. Seolah ia sedang mendaki ke langit. Ya, seorang itu semakin ke tempat yang tinggi, ke dataran tinggi, semakin sempit dadanya, semakin susah dia bernafas. Demikianlah Allah menjadikan kotoran pada orang-orang yang tidak beriman. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan kotoran kepada orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Islam itu adalah hidayah, petunjuk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan seseorang yang diberi hidayah Islam, hatinya akan lapang. Hatinya akan, Islam itu mengajarkan seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah Islam, tapi hatinya masih merasa sempit karena dia masih tidak menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin ke dalam kita akan semakin mendalami bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, konsekuensinya dia akan tunduk patuh menerima semua ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menerima syariat Allah, semakin lapang dadanya. Dan di antara konsekuensinya, dia juga beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah di alam semesta termasuk pada diri kita. Ya, baik dan buruknya takdir kita wajib menerima hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah yang berupa syariat kita terima, ketetapan Allah yang berupa kauniyah penciptaan alam semesta termasuk yang terjadi pada diri kita, kita menerimanya. Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketetapan Allah, semakin kita pasrah dengan segala aturan Allah terhadap hidup kita, semakin lapang hati seseorang. Semakin kita memiliki protes, penolakan, maka semakin sempit hati seseorang. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya milik Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia menolak segala ketetapan Allah, semakin dia menolak, semakin sempit hatinya. Semakin dia menolak ketetapan Allah, semakin sempit hatinya. Di ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 22. Ya, Az-Zumar ini surat ke-39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, ya, syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, ya, dalam bahasa Arabnya disebutkan Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, fahuwa ala nurin mir rabbihi. Apakah sama dengan orang-orang yang membatu? Apakah sama dengan orang-orang yang keras hatinya yang menolak Islam? Maka Allah menegaskan fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang yang semakin hatinya jauh dari zikir, jauh hatinya dari mengingat Allah, hatinya ini akan semakin mengeras. Karena zikrullah ini ibarat air bagi tanah. Zikrullah ini ibarat ruh. Zikrullah ini ibarat ruh bagi jiwa seseorang. Maka Nabi mengumpamakan dalam beberapa hadis yang lainnya, menegaskan perumpamaan hati yang berzikir kepada Allah dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Mayit, bangkai, ya, tidak ada ruhnya di dalamnya. Seperti itulah kondisi hati yang tidak berzikir kepada Allah. Hati yang mengeras seperti bangkai.
Namun seorang yang hidup ada ruh dalamnya. Ruhnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, ayat-ayat ini menyebutkan kata dada. Ya, disitulah tempatnya hati seseorang. Ini menunjukkan bahwa dada itu lebih luas. Ya, dia bisa meluas, dia bisa menyempit sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika di dalam hatinya adalah hidayah, petunjuk dari Allah, Islam, maka akan melapang hatinya itu, akan meluas, akan menjadi semakin lembut hatinya. Namun ketika di dalam hatinya ini tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada zikrullah, maka akan menyempit hatinya, akan semakin mudah gelisah, mudah tergoncang, dan akan mengeras hati tersebut. Juga di dalam hati ini ada kesombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 56, in fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi. Pada dada mereka hanyalah terdapat rasa sombong, mereka tidak akan mampu mencapainya. Surat Al-Mu'min ayat 56. Ya, Allah menyebutkan bahwa dalam dada seseorang mengandung rasa sombong, juga mengandung rasa benci, kedengkian, hasad. Ya, juga di dalam dada manusia ini tempatnya bisikan dan godaan syaitan. Itu di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ketika menceritakan tentang ahlul jannah, para penghuni surga, Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Ya, Allah menyebutkan bahwa ahlul jannah hatinya dibersihkan dari segala penyakit iri, dengki, dendam, cemburu dan yang lain sebagainya. Segala sifat-sifat buruk yang ada pada dada manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa disitulah tempatnya segala sifat buruk manusia adalah di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, mereka membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Allah berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang berlindung kepada bisikan syaitan yang berbisik di dalam dada manusia. Segala obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia, semuanya ada di Quran. Ya, segala obat untuk semua penyakit hati manusia, penyakit apa yang ada di dalam dada manusia, apakah itu dendam, kesombongan, penyesalan, dan yang lain sebagainya, obatnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Yunus, ayat 57. Surat Yunus ayat 57, Allah menegaskan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, qad ja'atkum mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Allah tegaskan bahwa Al-Quran penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, dan juga merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Jika kita ingin mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, kembali kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan terutama bagaimana mengobati segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia, insyaAllah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita akan lebih mendalami segala penyakit-penyakit hati manusia, dan bagaimana mengobatinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat ini, ya, di sana dijelaskan antara hubungan antara dada dan hati manusia. Bahwa hati ini tempatnya di dada. Ya, hati ini tempatnya di dada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah penglihatan mata yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwa hati ini juga bisa melihat. Hati itu juga bisa buta. Dan hati itu juga bisa rabun. Ya, sehingga salah di dalam melihat kebenaran. Ya. Buta tidak melihat sama sekali. Namun ada yang melihat tapi salah melihatnya. Tidak melihat kebenaran pada tempatnya. Mereka-mereka yang ditimpa syubhat. Sehingga melihat kesesatan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, mereka yang terkena penyakit syubhat, mereka salah di dalam melihat kebenaran bukan pada tempatnya. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini kaitan antara dada dan hati manusia. Ada lagi satu kata di dalam Al-Quran yang diartikan juga dengan hati. Nama kata itu adalah kata fuad. Fuad. Ya, kata fuad itu berarti hati juga. Yang biasa diistilahkan, diartikan oleh para ulama dengan kata batin. Ya. Dan itu tempatnya di dalam hati manusia. Biasanya diistilahkan dengan hati kecil atau batin manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan mudah-mudah mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan fuad atau hati manusia, batin manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari uraian ini, jadi hubungan antara jiwa, dada, hati dan batin manusia ini bisa digambarkan bahwa jiwa ini adalah wujudnya manusia secara utuh. Ya, wujud kita secara utuh ini diistilahkan sebagai jiwa atau nafs. Kemudian lebih kecil lagi adalah dada manusia. Di dalam dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada batinnya manusia. Dan jiwa ini, jiwa manusia secara utuh, di situ tempatnya fitrah, di situ tempatnya syahwat, nafsu manusia, berada pada jiwa manusia. Ini uraian tentang empat hal yang baru kita bahas tentang hati manusia. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan sedikit. Yang berikutnya pembahasan tentang akal. Ya.
Ketika bicara tentang akal, apakah berhubungan antara akal dan perasaan manusia? Seringkali kita mendengar istilah orang laki-laki itu cenderung pakai akalnya, wanita cenderung pakai perasaan. Ya, seringkali seperti itu. Ungkapan ini tidak ada pendukungnya di dalam Al-Quran. Bahkan sebaliknya, akal dan perasaan ini nyambung. Ya, akal dan perasaan ini sangat terkait dengan jiwa manusia. Karena biasanya kalau dikaitkan dengan perasaan, di mana letaknya? Di hati ya. Padahal hati itu tempatnya berakal, tempatnya berpikir. Itu dengan hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka belum berjalan di atas bumi lalu mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, hati yang dengannya mereka berpikir, atau telinga yang dengannya mereka mendengar? Maka sesungguhnya yang buta bukanlah penglihatan, namun yang buta adalah hati mereka yang berada di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menegaskan bahwa berpikir itu dengan hati. Otak di mana letaknya? Ya, apa fungsi? Bukan di otak berpikir itu. Otak ini seperti otak ini sebetulnya adalah alat, ya, sarana, organ untuk berpikir. Tapi segala proses berpikirnya itulah di hati manusia. Eksekutornya itulah hati manusia. Yang mengambil keputusan adalah hati manusia. Lakukan atau tidak lakukan, pilih atau tidak pilih, itu di hati nurani manusia. Ya, merenung, mentadaburi, berpikir, itu dengan hati manusia. Sedangkan otak ini adalah alatnya, ya, prosesornya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini bahwa manusia ini memiliki penglihatan, ya, bukan hanya sekedar mata, tapi penglihatan. Bukan hanya sekedar telinga, tapi pendengaran. Alat yang lebih fungsinya bukan hanya sekedar organ saja. Karena kalau cuma sekedar organ, binatang juga punya. Ya, binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang punya otak, ya, punya hati, punya jantung, punya organ-organ itu punya. Tapi fungsinya tidak diberi fungsi sebagaimana Allah memberikan fungsi itu kepada manusia. Ya, sering saya berikan perumpamaan bahwa kalau kambing dikasih rumput yang hijau, dia hanya tahu ini rumput enak. Kalau dia lapar, dia konsumsi, dia makan. Tidak bisa mencerna, matanya tidak bisa mencerna ini rumput halal atau tidak, punyan saya atau bukan. Ya, dia tidak tahu itu. Kita bisa membedakan. Tahu kita ada uang, ya, tapi kita bisa membedakan ini uang saya atau bukan. Tahu kita ada lawan jenis, tapi lawan jenis ini milik saya atau bukan, halal atau tidak. Ya, ini telah diberikan potensi itu bagi kita manusia dan tidak diberikan kepada binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 46. Waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu, dan kami jadikan bagi hati mereka penghalang untuk memahami. Ya, surat Al-Isra ayat 46. Allah sebutnya, dan kami telah jadikan bagi hati-hati mereka penghalang untuk memahami. Artinya menunjukkan bahwa fungsi hati diantaranya adalah untuk tafaqquh, untuk memahami, untuk mencerna informasi adalah dengan hati manusia.
Ayat yang serupa yang menjelaskan akan hal itu juga di surat At-Taubah ayat 87. Ya, wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak dapat memahami. Hati yang terkunci menyebabkan hati itu tidak memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang yang memiliki organ hati, pendengaran, penglihatan, namun tidak memanfaatkannya dengan benar, tidak memanfaatkannya sebagai fungsi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah sebutkan kondisi atau keadaan mereka ini sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahannam, untuk penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahannam? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Ya, diberi potensi hati untuk mencerna, memahami, tapi tidak mereka gunakan. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ya, melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang madharat. Kalau cuma sekedar organ penglihatan, semua binatang juga punya, sama seperti manusia. Mereka diberi penglihatan namun tidak diberi mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Maka Allah tegaskan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, namun tidak menggunakannya, bahkan lebih mendengarkan bisikan syahwat dan nafsunya, maka dia menjadi rendah, hina, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ada yang ditanyakan? Saya coba membaca pertanyaan yang sampai ke saya. Jika ada ikhwan atau akhwat yang sudah lama mengaji, namun kenapa akhlaknya tidak menjadi baik, malah sama seperti kondisinya ketika belum dia mengaji? Kenapa demikian? Karena seringkali kita mengaji, kita merasa bahwa orang itu mendadak soleh dengan ilmu yang dia miliki. Dia lupa bahwa ilmu adalah salah satu bagian untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Namun, tidak cukup dengan ilmu, tapi diamalkan ilmunya. Ya, karena seseorang ketika dia mendapatkan nasihat dan tidak melaksanakan nasihat itu dengan sebenarnya, maka tidak akan bermanfaat nasihat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, ketika Allah menegur sebagian ahlul kitab. Allah menegur sebagian ahlul kitab, para pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, ini perintah Allah kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari negerimu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Mereka tidak akan melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa ini? Allah menyuruh mereka bunuh diri untuk mendapatkan taubat, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Apa penegasan Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, perhatikan sebagaimana mereka, sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Kita mengetahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita terima dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan tidak ada yang seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel untuk membunuh diri mereka. Ya, diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Kalimat perintah-perintah yang sederhana. Sebagai contoh misalnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sebagian besar kita atau bahkan sebagian besar anak-anak kita menghafalkannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Sebagian besar kita insyaallah hafal hadis ini. Tapi subhanallah, jujur hadis ini termasuk yang paling berat untuk diamalkan. Paling berat, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau ucapan kita tidak mengandung kebaikan, lebih baik rencana apa yang kita bicarakan tidak ada yang tidak mengandung kebaikan, lebih baik kita diam. Kalau mengandung kebaikan ada buruknya, ya mengandung kebaikan, namun ada mafsadatnya juga, menimbulkan permusuhan. Bagaimana seharusnya? Diam. Ya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang ketika hendak mengucapkan sesuatu berdasarkan hadis Nabi ini, seharusnya ucapan itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, murni kebaikan. Kalau ada kebaikan tapi ada keburukannya, maka lebih baik diam ketimbang menyampaikan kebaikan tersebut. Ya, lebih baik diam. Apalagi kalau murni keburukan. Ini menunjukkan bahwa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang kalau dia sudah biasa ngaji, yang harus dia lakukan tanggung jawabnya adalah semakin memperbaiki perilaku dan akhlaknya. Semakin berusaha meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk diriku. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang terlihat santun dan ramah, namun setelah mengenal lebih lama, ternyata dia seorang yang pendendam. Apakah hati yang pendendam mempengaruhi akhlaknya? Kebaikan seseorang, ya ada kebaikan yang dibuat-buat atau memang aslinya. Ya, seseorang misal tidak akan mungkin seseorang itu menjadi mukhlis, seorang yang akhlaknya santun dan ramah dengan tulus, kalau dia seseorang yang pendendam atau yang selalu berburuk sangka kepada orang. Suudzan. Bisa jadi sekali waktu dia bertutur kata yang baik, tapi kalau dia berburuk sangka terus kepada seseorang, bagaimana seorang ini bisa menjadi orang yang tulus senyum kepada seseorang, bertutur kata yang baik kepada seseorang, bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau hatinya berburuk sangka? Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari berprasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling memata-matai, ya memata-matai, dan janganlah kalian menghibah sebagian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian telah mati, maka apa kalian pasti tidak akan menyukainya. Perhatikan ayat ini, pertama berangkatnya dari prasangka, kemudian akan menjadi muncul yang berikutnya tajassus, memata-matai, mencari tahu. Jadi, dan setelah mencari tahu akan muncul ghibah. Ya. Menggunjing. Dari yang sederhana, ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang, kita akan mencoba untuk mencari tahu prasangka kita ini benar atau salah. Ya. Bagaimana cara cari tahunya? Ngamatin orang itu, dilihat. Coba kita lihat. Oh ya, coba nih bagaimana dia bersikap, berkata, bertutur kata, bertindak tanduk dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah mengamati, memata-matai, setelah itu, oh ya benar, ternyata benar prasangka saya. Berangkat dari prasangka yang buruk, memata-matai tajassus, yang akibatnya adalah ghibah. Ini urutan. Maka kalau kita balik, ketika kita berprasangka yang baik, maka kita tidak perlu lagi mengamati seseorang, memata-matai dia, apalagi berghibah. Dan kita dengan berprasangka baik,
selalu berhusnudzan akan menyebabkan seorang itu membersihkan diri dari ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar kecerdasan setiap orang berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kullu syai'in inna kullu syai'in biqadar hatta al-kayyis wal 'ajiz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa segala sesuatu itu dengan takdir yang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik terkait orang itu cerdas atau bijak atau orang itu lemah atau kuat. Ya, semua itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa taala amma yusyrikun. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu yang memilih. Manusia tidak punya hak pilih, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang, siapa yang diciptakan jadi laki-laki, siapa yang diciptakan jadi wanita, siapa yang diciptakan jadi orang Jawa, siapa jadi orang bule, orang Arab, orang Cina. Tidak punya hak, maka lahumul khiyarah, manusia tidak punya hak pilih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab di sini tentang dominan otak kanan atau otak kirinya, apakah mempengaruhi akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu akan hal ini. Kita, ini pertanyaan terkait tentang suudzon, apakah termasuk dosa? Jelas, berburuk sangka itu dosa. Ya, berburuk sangka, suudzon itu termasuk dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ba'dhadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Allah menegaskan hal itu. Ketika kita memiliki prasangka yang buruk kepada seseorang, dilawan. Ya, kita harus berbaik sangka kepada sesama muslim. Berburuk sangka itu boleh kepada siapa? Syaitan. Ya, enggak boleh baik sangka kepada setan, enggak boleh. Ya, siapa tahu niatnya baik misalnya. Ya, nggak ada setan berniat baik, nggak ada. Orang kafir, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa dirinya mereka ini, sebagaimana Allah berfirman, walan tarba'an kal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rida kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, jadi kalau Allah menegaskan tujuan terjauhnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristen adalah membuat kita murtad dan mengikuti agama mereka, maka jangan pernah berbaik sangka kepada orang kafir. Ya, wah tapi kan dia baik, dia kan begini, dia kan begitu. Mata kita bisa dibohongi, telinga kita bisa dibohongi, hati kita bisa dimanipulasi. Ya, dikasih permen dikit kita senang, masya Allah, ya baiknya dia ngasih permen ke kita. Ya, tapi kita tidak tahu ujung-ujungnya adalah membuat murtad anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita tidak pernah sadar akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ini pertanyaannya, suami sering pulang malam, ternyata dapat berita dia punya pacar. Bolehkah kita menyelidikinya? Tabayyun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Carilah tabayyun, carilah kejelasan. Tabayyun ini bukan memata-matai. Ditanya kepada yang bersangkutan. Diingatkan akan ayat-ayat Allah bahwa haram, ya, bahwa berhubungan dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya adalah suatu yang dosa, yang haram, yang bermaksiat. Dan ini termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang yang sudah menikah. Ya, seorang muslim sudah menikah, Nabi SAW menegaskan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Salah satunya adalah ath-thayyibuz zani. Ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Hukumnya di dalam Islam adalah dirajam sampai mati. Ya, dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya dalam syariat Islam untuk membersihkan dosa-dosanya. Jangan sampai kita ini orang-orang yang seharusnya layak dihukum mati tapi masih hidup. Jadi istilahnya mayat hidup. Ya, yang seharusnya sudah layak dihukum mati dia, harusnya di bawah tanah hidupnya. Ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak adanya hukum syariat maka dia masih hidup. Wal iyadzu billah. Maka kita harus mengingatkan, yang seperti itu diingatkan, bahwa diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan diingatkan juga bahwa segala sesuatu yang halal akan hambar kalau hati ini lebih cenderung kepada yang haram. Ya. Kenikmatan kepada yang halal itu akan hambar, akan hilang
ketika seseorang lebih cenderung hatinya kepada sesuatu yang haram akibat dosa manusia. Ya, ketika hati ini cenderung kepada maksiat, maka taat itu akan tidak akan disukai. Namun ketika hati ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa jijik, akan merasa najis terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, Ibu? Jadi Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginginkan mereka menjadi orang yang tersesat. Iya, kita menyadari bahwa semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebelum saya masuk pada pembahasan itu adalah pembahasan masalah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengasihnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan maha adilnya Allah, Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Ya, artinya orang itu ketika tersesat hatinya, ketika dia menyimpang memilih kepada ketersesatan adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itu memiliki potensi untuk pengen menyimpang, maka dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada potensi untuk menyimpang, maka dibiarkan oleh Allah. Di dalam surat As-Saff, falamma zaahu azaghallahu qulubahum. Ketika hati ini cenderung kepada bengkok, kepada penyimpangan, maka semakin dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga banyak contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Maka ada dialog antara seorang penolak takdir qadariyah dengan seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah takdir. Ya, ketika orang itu berkata, jika subhanallah alladhi la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Dia mengatakan, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terjadi di ciptaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu terjadi. Ya, ada kehendak Allah itu ada dua, kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Nanti insyaallah secara detail kita bahas ketika bicara iman kepada takdir dan kaitannya dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu sangat terkait antara iman dan kebersihan jiwa seseorang. Orang yang qadariyah, orang qadariyah ini meyakini tidak ada takdir. Ya, mereka tidak meyakini adanya takdir. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi makhluknya segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi ketika terjadi orang berbuat dosa dan maksiat, itu bukan karena kehendak Allah. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah meyakini tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya, tidak mungkin sesuatu terjadi Allah tidak menghendakinya. Adanya malaikat, adanya iblis, Allah yang menciptakannya. Ya. Namun ciptaan Allah ini tidak semuanya dicintai oleh Allah. Tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah mencintainya. Allah menciptakan iblis, Allah membenci iblis. Tapi dua-duanya ciptaan Allah. Allah menciptakan Musa, Allah mencintai Musa. Allah menciptakan Fir'aun, Allah membenci Fir'aun. Terus bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak dicintainya? Apa maksudnya? Ada hikmahnya. Allah Maha bijaksana. Ya. Kadang ada suatu perbuatan yang bukan dicintai perbuatannya itu sendiri, tapi dicintai akibatnya. Contohnya apa? Suntik. Apakah orang secara umum suka untuk disuntik? Enggak suka. Tapi akibatnya, karena disuntik dia jadi sehat. Operasi, tidak disukai. Tapi karena akibat dari operasi itu menjadi seseorang itu jadi sehat, ya misalnya orang dibelek kulitnya, diambil sebagian dari organ tubuhnya, dilakukan ini, itu, dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak suka. Ya, apalagi itu dilakukan terhadap orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita misalnya. Kita tidak suka anak kita dilukai. Namun kadang kita harus membawa anak kita ke dokter untuk dilukai oleh sang dokter itu, diobati, dijahit oleh dia, dan kita malah terima kasih dok, kita bayar dokternya. Ya. Kenapa? Kita tidak menyukai perbuatan itu tapi akibat dari perbuatannya. Dan walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang maha tinggi dalam hal ini.
Insya Allah secara detail kita akan membahas ketika membicarakan tentang masalah al-qadha wal-qadar. Pada poinnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghendaki seseorang itu menjadi tersesat, kecuali memang orang itu memiliki potensi untuk ketersesatan dan memang dia layak untuk menjadi orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab.

0: puasa, zakat, haji, bahkan menikah, ya, transaksi jual beli yang dihalalkan diridhai oleh Allah SWT, semuanya itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita misalnya berbaik sangka kepada seseorang, namun orang itu ternyata memang pada hakikatnya buruk, jauhi. Iya, jangan dekat dengan orang-orang yang memang pada hakikatnya adalah orang-orang yang fasik. Ya, kita harus memilih teman, dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih teman-teman yang baik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa matsalu sahibis salih ka hamili miskin. Ya, perumpamaan teman yang baik adalah, sahabat yang baik adalah seperti pedagang minyak wangi, dan wa matsalu sahibis su ka nafikhil kir, dan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti orang yang tukang las. Ya, dari teman yang baik, teman yang saleh, kamu paling tidak imma an yuhdhiyaka minhu, seorang yang baik, teman yang baik bisa jadi kamu akan mendapatkan bagian dari minyak wanginya. Teman yang baik paling tidak kamu akan mendapatkan, kamu membeli minyak wangi dari dia, atau kamu mendapatkan bau yang harum dari orang tersebut. Tapi nafikhul kir, orang yang tukang las, bisa jadi akan membakar pakaianmu, ya, melobangi pakaianmu, dan kamu mendapatkan bau yang buruk dari dia. Dari sini dianjurkan kita untuk memilih teman adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ya. Ketika kita mengetahui bahwa teman kita cenderung untuk suudzon, berburuk sangka, dan berperilaku yang buruk, kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita menjauh, mencari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka.

0: dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama, tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentunya masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Sahabatmu dimanapun Anda berada, siapa nih di antara sahabat muat yang sedang berencana untuk membeli perangkat elektronik? Mungkin ada di antara sahabat muat yang sedang mencari mic wireless, ataupun speaker bluetooth, atau handphone, atau laptop, atau perangkat lain yang memiliki kemampuan komunikasi atau konektivitas nirkabel. Apalagi sekarang ya sahabat muat, belanja perangkat elektronik itu semakin mudah. Tinggal buka marketplace saja, bandingkan harga, lihat reviewnya, lalu tinggal klik check out. Tapi sahabatmu dimanapun Anda berada, jangan hanya tergiur dengan harga murah, fitur yang lengkap, atau rating penjual yang tinggi. Ada satu hal penting yang juga perlu kita perhatikan, yaitu sertifikasi perangkatnya. Perangkat telekomunikasi yang memiliki fitur pemancaran frekuensi dan telekomunikasi itu pada prinsipnya sahabat Muaz wajib memenuhi ketentuan sertifikasi yang berlaku. Dan sertifikasi ini penting sahabat Muaz untuk memastikan bahwa perangkat yang beredar telah memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama adalah perhatikan label sertifikasi pada perangkat atau kemasannya. Sesuai ketentuan, label sertifikasi itu memuat antara lain nomor sertifikat, kemudian PLG ID, dan QR code yang berisi informasi mengenai sertifikat, merek, dan tipe perangkat. Kemudian cara mengeceknya yang kedua adalah jangan berhenti hanya dengan melihat labelnya. Untuk memastikan informasinya, lakukan verifikasi melalui layanan sertifikasi resmi. Saat ini layanan sertifikasi perangkat itu berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital atau DJID, Kementerian Komunikasi dan Digital. Sistem layanan sertifikasi resminya juga menyediakan informasi dan fasilitas terkait sertifikasi perangkat. Jadi sahabat muat, di zaman ketika kita bisa membeli hampir semua barang hanya dengan beberapa kali klik saja, jadilah konsumen yang tidak hanya pintar mencari harga murah, tetapi juga cerdas memastikan legalitas dan sertifikasi produk. Jangan sampai karena kita ingin hemat beberapa puluh atau ratusan ribu rupiah, kita justru mendapatkan perangkat yang tidak jelas statusnya. Ingat sahabat muat, sebelum klik check out, cek dulu sertifikasinya. Pastikan perangkat yang kita beli memenuhi ketentuan dan berasal dari sumber yang jelas. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat dapat menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui nomor WhatsApp di 0811-4020-2003. 0811-4020-2003. Sekali lagi sahabat muat, jangan cuma cek harga, jangan cuma cek fitur, sebelum membeli, cek sertifikasinya. Jadilah konsumen yang cerdas, karena membeli perangkat bukan hanya soal murah dan bagus, tetapi juga soal legal dan sesuai ketentuan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Muwaffaq Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu Fikum.

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإن

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: Dengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
5: Zulfikar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar!
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, menikah adalah sebuah ibadah terpanjang bagi seorang muslim dan muslimah. Dan tentu menikah adalah sebuah acara yang begitu sakral, sehingga tentu kita yang ingin menikah menginginkan tempat yang kita gunakan untuk menyelenggarakan pernikahan itu adalah tempat yang bagus, nyaman, dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi mungkin sahabat Mu'adz ingin merayakan hari bahagia dengan konsep yang tetap menjaga nilai-nilai syariat. Tentu, sahabat Muat bisa mendapatkan semuanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat Muat bisa mewujudkan pernikahan impian dengan pilihan paket mulai dari 25 juta rupiah untuk 200 tamu undangan. Atau mungkin sahabat Muat mau acara yang lebih besar, tersedia juga paket hingga 1000 tamu undangan. Dan bukan cuma soal pernikahan sahabat Muat, ada juga paket akikah, meeting room, gym syariah, hingga kolam renang dengan area pria dan wanita yang terpisah. Jadi ketika acaranya penting, maka pilih tempat yang mengerti bagaimana membuatnya lebih berarti. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi bisa menghubungi nomor 0811 45 1117, 0811 45 1117, atau 0811 4393 838, 0811 4393 838. Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari bukan sekedar tempat acara, tapi tempat di mana momen penting Anda dirayakan dengan cara yang berbeda. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan kali ini kita dengarkan lagi beberapa ayat dari pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Muwaffaq Hafizahullah Ta'ala, sembari kita menunggu masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas,

0: pada waktu asar. Ia wajib sholat zuhur dan asar, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 22229991114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 33339991117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 44449991115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
10: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
9: قدوات نبوية. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
10: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
10: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Assalamualaikum, kefahalu deng.
13: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
13: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
14: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
13: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
14: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
13: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Ustadz, apakah manusia bisa melihat jin?
27: Dalam bentuk aslinya, Allah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Aduh, setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin. Kita baca doa auzu, kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
0: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia. Apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu. Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah mendatangkan ini. Itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadu jauhi ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya dari atau hilang tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
26: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
2: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia. Dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
26: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
1: Masya Allah, jamaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena alat barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga nggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini. Ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Mungkinnya maksudnya bukan biasa ini, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya, tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
4: Dengarkan Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
28: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
29: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
28: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: غدرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir.
8: Radio Mu'adh bin Jabal
10: 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini di hari Rabu. Saat ini kita memasuki tanggal 13 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Nah, pekan lalu sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ada

0: lanjutan. Nah, di sana pelaku industri, mereka membicarakan teknologi, pengelolaan hasil laut, dan pemasaran sampai bagaimana hasil laut kemudian bisa mempunyai nilai yang lebih tinggi dan tetap menjaga lingkungan. Nah, cara ini juga mempertemukan para pelaku perikanan, teknologi, pengelolaan, logistik, sampai pasar internasional. Nah, dari berita ini, sobat-sobat dimanapun Anda berada, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita ya, orang Indonesia. Kalau negara tetangga kita mulai serius melihat industri perikanan sebagai industri masa depan, nah bagaimana dengan Indonesia? Kita alhamdulillah punya laut yang sangat luas. Dan banyak masyarakat Indonesia juga hidup dari laut. Nah, selama ini kalau berbicara tentang laut, kita mungkin langsung berpikir tentang nelayan dan ikan. Padahal sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Ikan bisa diolah menjadi berbagai macam produk misalnya. Nah, rumput laut bisa dikembangkan menjadi bahan makanan dan berbagai produk pilihan. Hasil laut bisa dikemas dengan lebih baik, dipasarkan melalui internet, bahkan dijual ke luar daerah ya, dan luar negeri. Ini artinya sobat-sobat dimanapun Anda berada, dari satu laut saja itu bisa muncul banyak pekerjaan sebenarnya. Bukan hanya menjadi nelayan, tapi ada yang mengelola hasil laut, ada yang membuat kemasan, ada yang memasarkan melalui media sosial, ada yang mengembangkan teknologi, ada yang mengurus pengiriman, ada juga yang mengembangkan wisata bahari. Dan disinilah, sahabatmu dimanapun Anda berada tentunya, patutnya kita melihat peluang yang menarik untuk anak-anak muda kita. Bisakah laut membuat anak muda tetap tinggal di daerahnya masing-masing? Ya, jadi tetap mempunyai masa depan yang bagus dengan tentunya mengelola sumber daya yang ada. Karena selama ini kita sering mendengar bahwa anak muda itu harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Padahal mungkin kalau potensi daerah dikembangkan, pekerjaan sebenarnya juga bisa tumbuh di daerah itu sendiri. Misalnya ada anak muda di kampung nelayan yang mempunyai kemampuan menggunakan media sosial, maka dia bisa membantu nelayan menjual hasil tangkapan secara online. Atau mungkin ada yang pintar memasak, maka dia bisa membuat produk olahan ikan. Ada mungkin yang suka teknologi, maka dia bisa membuat sistem bagaimana caranya untuk membantu nelayan atau membudidayakan ikan. Atau mungkin ada yang suka membuat video, dia bisa mempromosikan potensi laut daerahnya. Jadi, laut tidak hanya menghasilkan ikan, tapi laut juga bisa menghasilkan ide, usaha, dan lapangan pekerjaan. Tapi tentu ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bagaimana seharusnya kita menjaga laut itu. Karena kalau kita tidak, atau kita hanya mengambil hasil laut sebanyak-banyaknya tanpa kita memikirkan lingkungan, suatu saat hasilnya justru tentunya akan berkurang. Itulah mengapa ada kata sustainability atau keberlanjutan yang menjadi penting dalam industri perikanan sekarang. Kita tentunya ingin mengambil manfaat dari laut hari ini, tetapi anak-anak yang kemudian generasi selanjutnya, nanti juga bagaimana mereka bisa masih menikmati laut yang sehat. Ya sahabat emas, dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat emas di kesempatan hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda bersama Agung di sini. Kita akan kembali mendengarkan kisah-kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, tentunya dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar
2: radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala an. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, Utsbah ibn Ghazwan adalah seseorang yang berjasa dalam Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, usai salat Isya, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an pergi ke peraduannya. Dia ingin memejamkan mata sejenak sambil mempersiapkan tenaga untuk inspeksi wilayah di tengah malam. Tapi mendadak kantuk itu pergi dari matanya. Ada laporan yang menyatakan bahwa setiap kali pasukan Persia nyaris kalah, selalu muncul bantuan sehingga kekuatan mereka pulih kembali. Dalam hal ini, kota Ubulah merupakan basis terbesar bagi pasok bantuan Persia, baik berupa tenaga maupun berupa dana. Amirul Mukminin berencana untuk mengirim pasukan ke Ubulah sehingga memutus jalur bantuan bagi kaum Persia. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Para pemuda, orang-orang dewasa, maupun tokoh-tokoh sahabat umumnya merantau jauh sebagai pejuang fisabilillah. Di Madinah hanya tersisa sebagian kecil orang saja. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an teringat pada caranya yang terkenal, yaitu mengimbangi kuantitas yang sedikit itu dengan kualitas yang baik. Bergegas dia mengaduk-ngaduk buku catatannya. Sejenak kemudian ia berseru kegirangan, "Sudah kutemukan orangnya, sudah kutemukan orangnya." Sambil melangkah ke tempat tidurnya, dia bergumam dengan puas, "Dia adalah mujahid yang kukenal di Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain. Kualitasnya terbukti di Yamamah, juga dalam setiap sikapnya. Sabetan pedangnya tak pernah meleset. Dia ikut hijrah 2 kali dan merupakan orang ketujuh yang masuk Islam." Esok paginya, Umar bin Khattab berkata, "Panggilkan Utsbah ibn Ghazwan." Sahabat ini kemudian diserahi panji-panji dan tanggung jawab atas 310 mujahid, dan dijanjikan akan dibantu tenaga secara bertahap. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pasukan kecil tersebut berangkat, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengantarkan sambil memberikan pesan-pesan. Katanya kepada Utsbah ibn Ghazwan, "Ya Utsbah, kutugaskan Anda untuk merebut kota Ubulah dan sekitarnya. Kota itu merupakan benteng musuh yang paling kuat. Maka mohonlah bantuan Allah untuk menang melawannya. Bila Anda memasuki kota, pertama kali ajaklah penduduknya untuk menyembah Allah. Mereka yang mau menyambut seruan itu bisa langsung Anda terima. sedangkan yang menolak pungutlah pajak. Bila mereka tetap tak mau, baru gunakan pedang. Bertawakkallah kepada Allah dalam berkuasa, ya Utbah. Berhati-hatilah dalam kesombongan diri yang bisa merusak akhiratmu. Allah menjadikan anda jaya setelah hina dan memberi kekuatan setelah kelemahan. Anda kini menjadi komandan yang berkuasa dan pemimpin yang ditaati. Apa saja yang anda ucapkan akan diikuti. Kenikmatan ini amatlah besar kalau anda dapat merasakannya, tetapi mengandung tipu muslihat yang menyesatkan dan dapat memasukkanmu ke dalam jahannam. Semoga Allah menjauhkan aku dan anda dari hal tersebut. Utbah ibn Ghazwan disertai istrinya dan 5 orang wanita lain, yaitu istri para mujahid beserta saudari-saudari mereka. Mereka terus berjalan sampai di Kasbah, tak jauh dari Ubulah, dan tak ada makanan sedikit pun di tangan mereka. Setelah mereka mulai kelaparan, Utbah radhiyallahu an berkata kepada beberapa orang, "Carilah sesuatu yang bisa kita makan." Seseorang dari mereka mengisahkan pengalaman saat mencari bahan makanan itu. "Kami memasuki sebuah hutan, lalu menemukan 2 karung padat isi. Yang satu berisi kurma, dan satunya berisi biji-bijian yang belum pernah kami ketahui. Kuning dan bijinya putih. Kami membawa semuanya ke markas." Seseorang berkata, "Itu adalah umpan yang dipasang oleh musuh. Jangan didekati." Akhirnya, kami hanya makan kurmanya. Beberapa waktu kemudian, seekor kuda kami masuk dan memakan biji-bijian yang berwarna putih. "Demi Allah, kami sudah akan menyembelihnya sebelum keburu mati." Tetapi pemiliknya melarang. Katanya, "Tinggalkan saja, aku akan menjaganya. Kalau dia terlihat akan mati, baru kusembelih." Paginya, ternyata kuda itu tetap sehat. Tak ada tanda apa-apa. Maka saudara perempuanku berkata, "Saudaraku, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa racun itu tidak akan membahayakan kalau dimasak sampai matang." Dia kemudian mengambil segenggam, ditaruhnya di panci, lalu dimasak sampai matang. Belum beberapa lama, dia berteriak, "Kalian lihat itu, menjadi merah, lalu kulitnya pecah, dan keluar isinya yang putih." Setelah masak, kami memberanikan diri memakannya. Panglima Utbah berkata, "Sebut nama Allah sebelum kalian makan." Ternyata rasanya enak sekali. Dan di kemudian hari, baru kami tahu bahwa biji-bijian itulah yang dinamakan beras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Ubulah, kota tujuan pasukan Utbah ibn Ghazwan yang kecil itu, merupakan sebuah kota yang kuat di tepi sungai Dijlah. Orang-orang Persia menggunakan kota ini sebagai gudang persenjataan. Menara-menaranya digunakan untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Meskipun demikian, Utbah tidak mundur setapak pun. Tak peduli prajuritnya sedikit persenjataan dan juga minim. Pada kesempatan ini, hanya terkumpul 600 sukarelawan dan sedikit kaum wanita. Senjata yang dimiliki cuma pedang dan tombak. Oleh sebab itu, akal perlu digunakan dengan baik-baik. Utbah ibn Ghazwan mempersiapkan kaum wanita untuk membawa panji-panji yang diikatkan di ujung tombak. Mereka disuruh berjalan di belakang pasukan dan dipesankan, "Kalau tidak, kalau kita sudah dekat dengan kota, buatlah agar debu mengepul di belakang pasukan." Begitulah mereka bergerak mendekati Ubulah. Pasukan Persia sudah siap menyambut. Terlihat panji-panji berkibar di belakang pasukan dan debu-debu sudah mengepul di udara. Para prajurit Persia berpandang-pandangan. Yang di depan itu cuma sebagian kecil. Mereka ada pasukan yang amat besar. Mereka menjadi gentar dan diliputi rasa takut. Bergegas mereka membenahi barang-barang yang mudah dibawa tetapi berharga. Kemudian berebutan naik ke kapal yang berlabuh di tepi sungai. Lalu kemudian mereka melarikan diri. Dengan demikian, Utbah berhasil menaklukkan Ubulah tanpa korban seorang pun. Mereka selanjutnya membuka kota demi kota di sekitarnya sampai mendapatkan banyak sekali ghanimah. Seorang mujahid yang kembali ke Madinah ditanyai oleh orang-orang, "Bagaimana keadaan muslimin di Ubulah?" Dia lalu menjawab, "Kalian bertanya tentang apanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka masih sedang menimbang emas dan perak berkarung-karung." Mendengar berita itu, orang pun datang berduyung-duyung ke Ubulah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an punya rencana untuk membuka pemukiman bagi muslimin di kota-kota yang baru dibuka itu. Dia ingin membiasakan para prajuritnya dengan kehidupan yang lebih lunak dan berbudaya seperti penduduk negeri itu. Rencana ini juga punya tujuan lain, yaitu untuk melemahkan semangat perlawanan penduduk asli. Dia menulis surat kepada Umar ibn Khattab untuk minta izin. Amirul Mukminin pun mengizinkannya. Utbah segera membuat perencanaan tata kota yang baru. Pertama-tama, yang hendak dibangunnya adalah sebuah masjid yang besar. Ya, sebab untuk masjidlah mereka berjihad fisabilillah, dan dengan masjidlah mereka menang melawan musuh-musuh Allah. Setelah itu, prajuritnya berebutan membangun rumah dan membeli tanah-tanah. Cuma Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an yang tidak ikut-ikutan. Dia tetap tinggal di kemahnya karena ada rencana lain yang masih dirahasiakan. Utbah melihat bahwa muslimin di kota baru itu, Basrah, telah silau oleh harta dunia. Kemajuan mereka sangat menakjubkan. Orang-orang yang tadinya tidak mengerti apa itu nasi bernyanyi, nasi tomat, atau nasi kebuli, Sekarang

0: tergila-gila dengan makanan itu. Juga makanan-makanan Persia seperti faludaj, lozenja, dengan buah gulai, kacang hijau, dan harisah. Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an sangat khawatir tentang agamanya. Dan hari kemudian, dikumpulkanlah orang-orang di Masjid Kufah. Lalu dia berbicara, "Saudara-saudara, ingatlah bahwa dunia ini sudah dekat dengan akhir kehidupan. Kemudian kalian akan pindah ke suatu tempat yang kekal abadi. Oleh karena itu, pindahlah ke sana. Oleh karena itu, pindahkanlah ke sana amal-amal yang baik. Kalian tahu bahwa aku adalah pemeluk Islam yang ketujuh bersama Rasulullah. Kami pernah tak punya makanan selain dedaunan yang melukai mulut kami. Aku juga pernah memakan sesuatu dari tanah, berbagi dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Separuh dipakai olehnya dan separuh lagi kupakai. Sedangkan sekarang tak ada satupun dari mereka yang hidup sedemikian. Semua telah menjadi pemimpin atas suatu wilayah. Aku berlindung kepada Allah, semoga tidak merasa besar di mataku, tetapi kecil di mata Allah. Seseorang dipilihnya untuk bertindak sebagai wakil, sementara dia sendiri berpamitan untuk pulang ke Madinah. Di Madinah, Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala an mohon diberhentikan dari jabatannya. Tetapi Khalifah Umar menolak, bahkan memaksanya agar segera kembali ke Basrah sebagai bawahan. Utbah tak kuasa membantah, tetapi dia melakukannya dengan terpaksa. Sambil menaiki untanya dia berdoa, "Ya Allah, jangan kembalikan aku ke sana. Jangan kembalikan aku ke sana." Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an. Di luar Madinah, kaki untanya tergelincir. Utbah ibn Ghazwan terjatuh dan tewas seketika. Wallahu taala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakumah fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
9: Allahu Akbar,
8: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
10: Hadirat sada. Yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semua ke store kami atau juga bisa melalui delivery kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
14: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal, Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Nah, sahabat Muadz, siapa nih yang saat ini yang lagi mau beli mic wireless ya, atau router, atau mungkin speaker Bluetooth, atau handphone, atau laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas WiFi. Nah, sebelum membeli, ada informasi menarik yang ingin kami bagikan bahwa jangan lupa. Jangan hanya melihat harga dan fiturnya saja. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, caranya mudah. Coba perhatikan kemasannya. Kemudian pastikan terdapat tanda SDP2I atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, sahabat Muadz juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadi, mari menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas dapat langsung hubungi Balai Monitor Spektrum

0: frekuensi radio dan infrastruktur digital Kendari melalui via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan menyapa ruang dengar Anda, program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Alhamdulillah kemarin bersama dengan Kak Imam ya, kita sudah belajar bersama di pembahasan Quran Surah An-Naba sampai dengan ayat ke berapa kemarin? Ada yang masih ingat tidak? Sampai ayat ke 30 berapa? 36. Alhamdulillah kita sudah belajar sampai dengan ayat ke 36 dan tentunya banyak sekali pelajaran yang telah kita pelajari berkaitan dengan Quran Surah An-Naba ini. Jadi secara umum telah kita pelajari bahwa Surah An-Naba ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berisikan berita penting. Apa berita pentingnya itu? Yaitu berita tentang hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Jadi tentunya berita ini menjadi informasi bagi kita semua adik-adik untuk mengenal diri kita, mengenal tujuan hidup kita, dan mempersiapkan akhirat kita. Ya, jadi jangan sampai kemudian kehidupan dunia membuat kita lalai dari mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai seorang hamba di dunia ini. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali masuk di pembahasan Quran Surah An-Naba ini. Namun sebelum itu, seperti biasa adik-adik jangan lupa untuk persiapkan catatannya karena kita akan langsung masuk belajar di Quran Surah An-Naba setelah mendengarkan murattal dari Surah An-Naba ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana karena setelah kita mendengarkan Surah An-Naba, kita langsung akan masuk di pembelajaran di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan Quran Surah An-Naba, kita akan mereview singkat dulu di pembahasan sama Kak Imam kemarin di ayat ke-31 sampai dengan ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang bertakwa di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, kemenangan dan keselamatan serta berbagi kenikmatan di dalam surga. Disebutkan di sana ada kebun-kebun yang indah, buah-buahan, dan tempat tinggal yang menyenangkan. Mereka juga mendapatkan minuman yang nikmat dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Dan semua kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Coba bayangkan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya orang yang mendapatkan surga dari Allah. Tetapi yang menarik adalah setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai kenikmatan tersebut,

yang diberikan kepada orang yang bertakwa di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang siapa yang memberi semua kenikmatan itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama di kesempatan kali ini, yaitu masuk di pembahasan ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah lagi tidak, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengannya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-37 ini, setelah kita diberitahukan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan kebaikan ya semasa di dunia, akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan yang begitu besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, artinya Allah lah yang menciptakan, memelihara dan mengatur seluruh alam. Allah juga adik-adik adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Coba adik-adik perhatikan setiap hari, kita perhatikan setiap hari kita. Alhamdulillah kita begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kita bisa melihat, kita dari bangun pagi ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi. Kita masih melihat, dapat bisa melihat, mendengar, kita diberikan makan, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita senangi, belajar, bermain, mendapatkan kasih sayang, dan masih banyak lagi. Nah, semua itu tentunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung adik-adik. Dan kemudian di ayat ini juga menggambarkan keadaan pada hari kiamat. Di mana pada hari itu semua makhluk berdiri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga berdiri dalam barisan dengan rapi dan tidak ada yang bisa berbicara sesuka hatinya. Mereka hanya berbicara jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, dan yang mereka ucapkan adalah perkataan yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah pilihan yang sangat penting adik-adik. Jadi siapa yang mau, hendaknya dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Artinya, selama kita masih hidup di dunia ini adik-adik, kita masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan kebaikan. Maka, ayo kita pilih jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Jalan apa itu? Bukan jalan raya ya, tapi jalan berupa melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, salat 5 waktu. Kemudian salatnya bagi laki-laki ya, salatnya di masjid 5 waktu. Kemudian kita membaca Al-Quran, mempelajari isinya. Seperti saat ini adik-adik, alhamdulillah kita dapat belajar bersama, memahami isi Al-Quran sesuai dengan tuntunan atau apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Yaitu kita membaca Al-Quran tadi ya, kemudian kita berbakti kepada orang tua, kemudian kita berkata jujur, membantu teman, berbuat baik, dan selalu berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan lainnya. Nah, ini adalah

0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih jalan hidup yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan semua itu tentunya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan haruslah tentunya sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita, dan kita harus melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan kebaikan adik-adik jangan sampai karena supaya kita mungkin dapat hadiah dari orang tua. Kita mungkin dapat pujian dari teman-teman kita. Tapi siogianya kita tidak membutuhkan semua itu. Kita tidak perlu itu, tapi yang kita harapkan adalah murni saya harus melakukan ini supaya saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan hadiah dari orang tua ataupun pujian dari orang lain. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena suatu hari nanti ya kita semua akan meninggal dunia dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan. Kita akan ditanya atas apa yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah siap tentunya kita harus mempersiapkan diri ya untuk menghadapi hari tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354.

0: 255-329-7359 755-255-255-329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sama utang sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan alhamdulillah telah kita belajar bersama di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-37. Dan semoga apa yang telah kita pelajari bersama ya menjadikan kita semua anak-anak yang soleh-soleha dan anak-anak yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Mencintai Al-Quran dan senang melakukan kebaikan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selainnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perjumpaan kita tidak terasa telah menemani adik-adik sekalian beberapa waktu lamanya, dan kini kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program acara Quran for Kids. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, ta'ala kentur sadir menemani adik-adik sekalian dalam pembahasan Surah An-Naba di kesempatan berikutnya bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan.

Dan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas. Buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja! 94,3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Intiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian selawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat.

membahas tentang masalah labasul hilqah wal khayt wa nahwihima biqasdi raf'il bala'i aw daf'i, itu menggunakan gelang atau benang atau yang semisalnya dengan tujuan untuk menolak bala, mengangkat penyakit atau yang lainnya. Kemudian kita sudah membahas yang kedua, ta'liqut tamaim, itu menggantungkan jimat-jimat. Kemudian at-tabarruku bil asjar wal ahjar, itu bertabarruk dengan pepohonan, bebatuan, ninggalan-ninggalan kuburan atau yang lainnya. Kita akan lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu as-sihir, yaitu perbuatan sihir. Qal al-Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala, as-sihir wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah ibarat dari sesuatu yang samar, yang lembut sebabnya. Summiya sihran li'annahu yahsulu bi umurin khafiyatin la tudraku bil absar. Dikatakan sihir, bagaimana sihir dalam bahasa Arab itu karena dia samar, tersembunyi, kita tidak mengetahui sebabnya. Tahu-tahu badan kita sakit atau kaki bengkak atau yang lainnya. Li'annahu yahsulu bi umurin khafiyah, karena sihir itu terjadi dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Artinya tidak kita mengetahui sebabnya. La tudraku bil absar, yang tidak diketahui oleh mata, yang tidak bisa kita lihat sebabnya. Ya, layaknya penyakit secara umum. Kalau orang itu sakit, misalnya seperti terjatuh, ya sudah dia tahu sebabnya, dia luka ini dia terjatuh. Tapi ada orang yang merasakan sakit di badan atau bengkak di anggota badan, kemudian diperiksa secara medis, secara kedokteran, tidak ada apa-apa, tidak tahu sebabnya. Bisa jadi itu karena sihir. Yang mana sihir adalah wa huwa ibaratun an azaima waruqa wa kalamin yutakallamu bihi wa adwiyatin wa tadkhilat. Yang mana sihir itu adalah suatu ibarat perbuatan yang bisa jadi dari azaim, dari mantra-mantra atau jampi-jampi atau perkataan-perkataan atau obat-obat tertentu, atau tadkhinat atau menggunakan asap. Ya, ada yang dibakar untuk menyihir seorang. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdan. Maka di antara sihir-sihir tersebut memberikan pengaruh pada hati-hati seorang, pada badan-badan seorang. Fayamradu, sehingga orang yang disihir bisa sakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqtul, bisa membunuh sihir tersebut. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, bisa menjadikan antara seorang dengan istrinya bercerai. Disihir, yang awalnya antara suami dengan istri saling mencintai, setelah disihir mereka saling membenci. Tidak suka satu dengan yang lain. Wa ta'thiruhu bi'innillahi al-qawni al-qadari. Pengaruh sihir tersebut itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, secara kauni, secara takdir itu terjadi. Wa huwa 'amalun syaitani, yang mana sihir ini adalah perbuatan syaitan. Wa katsirun minhu la

0: yutawassalu ilaihi illa bisyirki, yang mana banyak dari perbuatan-perbuatan sihir itu tidaklah dilakukan kecuali dengan kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan itu, dia melakukan sihir itu, dia melakukan kesyirikan dengan cara-cara, syarat-syarat kesyirikan. Atau at-taqarrubi ilal arwahil khabithati bi syai'in mimma tuhib. Itu bisa jadi dengan bahasa-bahasa sekarang itu, dengan ruh-ruh jahat. Artinya dengan gangguan syaitan. Atau al-isti'anati bit-tahayyuli ala istikhdamiha bil-ishraki biha. Atau dia menggunakan, meminta tolong dengan cara-cara yang ketika dia meminta bantuan sihir tersebut dengan kesyirikan. Walihada yaqranuhu syari'u bisyirki, maka dengan sebab demikian sihir ini digandeng dengan kesyirikan. Bahkan sihir ini dakhilun fir syirki, bahkan sihir ini masuk dalam kategori kesyirikan. Min nahiyatai, dari dua sisi. Sisi yang pertama, ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluq bihim, karena di dalam sihir tersebut ada menggunakan bantuan syaitan atau bergantung kepada syaitan, atau ia mempersembahkan sesuatu kepada syaitan. Wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmatihi, bahkan ada orang-orang mempersembahkan sesuatu kepada syaitan dengan sesuatu yang diinginkan oleh syaitan supaya syaitan itu membantu mereka. Dia membuat sesajen misalnya yang dipersembahkan untuk syaitan, sehingga apa yang diinginkan dibantu oleh syaitan. Maka sihir itu masuk dalam kategori kesyirikan. Yang pertama, dari sisi itu meminta bantuan kepada syaitan, yaitu bergantung kepada syaitan, mempersembahkan sesuatu kepada syaitan supaya syaitan itu memberikan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatillahi fi dhalik wa hadha kufrun wa dalal. Yang kedua adalah karena sihir itu ada kandungan mengetahui perkara gaib, mengaku diri mengetahui hal yang gaib, mengaku diri memiliki andil dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Jadi dia tidak menganggap bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah. Dia tukang sihir itu mengaku diri tahu juga. Yang mana hal tersebut adalah hadza kufrun wa dalal, ini adalah kekufuran dan kesesatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Mereka sudah tahu, sungguh mereka sudah tahu, "Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq," barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkan oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Ada tujuh hal yang membinasakan, artinya dosa yang sangat membinasakan, dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa mahun, Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Apa 7 dosa yang membinasakan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah was-sihr. Yaitu yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Lebih dikhususkan lagi, padahal sihir ini masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ini termasuk dosa yang membinasakan, membunuh orang. Dengan alasan apapun, nyawa seorang itu mahal, tidak boleh diganggu. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Bagaimana alasan yang dibenarkan? Misalnya qisas. Dia telah membunuh orang, maka pemerintah memutuskan supaya dia juga dibunuh. Itu alasan yang dibenarkan. Atau dia berzina padahal dia sudah menikah, muhsan, maka dia dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Ini alasan yang dibenarkan secara syariat. Wa aklur riba. Ini dosa yang membinasakan adalah memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang baik, yang ghafilat, yang tidak terpikirkan untuk melakukan kekejian, wanita-wanita yang beriman, dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, dituduh dengan tuduhan perzinahan. Ini adalah bagian dari dosa-dosa yang membinasakan. Maka di antara dosa yang membinasakan yaitu yang disebut setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sihir. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang termasuk bagian dari kesyirikan dan wasilah kepada kesyirikan, yaitu al-kahana, yaitu perdukunan. Apa itu kahana? Wahiya di'a'u ilmil ghaib, yaitu dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Bagi peramal, kal ikhbari bima sayaqau fil ardh, sebagaimana dia mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di bumi. Ma'al istinadi ila sabab, sertakan dengan persendaan kepada sebab. Apa itu? Huwa istiraqus sama', itu mencuri pendengaran. Yastariqul jinniyu al-kalimata min kalamil malaikah, yang mana jin itu nguping dia apa dari pembicaraan-pembicaraan malaikat. Dan dia nguping, kemudian apa yang dia dengar itu dilemparkan kepada jin setelahnya, dilemparkan kepada setan setelahnya, dilemparkan sampai nanti akan dilemparkan kepada para dukun dengan berbagai macam kedustaan. Fasayulqiha fi udhunil kahin, kemudian disampaikan kepada telinga dukun. Fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadzbah, dia dustakan, dia bohong di situ dengan ratusan kedustaan. Fa yusaddiquhu an-nas, kemudian manusia mempercayainya. Bisa babi tilkal kalimah, yaitu karena sebab kalimat yang disampaikan oleh para dukun ini. Dia yang sampaikan adalah hasil curian jin yang dibisikkan kepadanya. itu biasanya setelah dicampur dengan berbagai kedustaan. Ya bisa jadi dalam artian di antara 1000 orang ada yang pas 1-2, itu bisa jadi dia ngarang-ngarang, tidak ada, tahu-tahu di sekedar sebut ya dia pas. Nah dia berdusta.
1: Wallahu wal mutafarridu bi ilmil ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sendirian yang mengetahui perkara yang gaib. Man idda'a musyarakatahu fi syai'in min dhalika ka kahanatin aw ghairiha aw saddaqa man yad'i dhalik faqad ja'ala lillahi syarikan bima huwa min khasa'isihi wa huwa mukadzibun lillahi wa rasulih.
0: Maka barang siapa yang mengetahui di mengaku diri memiliki andil dalam mengetahui perkara yang gaib seperti para dukun atau yang lainnya, atau ada orang yang mempercayai hal tersebut, orang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib dipercaya dia, maka faqad ja'ala lillahi syarikan, maka sungguh ia telah menjadikan bagi Allah sekutu fi ma huwa min khasaisihi, dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukadzibun lillahi wa rasulih, dia termasuk orang yang mendustakan Allah dan rasulnya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka ketika ada orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang mengakui diri perkara yang gaib, kemudian kita percaya akan pengakuan tersebut, kita juga terjatuh kepada kesyirikan. Karena kita percaya kepada orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamu, kalau saya mengetahui perkara yang gaib, lastakthu minal khair, maka aku akan banyak melakukan kebaikan. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa katsirun minal kahanati al muta'alliqati bisyayatin لا يخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوة العلوم الغيبية.
0: Banyak dari para dukun yang bergantung kepada syaitan itu tidak terlepas dari kesyirikan, atau tidak terlepas dari mendekatkan diri kepada syaitan yang akan membantu dia, atau dia meminta bantuan kepada syaitan, ala da'wa al-ulumil ghaibiyah, dengan pengakuan dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, dia memiliki ilmu tentang perkara-perkara gaib.
1: Maka fal kahanatu syirkun min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmi alladhi ikhtassa bihi wa min jihati taqarrubi ila ghairillah.
0: Yaitu perdukunan merupakan kesyirikan dari sisi pengakuan akan kesyirikannya kepada Allah, dia bersama sama dengan Allah dalam mengetahui perkara yang gaib, allati ukhtussa bihi, yang mana perkara yang gaib ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah yang memiliki kekhususan tersebut, makhluk tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, atau perdukunan tersebut terjatuh kepada kesyirikan dari sisi at-taqarrub ila ghairillah, dia mendekatkan diri mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal
0: lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi Arab, tukang ramal, dukun, kemudian ia bertanya kepada tukang ramal tersebut tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Dan nanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia percaya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, atau orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjatuhkan dia kepada kekufuran, menjatuhkan dia kepada kesyirikan kalau dia percaya tukang ramal, percaya orang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, kemudian dia mempercayai hal tersebut, bisa menjatuhkan dia kepada kekufuran. Wa mimma yajibu at-tanbihu alayhi wat-tahdhiru minhu amru as-saharati wal-kuhan wal-musha'widin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di antara perkara wajib kita ingatkan atau wajib kita hati-hati terkait tentang perkara sihir, perkara dukun atau para pendusta yang mereka membuat kerusakan di muka bumi ini dan sama sekali tidak ada memperbaiki. Fa ba'dhum yadhharu lin-nasi bi madhhari at-tabib alladhi yudawi al-marad. Sebagian mereka, sebagian dukun, tukang sihir, mereka menampakkan diri di depan manusia dengan penampakan dokter yang mana mereka mengobati penyakit. Tapi dukun mengalahkan dokter, berpenampilan seperti dokter atau mengaku diri bisa mengobati berbagai macam penyakit. Wa huwa fil haqiqati mufsidun lil aqidah. Padahal pada hakikatnya adalah mereka orang-orang yang merusak akidah. Bihaitsu ya'murul marid an yadhbaha li ghairillah, di mana mereka memerintahkan kepada orang yang sakit untuk menyembelih atas nama selain Allah. Kalau ada orang datang kepada dia, oh penyakit kamu ini berat ini, besok bawa ayam hitam mulus atau ayam putih mulus, kemudian uang sekian juta, kemudian beras sekian karung, sebut syarat-syarat dengan ciri-ciri tertentu, itu sudah tukang sihir itu. Aw yaktubu lahu at-talasim asy-syirkiyah wa at-ta'awidz asy-syaitaniyah. Atau dia tulis untuk orang yang sakit tersebut mantra-mantra kesyirikan, atau dibuat bacaan-bacaan syaitan yang mungkin dia saja yang paham akan bacaan tersebut. Ini termasuk bagian dari tukang sihir. Wal ba'dul akhar minhum yadhharu bi madhhari al-mukhbir anil mughayyabat wa amakin al-ashya' al-mafqudah. Dan sebagian dari mereka, dari dukun ini, tukang sihir ini, menampakkan diri seperti orang yang dapat memberikan kabar tentang perkara-perkara gaib atau dapat memberitahukan kabar tentang sesuatu yang hilang. Bihaitsu yatihil juhal yas'alunahu anil asya'id dha'i'ah, sehingga datang kepada mereka orang-orang yang bodoh, kemudian mereka bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang hilang. Hanya mengapa dikatakan bagian tukang ramal itu sebagai orang pintar? Karena yang datang memang orang-orang yang bodoh. Ditanya, oh, saya punya uang hilang gimana ini, saya punya motor hilang gimana ini, tanya dia. Padahal dia enggak tahu. Oh, ini diberitahu. Bisa jadi dia ngarang-ngarang atau bisa jadi ada bisikan setan kepada dirinya.
1: Fayukhbiruhum an amakini wujudiha.
0: Maka tukang sihir ini mengabarkan mereka tentang tempat-tempat keberadaan barang mereka yang hilang.
1: Aw yuhdiruha lahum biwasitati syayatin,
0: atau dihadirkan kepada mereka dengan perantaraan syaitan. Oh, saya hilang barang saya ini. Oh, ini ternyata. Saya ambilkan sebentar, saya akan suruh. Ini didatangkan barangnya. Itu semuanya adalah kufuran, syirikan.
1: Wal ba'dul akhar minhum yadhharu bi madharil wali.
0: Nah, ini yang lebih parah lagi.
1: Dan sebagian dari mereka menampakkan diri seperti penampakan wali. Seperti penampakan ustaz. Dahal dukun. Tapi model stylenya itu kayak syekh. Supaya menipu orang.
0: Alladhi lahu khawariq wa karamat, mengaku diri memiliki khawariq, memiliki perkara-perkara di luar kebiasaan, sakti, bisa keluar asap dari jarinya, bisa, dan lain sebagainya. Di penampakannya kayak syekh berjubah, bersorban, lain di pundak, lain di kepala.
1: Dan mereka menampakkan diri memiliki karamat. Seperti apa? Kadukhulin nar wadar binafsihi bisilah.
0: Bisa dia pegang api, masuk ke api. Bisa dia gorok dirinya, tidak luka.
1: Wa maskil hayyat, atau bisa dia memegang ular atau hal-hal yang lain.
0: Mainannya kalajengking, ular, binatang-binatang berbisa yang lain. Ini adalah tukang sihir.
1: Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya.
0: Wa huwa fil haqiqati dajjal. Yang mana orang-orang seperti ini pada hakikatnya dia adalah dajjal, pendusta.
1: Kalaupun mereka wali,
0: wa wali nisyayatin. Kalau mereka wali, ya dia wali setan, bukan wali Allah.
1: Wa kullu hadhihi al-asnafi turidu al-ihtiyal wa an-nasb li akli amwali an-nasi wa ifsadi aqaidihim.
0: Maka semua kelompok ini mereka ingin menipu,
1: ingin buat taktik bagaimana mereka mengambil, memakan harta manusia dengan cara yang batil.
0: Wa ifsadi aqaidihim, dan merusak akidah-akidah manusia. Makanya orang pergi ke dukun itu kadang-kadang bayarnya mahal gitu. Dan ditentukan. Oh, ini kamu penyakit kamu berat ini. Atau kadang-kadang dipakai kota impak seikhlasnya. Ini penipuan.
1: Fayajibu 'alal muslimin ay yahdharuhum wa yabta'idu 'anhum.
0: Maka wajib kepada setiap muslim untuk hati-hati kepada mereka dan menjauhkan diri dari mereka. Nah, sudah kalau kita memiliki penyakit pada jemaah dirahmati Allah, pergi ke orang yang sudah sekolah akan hal tersebut, dia memiliki ilmu tentang hal tersebut. Pergi ke medis, pergi ke dokter. Dia sudah bertahun-tahun dia bersekolah. Ini semuanya bagian dari ikhtiar. Nanti dia periksa, punya alat, diberikan resep, obat yang sesuai. Tidak ngarang-ngarang. Ini orang pergi sakit, langsung ditentukan besok bawa ini. Oh, ini sakit kamu ini, besok membawa ayam hitam. kambing yang hitam juga, sapi yang hitam juga. Kemudian jangan lupa impak seikhlasnya minimal 10 juta. Jadi seikhlasnya tapi dibatasin dia. Ini penipuan semua.
1: Wa yajibu ala ulatil umur.
0: Ini pesan saya Saleh Fauzan, hafizahullah.
1: Maka wajib bagi ulatil umur, waliul amr, pemerintah, istitabatu haula,
0: meminta mereka orang-orang ini supaya bertaubat.
1: Fa in tabu,
0: jika mereka bertaubat ya diterima taubat mereka. Wa illa, kalau tidak mau taubat, kutilu, dibunuh.
1: Lihirahatil muslimina min syarrihim wa fasadihim,
0: supaya menenangkan kaum muslimin dari kerusakan mereka dan keburukan mereka.
1: Wa tanfidan li hukmillahi fihim,
0: dan untuk menerapkan hukum Allah pada mereka.
1: Fi sahih al-Bukhari,
0: di dalam sahih Bukhari,
1: qala kataba Umar bin Khattab an iqtulu kull sahirin wa sahirah.
0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Bajalah bin Abada mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis untuk membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dari Jundub secara marfu, haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal menggunakan pedang. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
1: Nah,
0: itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang merupakan kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan. Setelah pada pembahasan yang akan datang, kita akan lanjutkan kepada masih dalam hal yang sama, yaitu perbuatan yang merupakan bagian dari kesyirikan atau dia adalah wasilah kepada kesyirikan. Insyaallah kita akan bahas tentang tatayur, begitu juga tanjim pada pembahasan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti Jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti Terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti Hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti Visanya. Visa Umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Radio Muat bin Jabal.
9: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
10: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah gak Anda merasakan suatu saat Anda berputus asa, turun semangat? Seperti misalkan pernah orang bercerita kepada saya, Ustadz, saya sepertinya takdirnya memang gak bisa baca Quran. Karena sudah 10 guru Iqra saya ganti-ganti, semuanya mengaku.

0: mengaku dan mengeluh kamu sulit baca Quran, maka perhatikan hal ini. Mudah-mudahan memperhatikan perkataan ulama salafus saleh ini, semangat kita tetap tinggi. Sportivitas kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik tetap tinggi. Coba perhatikan. Disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya. Perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Innan nasa law kanu idza kabbara alaihim amrun tarakuhu ma qama dinun wala dunya. Sesungguhnya manusia, jika mereka selalu membesarkan sebuah perkara, merasa itu terlalu besar, sulit kita capai, maka niscaya mereka tidak akan pernah beramal dalam agama dan tidak pernah menghasilkan prestasi di dunia. Maka perhatikan, sebagian orang mempunyai sifat seperti ini. Sedikit saja halangan, langsung melempem bagaikan kerupuk. Maka seorang muslim harus mempunyai tekad yang tinggi. Terutama tekad untuk masuk surga. Bukan hanya sekedar surga, akan tetapi surga yang paling tinggi, Firdaus. Bukan hanya sekedar Firdaus, tetapi surga Firdaus masuknya pun tanpa hisab, tanpa siksa. Semoga kita selalu mempunyai semangat agar mempunyai semangat bisa beramal dan tidak lemah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki, atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan, sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya, dan dia tidak punya uang. Maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam, tersebar di berbagai negeri. Sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada pada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
10: Eh Peace, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Peace?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Peace. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
13: Eh, kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, Palu Gada.
14: Sebelum ICM dari arah SMP 10. 780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: Radhiya nas hatta yashhad wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu az-zakah. Fa idza fa'alu dhalik عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه

0: Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: أذكار المساء. أعوذ

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: 94.3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Tes 1-2 dicoba, cek tes. Tes 1-2 dicoba.
5: Nah, rusak kayak gini barang ini.
4: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
6: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
4: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
6: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
4: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
6: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
7: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita tentang al-asbab al-ashrah, 10 sebab yang menjadikan seorang hamba dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu pula seorang hamba membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan tentang 5 pembahasan. Yang pertama adalah tilawatul Quran bitadabbur wa tafahum. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan dengan upaya memahami setiap ayat-ayat yang kita baca. Yang kedua, at-taqarrub ilallah binawafil ba'dal faraid. Dia upaya selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan an-nawafil, dengan hal-hal yang sunnah. Setelah dia melakukan yang faraid, hal-hal yang wajib. Yang ketiga, dawamu dzikrillahi ala kulli hal. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Yang keempat, itharu ma yuhibbuhullahu. Dia selalu mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang dia cintai. Yang kelima, at-ta'ammul atau mutala'atul qalbi bi asma'illahi wa sifatih. Benar-benar dia mutala'ah, merenungkan, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yang sekarang kita masuk, yaitu musyahadatu barrihi wa ihsanih, yaitu mempersaksikan, memperhatikan penuh dengan pengamatan terhadap berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak kenal kita tak sayang, tak kenal kita tidak cinta, orang yang paling mengenal Allah, yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrahnya manusia, dia akan mencintai kepada orang yang berbuat baik, apalagi berbuat baik kepada dirinya. Seandainya kita mendengar ada orang yang mereka baik dan suka berbuat baik kepada orang lain, maka sungguh kita mencintai. Apalagi kemudian kebaikan-kebaikan.

nikmat yang batin. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita di antara contoh-contoh curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allah katakan di antaranya, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Apakah mereka tidak memperhatikan, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi untuk kalian semuanya? Allah tundukkan langit, Allah tundukkan bumi untuk manusia. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin untuk kita manusia? Maka sungguh nikmat yang sangat banyak. Bahkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala lebih merinci di antara nikmat-nikmat Allah sebutkan kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah pula Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan ini Allah menumbuhkan bebuahan, yang buah-buahan yang tumbuh itu sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhara lakumul fulka liyajriya fil bahri bi amrih. Dan dialah Allah yang telah ini menundukkan kepada kalian kapal yang berlayar di lautan, yang itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhara lakumul anhar. Allah pula yang telah menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Wa sakhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Allah pula yang telah menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang dia beredar silih berganti beriringan. Wa sakhara lakumul laila wan nahar. Allah yang telah pula menjadikan, memperjalankan siang dan malam, malam dan siang. Dan wa atakum ma sa'altumuh. Allah pula yang telah memberikan kepada kalian, mendatangkan kepada kalian setiap apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzulumun kafar. Manusia ini benar-benar dalam keadaan zalim lagi kafir. Para pemirsa yang rahmati Allah, renungkan apa yang Allah sebutkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang semuanya itu Allah peruntukkan untuk kita semuanya. Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan semua yang di bumi ini Allah tundukkan kepada kita. Allah tundukkan yang di langit, yang di bumi untuk kita semuanya. Sehingga manusia yang kecil, dia bisa menguasai angkasa luar, menguasai langit, menguasai bumi, kemudian menguasai lautan. Allah Subhanahu wa taala pula bagaimana turunkan air hujan. Lalu Allah tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan, buah-buahan yang semuanya adalah dalam rangka sebagai rezeki bagi manusia. Bagaimana Allah jadikan matahari dan bulan yang beredar siang, yang selalu silih berganti, yang keduanya memiliki kemanfaatan yang sangat tinggi bagi manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam yang datang silih berganti, yang semuanya betul-betul menjadi perkara sangat manfaat buat manusia. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu memberikan, mendatangkan setiap apa yang diminta oleh manusia. Maka sungguh

0: Setelah Allah menyebutkan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun yang batin, yang global maupun yang rinci, maka Allah ingatkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah tersebut. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmat yang kita rasakan sungguh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan Anda merenung tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak ini melihat, mengamati? Cobalah renungkan bagaimana nikmat Allah yang Allah letakkan pada penciptaan kita. Cobalah renungkan tentang nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam penciptaan kita. Dari apa kita tercipta? Bagaimana perkembangan kita tercipta? Bagaimana pemeliharaan Allah berkaitan dengan keberadaan kita di dunia sekarang ini? Maka sungguh renungkan dari setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semenjak kita berada di kandungan seorang ibu. Bagaimana Allah SWT mencurahkan berbagai macam nikmat hingga kita keluar dari kandungan seorang ibu. Lalu Allah merawat, Allah menjadikan ibu kita dengan segala curahan kasih sayang merawat kita. Bagaimana kemudian sampai kita mandiri seperti ini, semuanya dengan nikmat Allah SWT. Kemudian perhatikan bagaimana nikmat Allah yang letakkan dalam setiap anggota badan kita. Seandainya kita berpikir tentang nafas kita sendiri, seorang ilmuwan diantaranya mengatakan, 1 jam, maka nafas yang kita tarik ada 1000 kali. Maka seandainya seperti itu berarti 24 jam, maka 24.000 kita menarik nafas. Sungguh ini nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka benar, mutala'ah, musyahadah, merenungkan dan melihat setiap nikmat-nikmat Allah SWT akan mendongkrak dan menjadikan kita lebih mencintai Allah SWT. Dan benar kata Allah, manusia yang telah berlimpah dengan nikmat Allah, berlimpah dengan kekarunia Allah SWT, berapa banyak manusia yang mereka tidak menyadari tentang nikmat-nikmat tersebut? Berapa banyak manusia yang mereka kemudian justru mengingkari nikmat-nikmat tersebut dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah justru untuk mendurakai Allah SWT? Maka kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Benar-benar manusia itu adalah orang yang mereka zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan nikmat-nikmat Allah pada tempatnya, dan bahkan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzalumun kafar. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu menyadari tentang diri kita, dan sungguh hendaklah kita menyadari tentang banyaknya nikmat Allah, sekaligus betapa kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah, sehingga doa Sayyidul Istighfar adalah zikir terbaik yang kita ungkapkan kepada Allah SWT, yang di situ satu di antaranya, abu'u laka binikmatika alayya. Wa abu'u laka bidambi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, ya Rabb. Ya Allah, aku pun mengakui segala kekurangan yang aku lakukan dalam mensyukuri nikmat-Mu, ya Rabb. Sehingga dia bagaimana selalu melihat kekurangan dirinya, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah SWT, dan selalu berusaha untuk memaksimalkan mensyukuri dalam setiap nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita mengenal setiap nikmat Allah dengan penuh perenungan, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah yang semakin lebih mencintai Allah dan menyadari betapa kekurangan kita dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah ya kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya sebagaimana telah kita bahas sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan kembali nih dalam program acara spesial kita bersama adik-adik dari SDTK Muaz bin Jabal tentunya, yaitu dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan ya oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa sahabat muat, di kesempatan sore ini kita akan kembali berbagi keceriaan ya bersama adik-adik kita yang soleha-soleha, karena tepatnya kemarin kita telah berbagi keseruan bersama dengan adik-adik kita yang soleh-soleh. Dan sebagaimana biasa juga di kesempatan kali ini kita telah ditemani oleh kedua adik kita sahabat muat yang soleha-soleha tentunya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan ya, kita sapa terlebih dahulu mereka berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, masa bengong. Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, masya Allah, gitu dong. Kalau ditanya, jawab, jangan bengong. Jangan-jangan pengaruh gugup ya. Kalian gugup ya? Atau Oke. Sebelum kita lanjutkan ya, kita kenalan dulu ya. Namanya kakak, Kak Raden, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di depan saya dulu nih, namanya siapa coba?
6: Nakia.
4: Nakia, oke, Nakia dari kelas berapa Nakia?
6: 5D.
4: Oke, Nakia dari perwakilan kelas 5D. Nah, mana pendukungnya 5D? Oke. Kalau untuk di sebelah kiri saya nih, namanya siapa?
7: Asyifa.
4: Asyifa, dari kelas berapa Asyifa?
7: 5C.
4: Dari kelas 5C, nah pendukungnya 5C mana? Gitu dong, semangat. Masa 5D mau dikalah? Jangan mau dikalah. Oke, sebelum kita masuk ke acara utama kita di kesempatan ini, Kak Raden mau tanya dulu nih. Tadi hari ini ya, biasanya kalian pulang itu jam berapa sebenarnya?
6: Jam 4.
4: Dan kalau misalkan kalian sudah sampai di rumah, kegiatan yang sering kalian lakukan itu, Karaden penasaran apa aja sebenarnya. Coba dimulai dari Asyifa dulu deh. Kalau misalkan sampai di rumah ya kan, itu kegiatannya tuh ngapain?
7: Mandi
4: aja. Abis itu apa lagi? Main. Oke, kalau untuk Nakia kalau sudah sampai di rumah biasanya itu kegiatannya apa aja? Main istirahat kah? Atau mungkin
6: Mandi.
4: Abis itu ada hobinya mungkin yang dilakukan, enggak? Oke, Masya Allah. Kalau untuk Asyifa sendiri hobinya ngapain sih? Yang sering dilakukan kalau waktu luang? Karin penasaran, coba.
7: Menggambar.
4: Kalau Nakia?
6: Mewarnai.
4: Iya. Sepasang ya. Kalau untuk Asyifa sendiri memang cita-citanya mau jadi arsitek kah? Atau gimana? Karena hobinya tadi menggambar. Atau belum kepikiran sama sekali?
7: Pengusaha.
4: Kalau Nakia?
6: Enggak tahu.
4: Belum kepikiran juga ya. Oke. Nah, karena dia penasaran juga, perasaan kalian gimana sih ikut Salam Sapa Anak Soleh ini sekarang ini ya tepatnya? Apakah kalian merasa tegang kah atau gugup kah?
6: Agak gugup.
4: Agak gugup ya. Yeah. Kalau Asyifa?
6: sedikit gugup.
4: Sedikit gugup. Nah, kalau begitu Karin mau sampaikannya kepada Asyifa dan juga Nakia, santai aja ya, nggak perlu gugup, agar bagaimana materi yang telah kalian pelajari itu tidak hilang begitu saja, karena biasa itu materi yang sudah dihafalkan itu tiba-tiba hilang kalau perasaannya gugup. Oke, setelah kita berkenalan ya, kita akan langsung saja nih sahabat teman untuk masuk ke sesi pertama kita, yaitu bagaimana kita mendengarkan materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita yang soleha-soleha tentunya. Dan untuk kesempatan pertama, karena ini mau persilakan dulu nih kepada Asyifa dari kelas 5C. Asyifa, kenapa tegang sekali kak tiba disebut namanya? Oke, Asyifa, ada materi apa Asyifa di kesempatan ini?
7: Keutamaan berbakti kepada orang tua.
4: Keutamaan berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Begitu Asyifa, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, karena persilakan kepada Asyifa untuk menyampaikan materinya. Dan untuk itu kami persilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar serta beramal kebaikan. Bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Sahabat Mu'adz, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang sangat agung dalam Islam. Allah bahkan menyebutkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berbakti kepada orang tua bukan hanya dengan memberikan harta, berbicara dengan lembut, membantu pekerjaan mereka, menaati mereka dalam perkara yang baik, serta mendoakan mereka juga termasuk bentuk bakti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, beliau menyebutkan sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Mu'adz, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka, serta membalas seluruh jasa mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
4: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu dia tadi ya sahabat-sahabat materi yang telah dibagikan kepada kita semua dari Asyifa, tentunya perwakilan dari kelas 5C, mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan tentu kesimpulan yang telah kita peroleh tadi ya dari materi yang telah dibagikan oleh Asyifa, bahwa memang ini merupakan bukan hanya memberikan harta, berbicara dengan lembut, membantu pekerjaan mereka juga, yaitu kedua orang tua kita, bagaimana kita menaati mereka dalam perkara yang baik ya, serta bagaimana kita mendoakan mereka juga termasuk dalam bentuk bakti kepada orang tua. Masya Allah. Dan selanjutnya sahabat teman, setelah kita mendengarkan nih kan materi yang dibawakan oleh Syifa tadi dari kelas 5C, kita akan beralih kembali sahabat teman kepada adik kita yang satunya, tentu Nakia dari kelas 5D. Nah, Nakia, ada materi apa di sini kesempatan sore ini?
6: Perjalanan air yang tak pernah berhenti.
4: Perjalanan air yang tak pernah berhenti. Oke, kalau begitu Nakia ya, kalau begitu Karanin persilakan kepada Nakia untuk menyampaikan materi pengetahuannya, dan untuk itu silakan sampai ke materinya.
6: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Pernahkah sahabat Mu'adz melihat air yang mengalir dari pegunungan hingga menuju laut? Aliran air itu disebut sungai. Lalu dari mana sungai berasal? Air sungai berasal dari berbagai sumber seperti air hujan, mata air, dan lilitan salju di daerah tertentu. Air tersebut mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah hingga akhirnya bermuara ke danau, laut, atau samudera. Perjalanan air ini merupakan bagian dari siklus air. Air di laut menguap karena panas matahari, lalu membentuk awan. Ketika awan sudah jenuh, turunlah hujan. Air hujan kemudian mengalir melalui sungai dan kembali lagi ke laut. Proses ini terus berlangsung tanpa henti. Tahukah sahabat Mu'adz, sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Sungai menjadi sumber bagi air bagi manusia, tempat hidup berbagai jenis ikan dan tumbuhan, membantu mengairi sawah, serta dapat memanfaatkan sebagai jalan transportasi dan pembangkit listrik di beberapa daerah. Sahabat Mu'adz, Allah menjadikan sungai sebagai salah satu nikmat yang sangat penting bagi kehidupan. Karena itu, mari kita menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan air dengan bijaksana agar tetap bersih dan bermanfaat bagi semua makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia tadi ya sahabat-sahabat materi yang telah dibagikan kepada kita semua dari Nakiyah, perwakilan dari kelas 5D, mengenai perjalanan air yang tidak pernah berhenti. Yang dimaksud di sini adalah sungai ya sobat Muat. Dan tentu dari materi tadi kita telah mengetahui bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sungai ini sebagai salah satu nikmat yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Karena itu ya sobat Muat, mari kita bersama-sama menjaga sungai kita dengan tidak membuang sampah sembarangan ya kan, dan juga bagaimana menggunakan air dengan bijaksana agar tetap bersih dan bermanfaat. Masya Allah. Nah sobat Muat, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama materi pengetahuan yang dibagikan oleh Asyifa tadi, lalu kemudian ada Nakia ya, selanjutnya kita akan beralih nih ke sesi yang bisa dibilang cukup menegangkan ya sahabat teman, yaitu dalam sesi sambung ayat berikut ini.
8: Sambung ayat Al-Quran.
4: Oke, baik Asyifah dari 5C dan juga Nakia dari kelas 5D, mungkin kalian sudah tahu ya gimana aturan di sesi ini, yaitu Karin akan berikan kalian soal, lalu setelah ayatnya berhenti dibaca maka otomatis kalian akan langsung menjawab, dan tentunya kalau kalian berhasil ya kan menjawab dengan betul maka akan mendapatkan tambahan 10 poin seperti itu. Dan kalau misalkan ya kalian tidak berhasil menjawab maka soalnya itu akan Karadin persilakan ke teman di sebelahnya seperti itu. Gimana Asyifa dan juga Nakia, sudah paham ya?
9: Sudah.
4: Oke, kalau begitu untuk kesempatan pertama ini Karadin mau persilakan dulu nih kepada Asyifa dari kelas 5C. Asyifa sudah siap ya?
9: Sudah.
4: Sudah? Tarik nafas dulu. Oke, Asyifa silakan fokus ya dengan baik dan selamat mendengarkan.
10: Zaman

0: Mata malu nah hobir.
1: Oke, cukup bikin ya dengan jawabannya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Asyifa.
2: Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir.
1: Oke, Masya Allah, selamat ya Asyifa, kamu dapat tambahan nih poin perdana 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih ke Nakia. Nakia jangan mau kalah ya. Semoga kamu bisa juga bisa menjawab dengan betul soal berikut ini. Dan untuk itu Nakia, selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
1: Oke, cukup. Yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Nakia?
2: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
1: Oke, masya Allah, selamat ya Nakia, kamu dapat tambahan juga nih 10 poin. Dan selanjutnya kita akan beralih kembali ke Ashifa. Ashifa, sudah siap kembali Ashifa?
3: Sudah.
1: Sudah? Oke, silakan Ashifa ya, dengarkan baik-baik soal berikut ini.

0: هوالذي خلقكم فمنكم هوالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: Oke, cukup. Kita dengarkan ya apakah betul jawaban dari Ashifa.
2: Huwallazi khalaqakum wallahu bima ta'maluna basir.
1: Oke, Masya Allah betul ya jawaban Ashifa, tambah lagi nih 10 poin. Dan Nakia, jangan mau kalah ya Nakia. Kita akan dengarkan soal berikut ini dan semoga kamu bisa menjawab dengan betul juga agar bisa tambah 10 poin. Dan kepada Nakia, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ
0: كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا
1: مِنَ اللَّهِ
0: شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ.
1: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nakia.

0: Oke, masya Allah. Nah, Kia betul juga ya. Jawaban yang telah diberikan tadi dan mendapatkan tambahan 10 poin juga. Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya soal terakhir kita di kesempatan pertama ini. Dan kita saat ini memperoleh poin yang sama kuat ya, Shiva dan juga Nakia. Yang dimana kalian itu sama-sama memperoleh poin sebanyak 20 poin. Tapi jangan senang dulu ya, karena ini poinnya ini masih bisa berubah nih. Karena setelah pesan-pesan ini kita akan kembali bermain dalam Kamuslim, lalu kemudian tebak sahabat. Gimana Shiva dan juga Nakia, masih siap ya? Siap? Oke, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu pesan berikut ini ya. Untuk itu sahabat semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Private Lion Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa sih sebenarnya Lion itu, bisa langsung mengunjungi ya Les Private Lion Kendari di akun Instagramnya @lion.kendari, atau bisa juga di lesprivatekendari.com. Untuk itu sahabat semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 94,3 FM.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Les Private Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Freya. Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
2: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
2: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tue di sana kone di bypass di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Radio Muad Bin Jabal. Salam Sapa, Anak Soleh.
0: Ya, yuk taliman sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lion Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sebagaimana telah kita bahas tadi ya sahabat semua, di kesempatan ini di sesi kedua kita akan bersama-sama nih untuk kembali menguji pemahaman kedua adik kita ya, yang soleh-soleh ini, dalam sesi materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik Ashifa dan juga Nakia ya, silakan fokus dengarkan baik-baik materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim, karena di sini tuh adalah kesempatan penting untuk bagaimana kalian mendulang poin ya, terutama untuk Nakia ini ya kan, bagaimana untuk bisa mendongkrak perolehan poin dari kelas 5D seperti itu. Dan beban berat juga diemban oleh Ashifa ya, karena saat ini kelas 5C memimpin ya dengan perolehan poin yang sangat banyak. Tapi Karin harap kalian bisa berfokus dengan betul agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk bagaimana cara menjawabnya juga kalian sudah tahu ya kan, angkat tangan dan sebut nama seperti itu. Oke, gimana Ashifa dan juga Nakia, sudah siap ya?
3: Sudah
0: siap. Oke, kasih semangat dulu dong pendukungnya Nakia. Mana? Pendukungnya Ashifa, kasih semangat dulu Ashifa. Ngeri sekali memang semangatnya ini kelas 5C ya. Oke, kalau begitu satu hal lagi yang Karin mau sampaikan ya, kalau misalkan kalian berhasil menjawab dengan betul, silakan ambil snack, satu snack ya yang ada di sana. Kalau misalkan kalian berhasil menjawab dengan betul. Oke, kalau begitu karena Shiva dengan Nakia sudah siap ya, kalau begitu silakan fokus, kembalikan fokusnya dan dengarkan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
12: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kak muslim akan membawakan materi yang berjudul Menghargai Perbedaan. Adik-adik, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, dan kebiasaannya pun tidak sama. Bahkan adik-adik, di sekolah kita punya teman yang sifatnya bermacam-macam. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah yang menjadikan manusia beragam namun tetap bisa hidup bersama. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal. Adik-adik, ketika kita bertemu teman yang berbeda, kita harus bersikap baik dan tidak meremehkannya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada teman yang pandai berhitung, ada yang jago olahraga, dan ada yang baik hatinya. Jika kita saling menghargai, maka suasana bermain dan belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Adik-adik, menghargai perbedaan berarti tidak mengejek dan tidak membeda-bedakan teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling mencintai sesama manusia. Nabi tidak pernah membuli atau merendahkan siapapun. Justru, Nabi menyatukan banyak suku dan bangsa di dalam Islam. Dari sini adik-adik, kita belajar bahwa perbedaan itu adalah kekuatan bukan alasan untuk bertengkar. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita terbiasa menerima perbedaan di sekitar kita. Jika ada teman yang berbeda pendapat, dengarkan dengan baik. Jika ada yang berbeda kemampuan, bantu dengan tulus. Dan jika ada yang berbeda kebiasaan, tetap bersikap sopan. Semakin kita menghargai orang lain, maka semakin banyak teman dan kebaikan yang akan kembali kepada kita. Adik-adik, itulah materi ke Muslim sore ini. Semoga.
0: Oke, Masya Allah, itulah tadi ya materi yang telah dibawakan oleh kakak Muslim di kesempatan sore ini. Dan Karin harap Nakia dan juga Syifa sudah mendengarkan dengan baik tadi materi yang dibawakan. Karena kita akan beralih kembali ke sesi kuis Anak Soleh.
1: Kuis Anak Soleh.
0: Oke, sebagaimana Karin telah bicara di awal ya, bahwa di kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk kalian memperoleh poin sebanyak-banyaknya. Jadi Asyifa dan juga Nakia, silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Dan jangan lupa ya, seperti yang Karin bilang tadi, kalau misalkan belum selesai Karin kasih soalnya dan kalian tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke, Nakia paham ya? Asyifa?
5: Paham.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik materi atau soal yang pertama ini. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
5: Asyifa.
0: Asyifa. Oke, Asyifa, apa jawabannya?
5: Tentang perbedaan.
0: Perbedaan? Yakin? Kunci ya jawabannya?
5: Ya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Asyifa?
4: Masya Allah, benar!
0: Oke, Asyifa, kamu dapat tambahan 10 poin lagi. Silakan. Asyifa, ambil snacking-nya bebas mana aja. Satu ya, satu. Oke, Nakia, jangan mau kalah ya. Fokus kembali nih. Silakan dengarkan baik-baik soal nomor 2 ini ya. Apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda?
5: Asyifa.
0: Asyifa? Asyifa? Oke, Asyifa, silakan Asyifa. Apa jawabannya kan Asyifa di luar tadi? Apa yang harus kita lakukan pada teman yang berbeda?
5: Menghargai dan menghormati mereka.
0: Kunci jawabannya?
5: Ya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Asyifa?
4: Masya Allah, benar!
0: Oke, Asyifa tambah 10 poin lagi. Silakan Asyifa, ambil snack-nya satu bebas mana aja. Nakia, ayo dong Nakia, semangat! Nah, Karin kalau begitu tambah ya snack-nya. Kalau misalkan Nakia berhasil menjawab soal berikut ini, Karin tambah Asyifa, Nakia bisa ambil 2 snack sekaligus. Kalau betul ya, yang soal Karin begini. Tapi kalau misalkan Asyifa yang jawab, maka Asyifa, Karin masih persilakan untuk ambil 1 ya. Oke, kalau begitu Nakia fokus. Oke, silakan dengarkan baik soal berikut ini. Siapa, ini soalnya gampang kok, siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
5: Asyifa.
0: Asyifa atau Nakia? Nakia. Oke, Nakia, kalau begitu Karin persilakan Nakia, apa jawabannya? Siapa yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama?
5: Kakak Muslim.
0: Kita kunci jawabannya?
5: Iya.
0: Apa tadi jawabannya? Kakak Muslim. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban Nakia atau gak keliru?
4: Salah.
0: Oke, jadi jawabannya gak keliru nih Nakia, tapi enggak apa-apa ya. Silakan. Asyifa mau coba jawab enggak?
5: Mau.
0: Oke, apa jawabannya? Siapa yang mengajarkan kita mencintai sesama?
5: Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kunci jawabannya?
5: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya atau agak keliru?
4: Masya Allah, benar.
0: Oke, Asyifa, kamu betul lagi nih. Tambah 10 poin dan silakan ambil 1 snack bebas. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan Nakia fokus kembali, jangan terpengaruh ya sama teman-temannya. Oke, mana pendukungnya Nakia, masih ada juga? Ayo kasih semangat juga temannya, Dede. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan Nakia fokus, dengarkan baik-baik dan juga Asyifa. Apa tanda kita menghargai perbedaan? Apa tandanya kita menghargai perbedaan dengan teman-teman kita?
5: Asyifa.
0: Oke, Asyifa. Lagi semangatnya, betul Asyifa. Oke, Asyifa, apa jawabannya? apa?
5: Tetap.
0: Tetap.
5: Toleransi antara mereka.
0: Apalagi?
5: Menghargai mereka.
0: Apalagi?
5: Dan tetap bermain bersama mereka.
0: Ada lagi?
5: Nggak.
0: Itu saja cukup. Ya. Kunci jawabannya?
5: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ashifa.
4: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, betul lagi nih jawabannya Ashifa. Tambah 10 poin dan silakan Ashifa ambil lagi snack-nya bebas mana saja. Oke, Masya Allah, sahabat teman dimanapun Anda berada. Itulah tadi soal terakhir kita di sesi kuis anak soleh ya di kesempatan ini. Dan kita telah memperoleh perolehan poin sementara ya sahabat teman, di mana Ashifa dari perwakilan kelas 5C itu memimpin dengan perolehan sebanyak 60 poin, disusul dengan Nakia dari perwakilan kelas 5D dengan perolehan 20 poin. Tapi sahabat muat ya, baik juga Ashifa dan juga Nakia, poin ini masih bisa berubah ya, terutama jika Nakia telah mempelajari materinya dengan betul dan bisa menjawab semua soal yang Karadin berikan dengan betul. Karena perolehan poinnya ini masih cukup dekat ya, Nakia. Jadi Karadin harap Nakia di sesi tebak sahabat sebentar itu Nakia bisa-bisa betul fokus ya, agar bisa menjawab dengan betul. Dan Ashifa nih, karena kamu memimpin saat ini, jangan juga mau kalah ya dengan Nakia. Silakan berusaha dengan sebaik-baiknya, karena kita akan beralih kembali ke sesi tebak sahabat berikut ini.
3: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, baik Ashifa dan juga Nakia, aturannya sama seperti tadi ya. Kalau misalkan Karadin belum selesai bacakan soalnya, langsung angkat tangan dan sebut nama kalau kalian tahu. Dan secara bersamaan tentunya angkat tangan dan sebut nama. Gimana? Nakia sudah siap?
5: Siap.
0: Ashifa sudah siap?
5: Siap.
0: Pendukungnya Nakia mana suaranya? Kalau pendukungnya Ashifa mana suaranya? Betul-betul semangat nih ya, Masya Allah. Oke, kalau begitu Nakia dan juga Ashifa silakan fokus dengarkan baik-baik ya materi yang akan Karadin kasih ini. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku awalnya menikah.
5: Nakia.
0: Nakia, aku awalnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Lalu dinikahkan Allah dengan Nabi.
5: Zainab binti Jahsy.
0: Kunci.
5: Ya.
0: Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nakia. Oke, tambah 10 poin lagi nih, mulai mengejar ya Nakia. Oke, Nakia silakan ambil satu snack-nya Nakia, bebas mana aja. Oke, kalau begitu kita beralih ke soal berikutnya. Nakia, Ashifa, fokus ya. Siapakah aku? Aku sabar meski...
5: Ashifa.
0: Ashifa. Oke, Ashifa duluan, silakan Ashifa. Apa jawabannya? Aku sabar meski suaminya belum masuk Islam.
5: Zainab binti Muhammad.
0: Kunci ya?
5: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ashifa. Oke, Masya Allah, tambah 10 poin lagi untuk Ashifa. Dan silakan Ashifa ambil snack-nya bebas mana aja. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Nakia dan Ashifa silakan fokus dengan betul ya. Siapakah aku? Aku tawanan.
5: Nakia.
0: Oke, okay, Nakia lebih cepatnya. Oke, okay, Nakia, apa jawabannya? Aku adalah tawanan perang. Oke, okay, apa tadi?
5: Juwayukia binti Al-Haris.
0: Kunci jawabannya.
5: Yeah.
0: Oke, okay, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nakia. Oke, okay, Nakia, mantap betul fokusnya ya. Silakan Nakia ambil satu snack-nya bebas mana aja. Oke, perolehan poin kalian ini mulai sedikit demi sedikit mengejar ya poin Ashifa. Jadi Ashifa, jangan mau kalah dari Nakia. Silakan fokus agar bisa mengejar poinnya. Silakan dengarkan baik-baik kembali soal berikut ini. Siapakah aku? Aku awalnya
5: Ashifa.
0: Oke, Ashifa, aku awalnya dari Bani Nadir atau Yahudi, kemudian masuk Islam.
5: Sofia binti Huyai.
0: Kunci jawabannya.
5: Ya.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ashifa. Oke, tambah 10 poin lagi dan silakan Ashifa ambil satu snack-nya. Oke, karena snack-nya masih banyak ya, jadi Karadin tambah soalnya. Oke, silakan dengarkan baik-baik Naki ya, fokus kembali. Siapakah aku? Aku Khadim.
5: Ashifa.
0: Oke, Ashifa, apa? Aku adalah khadim atau pelayan Nabi sejak usia 10 tahun.
5: Anas bin Malik.
0: Kunci?
5: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ashifa. Oke, 10 poin lagi untuk Asyifa. Silakan Asyifa, ambil satu snacknya bebas. Oke, Nakia, ayo semangat dong. Mana pendukungnya Nakia, masih ada jika?
13: Masih.
0: Kasih semangat tuh temannya Dede. Ya begitu, Pi. Oke, kalau begitu Nakia, kalau misalkan kamu berhasil jawab soal yang Karaden berikan ini, Karaden silakan ambil 2 snack ya sekaligus kalau misalkan kamu berhasil jawab. Gimana? Nakia? Fokus ya. Dan untuk Asyifa, silakan fokus juga, jangan mau kalah. Silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku dikenal
13: Nakia. Asma binti Abu Bakar.
0: Masya Allah, yakin?
13: Yakin.
0: Kita kunci jawabannya ya, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Siapakah aku? Aku yang dikenal sebagai Zatuni Tokin. Oke, silakan Nakia ambil 2 snack-nya ya, bebas mana aja. Oke, perolehan poin masih semangat nih ya, masih konsisten mengejar. Iya, silakan 2. Iya, oke. Oke, kalau begitu karena ini beri 2 soal lagi ya. Jadi silakan kalian fokus dengan betul. Siapakah aku? Aku adalah kakak
13: Asyifa.
0: Asyifa di luar. Oke, Asyifa, apa jawabannya? Aku adalah kakak Aisyah.
13: Asma binti Abu Bakar.
0: Kunci.
13: Ya.
0: Oke, kita dengarkan. Apa betul jawaban dari Asyifa? Oke, Masya Allah. Tambah 10 poin lagi Asyifa. Silakan Asyifa ambil 1 snack ya. Bebas mana aja. Oke, Masya Allah. Karena waktu juga sudah semakin menipis ya. Kalau gitu kita akan bacakan 1 pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dinikahi
13: Asyifa.
0: Nakia. Oke, Nakia, kalau begitu Nakia apa jawabannya Nakia? Aku dinikahi Nabi setelah perang Khaibar.
13: Sofia binti Huyai.
0: Kunci?
13: Iya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Nakia? Oke, Masya Allah, betul ya jawabannya Nakia. Jadi Nakia silakan ambil snack-nya 2 ya, bebas mana aja. Oke, Masya Allah. Nah, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi ya soal terakhir kita di kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dari kuis dan juga game yang telah kita laksanakan bersama, telah kita memperoleh poin ya sahabat muat, di mana Asyifa yang merupakan perwakilan dari kelas 5C itu memperoleh poin sebanyak 100 poin, dan disusul dengan Naki ya, perwakilan dari kelas 5D dengan perolehan sebanyak 60 poin. Jadi sahabat muat ya, tentunya pemenang kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan sore ini adalah Asyifa yang merupakan perwakilan dari kelas 5C. Masya Allah. Dan tentu kami ucapkan selamat ya kepada Asyifa yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan sore ini. Dan kepada Nakia juga selamat ya, telah berjuang semaksimal mungkin ya Nakia, meskipun belum berkesempatan untuk bisa memenangkan, tapi kalian berdua sudah berusaha sebaik mungkin. Dan semoga ini tidak menjadi patah semangat ya bagi kedepannya untuk gimana terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing seperti itu. Dan sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kemenangan ini ada sedikit hadiah ya yang diberikan oleh Les Privat Lain Kendari kepada pemenang kita di kesempatan sore ini. Mungkin Asyifa bisa tebak-tebak sih apa sih hadiahnya yang mau diberikan? Atau belum tahu ya?
13: Belum.
0: Oke, kalau begitu kepada pemenang kita di kesempatan sore ini bisa langsung ya diberikan hadiahnya kepada Asyifa yang merupakan pemenang kita dari kelas 5C di kesempatan sore ini. Silakan Asyifa terima hadiahnya, Masya Allah. Boleh dong Asyifa dibuka dan diperlihatkan ke kamera ya, apa sih itu hadiahnya? Oke, Masya Allah, gelas ya. Apa tulisannya Asyifa?
13: SSAS Salam Sapa Anak Soleh.
0: Yang di sebelahnya apa?
13: Les Privat
0: Lain Kendari. Masya Allah, itu tadi ya hadiah yang dipersembahkan kepada kita dari Les Privat Lain Kendari. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Les Privat Lain Kendari yang telah bersedia memberikan hadiah kepada pemenang kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita closing, kita persilakan dulu kepada Ashifa nih. Ada yang mau disampaikan enggak kepada pendukungnya ya kan yang sudah hadir di sini atau mungkin kepada orang tua atau keluarga di rumah yang saat ini sedang mendengarkan? Silakan Ashifa, bebas.
5: Terima kasih kepada teman-teman, ustazah dan orang tua yang sudah mendukung saya.
0: Oke, Masya Allah. Dan kepada Nakia juga karena ini persilakan ya, siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada orang tua pendukungnya, silakan.
13: Mohon maaf jika saya kalah dan terima kasih telah mendukung saya.
0: Itu aja, oke, Masya Allah. Tidak apa-apa ya Nakia, namanya juga permainan ya kan, pasti ada yang menang ada yang kalah, tapi tidak apa-apa. Dan sobat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keseruan kita tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya dalam program Salam Sapa Anak Soleh di pekan berikutnya, tentu di hari Senin dan Selasa di pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Untuk itu sobat umat, jangan lewatkan keseruan kita ya dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan kalau sobat-sobat penasaran seperti apa Lain sebenarnya ya kan, bisa langsung mengunjungi akun Instagramnya di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Dan akhir kata sobat-sobat, saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
15: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum Isa seng.
19: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
18: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
19: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
18: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
20: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA,

0: Eh, apa kita bikin?
1: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
1: Eh, baru bagaimana motorku?
0: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
1: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
0: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
1: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
1: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di program KAM, Kisah Anak Muslim. Gimana, teman-teman udah nunggu kak? Pasti udah pada nunggu kan?
6: Enggak kak, biasa aja.
5: Nunggu dong ya.
6: Iya kak, aku nunggu.
5: Nunggu kajian ya?
6: Aku lagi nunggu kapan bisa bermain.
5: Kajian dong adik-adik. Nah, ini kayaknya lagi ada di mana nih adik-adik? Tuh, belakangnya banyak tanaman-tanaman seperti ini.
6: Kayaknya lagi di padang pasir ya?
5: Tanaman padang pasir itu loh.
6: Bentar. Kayaknya lagi di sawah.
5: Iya sih, sawah banyak tanamannya. Tapi ini lagi di kebun ya itu, gardens. Wow.
6: Kenapa Kak Yogi di gardens?
5: Biar suasananya beda, biar teman-teman gak bosen juga ya. Masa Kak Yogi di padang pasir terus ya, yang ada rumah padang pasir itu kan? Nah, ini adik-adik, kita lihat siapa yang udah hadir nih ya. Ini yang hadir di sini ada Nada Nadifa, Masya Allah ya. Ada Jihan, Sazia. Ada Nisa dan Hafiz, ada Riana, ada Syaima Zahidah Bogor, ada Almira Kotrunada Rahman, ada Rania, ada Latifah dan Maryam, ada Putri Arisa Azmi, ada Fahri Bani Khadijah Tangsel izin menyimak. Masya Allah ya, banyak sekali ini adik-adik yang sudah hadir. Dan hari ini adik-adik, kita mau belajar lagi kisah-kisah yang menggugah jiwa kita sebagai anak-anak muslim biar semangat ibadahnya. Biar semakin cinta pada Allah. Biar semakin cinta Rasulullah. Nah, mari kita mulai. Sudah siap?
6: Sudah, kami.
5: Lomba duduk rapi. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Masya Allah. Hari ini adik-adik, kita mau berkisah tentang kisah yang menarik sekali.
6: Kisah apa Kak Yogi?
5: Kisah tentang tidak jadi mencuri, lalu mendapatkan balasan kebaikan. Wah, kisah ini seru banget adik-adik. Sudah siap?
6: Sudah Kak Yogi. Emang mencuri itu bisa nggak jadi ya?
5: Ya bisa dong ya. Nah, kalau suatu keburukan itu adik-adik, ketika diniatkan, ya selama kita belum melakukan aksinya, belum menunaikan aksi mencurinya, maka belum terhitung dosa adik-adik. Nah, tapi kalau sudah menunaikan aksinya, mencuri, nah terus kita sembunyikan, nah baru tuh kehitung dosa adik-adik. Beda dengan kebaikan. Ketika kita sudah meniatkan suatu kebaikan, walaupun belum tertunaikan, ini sudah terhitung satu kebaikan. Masya Allah.

0: Ya. Nah, maka adik-adik, walaupun demikian, bukan berarti kita boleh ya punya niat-niat yang buruk.
1: Kak Yogi, aku pernah pengen mencuri.
2: Wah, kok mencuri? Mencuri apa?
1: Pengen mencuri ilmu.
0: Nah, kalau mencuri ilmu ya boleh adik-adik ya. Nah, itu kan hanya bahasa ya, mencuri ilmu maksudnya kita ingin mengambil ilmu ya dari Kak Iqbal misalnya, dari Bang Nizar ya. Nah, dari guru-guru kita ya, mencuri ilmu itu maksudnya bukan berarti dalam arti benar-benar mencuri ya, tapi memang kita ingin belajar ya, ingin banyak mengambil faidah dari guru-guru kita. Ini ungkapan, ungkapan secara bahasa saja ya, tapi maknanya tidak benar-benar dalam arti mencuri yang buruk ya. Nah, kalau mencuri ilmu boleh. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah yang sangat menarik.
1: Menarik truk apa menarik mobil biasa?
0: Ini bukan narik-narik gini adik-adik.
1: Oh, tarik tambang.
0: Bukan. Bukan narik-narik itu, tapi menarik itu maksudnya bagus.
1: Gimana Kak Yogi kisahnya?
0: Kisahnya mau dengar? Mau dengar? Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, seperti biasa, kisah kita hari ini kita bacakan dari kisahmuslim.com. Nah, dan kisah ini adik-adik, kisah yang sangat menarik, yang insya Allah kita akan banyak mendapatkan faidah di dalamnya. Sudah siap?
1: Sudah, Kak Yogi.
0: Wah, alhamdulillah ya. Ini sudah ada berapa nih? Sudah nambah ini ya yang hadir ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Di Damaskus. Nah, Damaskus ini Suriah ya. Nah, ini tadi Kak Yogi udah nanya ke Kak Faris ya. Memastikan bahwa Damaskus itu di Suriah, adik-adik. Nah, di Damaskus ada sebuah masjid yang sangat besar. Nah, adik-adik pernah ke Damaskus?
1: Belum, Kak Yogi. Emang Damaskus itu bagus ya tempat wisata?
0: Damaskus itu di antara salah satu kota peradaban ya. Banyak peradaban di sana ya. Peradaban Islam. Nah, adik-adik ya, di Damaskus ada sebuah masjid yang besar. Maka masjid ini dinamakan ya, masjid yang bagus ini namanya Masjid Jami' At-Taubah. Jami' At-Taubah.
1: Jami' At-Taubah ya, Kak?
0: Betul. Nah, masjid ini penuh keberkahan ya, karena di dalamnya ya tentu untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya menjadi tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, maka adik-adik, selain adanya keindahan di dalamnya juga adanya ketenangan. Ya, Masya Allah. Maka sejak 70 tahun lamanya masjid itu berdiri, masjid ini memberikan dampak kebaikan yang banyak. Nah, di masjid itu ada seorang syekh, ya, ini ulama yang gemar mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Nah, syekh ini bernama Syekh Salim Al-Masuti. Syekh Salim Al-Masuti. Nah, dia sangat fakir adik-adik ya. Dia bukan orang yang kaya. Dia bukan orang yang bermegah-megahan. Tidak. Dia orang yang fakir. Dia gak punya banyak harta. Sehingga syekh ini menjadi contoh adik-adik dalam apa? Kesederhanaannya. Walaupun dia miskin, dia tidak meminta-minta. Dan ini justru memuliakan jiwanya. Nah, adik-adik, orang-orang jadi kagum. Orang-orang jadi menghargai dan menghormatinya. Meskipun dia miskin. Tapi dia punya kehormatan yang tinggi. Dia tidak meminta-minta. Dan justru dengan kemiskinannya membuat dia contoh. Ya, karena kesederhanaannya, ya, karena sikap-sikap bijaksananya. Hingga pada suatu hari adik-adik, di tempat ini ada seorang pemuda.
1: Pemuda itu berarti umurnya 5 tahun ya, Kak?
0: Itu namanya bocil adik-adik ya, bocah cilik. Pemuda ini udah gede adik-adik ya, dia udah dewasa ya, atau remaja. Nah, ada pemuda yang dia itu memang salah satu muridnya ya, Syekh yang mengajar di sana ya. Nah, mungkin muridnya Syekh Salim Al-Masuti. Dia dari jauh adik-adik ya, orang yang jauh, sehingga dia di sana menumpang kamar di masjid itu. Jadi di masjid itu ada kamarnya. Kemudian pemuda itu sudah 2 hari ada di kamar itu ya. Maksudnya bukan tidur terus, tapi dia memang semangat belajar dan saat itu dia menempati kamar. Nah, pada saat itu dia mengalami kelaparan adik-adik. Karena dari hari pertama, hari kedua dia gak punya uang dan gak punya makanan. Sehingga dia sangat gelisah, sangat bingung. Aduh, gimana ya? Udah lapar, aduh. Gak bisa lagi nih. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, sehingga sampailah pada hari yang ketiga. Dan di hari ketiga belum ada makanan juga untuk dirinya. Dia masih kelaparan. Dia masih tidak punya uang. Dan belum ada yang memberinya. Dia merasa sangat lapar. Kemudian dia bergumam. Apa aku harus mencuri saja? Aku sudah dalam keadaan darurat. Aku tidak punya makanan dan minuman. Bagaimana ini? Dalam keadaan darurat ini, maka mungkin bangkai sudah halal untukku. Dan mencuri untuk sekedar menegakkan punggungku, ini mungkin akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gumamnya.
1: Gumam itu apa kayak?
0: Gumam itu dia berkata kepada dirinya sendiri. Kemudian adik-adik, dia melihat masjid itu. Dia melihat bangunan masjid itu menempel dengan rumah-rumah yang ada di sekitar masjid atapnya. Jadi atap masjid itu menempel dengan atap-atap rumah orang-orang di sekitar Damaskus ini.
1: Terus dia mau naik ke atap masjid Kak Yogi.
0: Betul. Pemuda itu naik ke atap masjid. Hampir jatuh. Sampailah dia
1: ke kantor polisi.
0: Ke atap rumah adik-adik, ke kantor polisi ya. Ke atap rumah. Dia sampai ke atap rumah. Mendaki atap masjid dalam keadaan lemas dan lapar adik-adik. Kasihan sekali. Kemudian dia melihat di sekitar masjid itu rumah mana yang kira-kira bisa dia masuki dan mungkin dia akan mengambil sedikit makanan untuk memenuhi perutnya yang keroncongan.
1: Keroncongan itu gimana Kak Yogi?
0: Keroncongan itu lapar yang sudah sangat lapar. Kalau orang Papua bilang lapar tombak adik-adik ya. Nah ini sudah lapar sekali. Ya, nah.
1: Lapar tombak, berarti lapar makan tombak Kak Yogi?
0: Bukan, kalau makan tombak yang gak jadi lapar adik-adik. Kita jadinya meninggal. Nah itu istilah ya. Nah udah keroncongan. Maka adik-adik, pemuda tadi dia melihat ke rumah yang satu. Dia buka atapnya. Ternyata adik-adik, dia melihat banyak wanita di dalamnya. Sedang bercengkrama. Lalu dia memalingkan pandangannya. Nah dia gak mau lihat. Itu kan gak boleh dilihat. Ya, auratnya wanita. Lalu dia berpaling ke rumah yang lainnya.
1: Di rumah yang lainnya ada wanita lagi?
0: Belum, sabar dulu. Pas dia buka, ternyata rumahnya kosong adik-adik. Kemudian dia mencium aroma makanan yang sangat nikmat.
1: Wah, pasti KFC ya?
0: Gak ada KFC ya adik-adik. Bukan KFC.
1: Ah, pasti ayam goreng Surabaya.
0: Bukan ayam goreng Surabaya, adik-adik.
1: Pasti pecel Madiun.
0: Bukan pecel Madiun juga. Apalagi, ayo makanan apalagi. Ya. Bukan makanan modern ya. Saat itu pemuda penasaran dengan aroma yang sangat nikmat. Kan dia lapar, mencium aroma yang nikmat jadi semakin lapar. Wah, ini makanan yang enak. Aduh, jadi semakin lapar. Aku harus segera turun ke rumah ini. Kemudian dia buka, dia merangkak dan langsung turun. Bish.
1: Menghilang ya, Kak?
0: bukan menghilang, turun ke rumah ya, lompat ya. Nah, wish. Dia lihat ke kiri, kosong. Dia lihat ke kanan, kosong. Dia lihat ke depan, kosong. Tapi kayaknya ada adik-adik yang lagi kajian ini.
1: Bukan kak, bukan. Jangan ke kamera.
0: Oh iya, iya. Dia lihat ke atas, kosong. Oh iya, aku kan dari atas. Lalu dia lihat ke belakang. Kok nggak bisa adik-adik ya? Oh nggak bisa adik-adik?
1: Ya nggak bisa lah, kan nanti lehernya patah.
0: Oh iya.
1: Muter-muter.
0: Kosong. Dilihat rumahnya kosong semua. Kemudian pemuda itu beranjak menuju sumber aroma yang nikmat. Dan ketika itu adik-adik, dia melihat panci yang mengeluarkan aroma nikmat.
1: Wah, pasti ini makanannya ya, Kak.
0: Betul. Dibuka. Di dalamnya ada sejenis makanan seperti terong. Besar, adik-adik. Dan terlihat sudah matang, sudah masak. Ya, sudah dibumbui sedemikian rupa. Maka pemuda itu semakin lapar, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu dia ambil terong yang besar itu, dia makan. Bismillah. Pada saat suapan pertama, dia termenung, adik-adik. Dia langsung ingat kembali, dia sadar dengan agama Allah. Kemudian hatinya bergumam. Ya Allah, a'udzubillah. Ya Allah, masa aku ini seorang penuntut ilmu. Aku ini seorang pembelajar. Mana mungkin aku mencuri. Akhirnya pemuda itu memuntahkan makanan yang sudah di mulutnya. Dan dia letakkan kembali di dalam panci, adik-adik.
1: Ya, gak jadi dimakan dong, Kak. Sayang.
0: Kok sayang? Ini kan makanan orang. Gak jadi dimakan, ya. Nah, maka adik-adik, pemuda itu kemudian dia naik lagi ke atap dan dia pulang ke masjid. Lalu duduk di majelis kajian bersama gurunya. Dalam keadaan yang lapar, dia lemas. Maka dia gak bisa konsentrasi dan dia gak paham apa yang disampaikan gurunya. Hingga kajian pun selesai, pemuda itu masih termenung dan kelaparan.
1: Ya, kasihan banget ke Yogi. Terus gimana dong nasibnya? Masa dia harus meninggal?
0: Bentar dulu. Lalu pemuda itu melihat wanita dengan menggunakan hijab, ya, lalu memakai penutup wajah, ya. Dia menghampiri syekhnya itu. Lalu dia berkata kepada syekhnya, tapi pemuda itu enggak dengar. Kemudian setelah berbicara dengan syekh, syekhnya kemudian menegakkan kepalanya, lalu melihat ke kanan dan ke kiri.
1: Nyari kucing ya, Kak?
0: Bukan nyari kucing, adik-adik. Ini lagi nyari sosok seseorang. Lalu syekh itu memanggil pemuda tadi. Wahai pemuda, kemarilah. Dipanggil itu.
2: Aku?
0: Ya, kemari. Kemudian syekh itu bertanya kepada sang pemuda. Ya? Apakah kau ingin menikah?
2: Menikah, Syekh?
0: Iya.
2: Menikah? Menikah?
0: Iya, mau menikah enggak?
2: Mau, Syekh. Mau menikah. Tapi bagaimana aku tidak punya uang spesial pun, Syekh? Aku untuk makan satu potong roti aja enggak punya. Gimana menikah, Syekh?
0: Baiklah. Ada seorang wanita yang datang kepadaku. Dia suaminya telah meninggal. Dan dia ingin ada laki-laki yang mau menikahinya untuk menjaganya. Wanita ini wanita asing, maksudnya pendatang. Dia ingin punya pasangan atau punya suami untuk menjaga dirinya. Dan dia di sini hanya punya saudara satu, yaitu pamannya. Di mana pamannya? Sudah tua dan miskin. Itu dia pamannya. Nah, ada pamannya lagi goler-goleran di masjid, adik-adik ya. Nah, pemuda itu menengok pamannya,
2: Lalu bagaimana, Syekh?
3: Baiklah, anak muda. Kalau kau mau, maka menikahlah dengan wanita itu. Apakah engkau mau?
2: Mau, Syekh. Aku mau.
0: Wah, kemudian sang wanita pun ditanya.
3: Wahai, saudari, apakah engkau mau menikah dengan laki-laki ini?
2: Mau, Syekh.
0: Wanita itu pun berkenan.
3: Akhirnya, Syekh tersebut memanggil pamannya. Lalu memanggil dua orang saksi. Lalu menikahkan ya wanita ini dengan muridnya tersebut.
0: Sehingga menikahlah laki-laki ini dengan wanita tadi.
3: Kemudian mereka pun pulang ke rumah si wanita. Karena wanita ini ketika suaminya meninggal, dia mendapatkan peninggalan rumah dan sedikit harta benda. Ketika laki-laki itu pulang ke rumah, betapa kagetnya adik-adik.
1: Kenapa kaget? Rumahnya jelek.
3: Bukan. Dia kaget karena rumah itu tidak asing bagi dia. Kemudian setelah wanita itu sampai rumah, dia membuka kerudungnya, ya. Betapa terkejutnya laki-laki, kaget lagi. Karena wanita itu masih muda dan sangat cantik adik-adik.
1: Wah, Masya Allah, beruntungnya ya kak pemuda tadi.
3: Iya, beruntung sekali adik-adik. Dan tidak sampai di situ. Istrinya pun bertanya, wahai suamiku, apakah engkau lapar? Ya jelas kan, dia belum makan 3 hari adik-adik laki-laki ini.
1: Iya kak Yogi, kasihan, kok masih bisa hidup ya?
3: Masih ya, kan baru 3 hari ya, belum 4 hari. Nah, masih bisa hidup. Ya. Nah, kemudian laki-laki itu berkata, mau wahai istriku. Lalu sang istri itu ke dapur membuka panci yang ternyata pancinya isinya adalah terong yang dimasak tadi adik-adik. Dan istrinya pun bingung. Kok terongnya ada bekas gigitan ya gitu. Heran siapa yang masuk rumahnya dan menggigit terong yang dimasaknya ini. Maka sang laki-laki mengetahuinya dan dia akhirnya jujur adik-adik. Dia akhirnya menceritakan bahwa dialah yang telah masuk ke rumah itu secara diam-diam dan hendak mencuri terong itu, hendak memakannya karena sudah terpaksa karena lapar adik-adik. Tapi dia enggak jadi karena ingat Allah. Sehingga perempuan itu tersenyum lalu mengatakan adik-adik, wahai suamiku, inilah berkah, inilah kebaikan jika engkau tidak jadi melakukan sebuah keburukan karena Allah. Justru engkau mendapatkan ganti yang lebih indah. Engkau mendapatkan seluruh terongnya sekarang. Dan bukan hanya itu, engkau mendapatkan rumah dan semua isinya. Termasuk istri yang salihah. Masya Allah adik-adik ya. Pemuda ini gak jadi mencuri karena ingat Allah. Kemudian Allah menggantinya dengan banyak balasan kebaikan. Nah ini dia adik-adik. Sebuah kisah yang menggugah jiwa kita. Bahwasanya mungkin saja kita dalam keadaan yang sulit. Mungkin saja kita dalam keadaan menginginkan sesuatu tapi kita enggak mampu. Tapi ingat, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sehingga datang pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bantuan dan pertolongan yang datang kepada pemuda soleh tadi. Sehingga Allah turunkan ya keberkahan kepadanya. Datang istri yang solehah, rumah, beserta harta benda yang ada di rumah itu. Wah, Masya Allah adik-adik ya. Ini dia adik-adik. Maka jangan mencuri. Justru kalau mencuri, mungkin tadi pemuda cuma dapat terong itu ya. Nggak berharga, cuma dapat terong aja. Coba. Dan di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban atas terong itu. Tapi dia enggak jadi mencuri. Justru Allah ganti dengan balasan yang sangat banyak. Nah ini dia adik-adik kisah kita di sore hari ini. Bagaimana adik-adik? Kisahnya seru kan? Ya singkat, padat. Maka adik-adik, yuk kita jadi anak yang bertakwa kepada Allah. Jauhi hal-hal yang buruk. Jangan mencuri, jangan berbohong meskipun kita harus terdesak, ya.
0: Jadilah anak yang jujur, anak yang amanah, anak yang bertanggung jawab, ya, sehingga kelak Allah akan memberikan balasan yang indah kepada kita. Mau adik-adik?
1: Mau, Kak Yogi. Wah, mulai hari ini aku gak mau mencuri lagi.
3: Mencuri lagi? Sebelumnya berarti mencuri terus.
1: Mencurinya dikit kok, Kak. Paling aku nyuri uang bunda.
3: Berapa?
1: 200.000 per hari.
3: Itu banyak, adik-adik. Gak boleh ya. Mencuri ya. Mencuri perbuatan yang buruk. Ya, ini bisa mendatangkan keburukan yang besar pada pelakunya. Dan jadilah anak yang jujur dan amanah sehingga datang kebaikan yang besar kepada kita. Baik, terima kasih adik-adik semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita, kisah anak muslim di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi adik-adik di kisah selanjutnya. Sebelum kita akhiri, Kak Yogi mau tanya, apakah kisah hari ini seru? Coba jawab. Dibuka mikrofonnya, Kak. Apakah kisah hari ini seru? Masya Allah. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di kisah anak muslim selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Hadratis Sada, yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
11: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
13: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini. Nah, ada kabar menarik bagi sahabat Muaz sekalian yang saat ini mungkin sedang merencanakan pesta pernikahan atau resepsi atau walimahan atau wedding dengan konsep syar'i. Atau mungkin impian sahabat Muaz adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i. Maka pastikan pilihan sahabat Muaz kalian hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muaz. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamelia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tidak hanya paket wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muaz. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, sahabat Muaz bisa hubungi nomornya di 0811-451117. Atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, Bismillah Ta'ala akan kembali menyapa ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yaitu program acara Tahukah Anda. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
15: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Tahukah Anda? Tahukah Anda?
14: Ya sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam program acara Tahukah Anda. Dan di kesempatan sore hari ini, tahukah sahabat Muaz kalian bahwa kita akan mengetahui tentang adab menguap. Tahukah sobat muas, menguap adalah perbuatan yang berasal dari syaitan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari syaitan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, dan jika ia mengatakan ah, maka syaitan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, apabila seseorang hendak menguap, maka tentunya dia harus memperhatikan beberapa adab berikut. Nah, di antara adab-adab dalam menguap atau ketika menguap, sahabat semua dimanapun Anda berada, adalah yang pertama, dia berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Seseorang harus berusaha menolak, mengalahkan, dan menahan kuapannya, khususnya ketika sedang sholat. Kemudian, selanjutnya, dia meletakkan tangannya di mulutnya. Ini tujuan meletakkan tangan di mulut ketika menguap ialah tentunya agar mulut tidak terbuka. Pada saat itu manusia terlihat buruk, dan pada saat itu juga syaitan sedang menertawakannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah disebutkan tadi, di mana apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya karena syaitan bisa masuk. Kemudian, sahabat muat dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah tidak mengeluarkan suara wah atau ah atau suara yang lainnya ketika dia menguap. Jadi, jangan sampai dia mengeluarkan suara tersebut sebab syaitan sedang menertawakannya jika dia mengeluarkan suara seperti itu. Yang terakhir, sahabat muat dimanapun Anda berada, tahukah sahabat muat sekalian, adab yang keempat ketika kita menguap adalah tidak mengangkat suara ketika menguap. Mengangkat suara kuapan ya termasuk adab buruk yang dianggap sepele oleh orang-orang. Padahal perbuatan ini dapat membuat orang lain menghindar dari pelakunya. Terkadang sebagian orang mengangkat suaranya ketika menguap dengan maksud ingin membuat orang sekelilingnya tertawa, dan tentunya syaitan juga akan menertawakan perbuatan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan pada awal program ini. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan adab dalam menguap, bersin, tidur, dan lain-lain. Ini semua tentunya menunjukkan betapa agungnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik pada malam hari maupun siang hari. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang agung ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi 4 adab yang perlu kita ketahui bersama ketika kita sedang menguap. Yaitu yang pertama, kita berupaya semampunya menahan dan menolak kuapan. Kemudian, jika memang kita tidak sanggup, maka kita harus menutup mulut kita yang meletakkan tangan di mulut dan tidak mengeluarkan suara. Apalagi sampai kemudian mengangkat suara ketika menguap. Sahabat semua dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam program acara Tahukah Anda Bithillahi Ta'ala akan terus hadir menyapa sahabat semua sekalian setiap sore di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
17: Radio Muaz bin Jabal.
18: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
19: kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
20: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
19: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
20: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat Bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
19: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
20: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
21: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
22: Absen kok dititip, emang just tip?
23: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
24: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu, Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah, seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz Binjabal,

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar.

0: Jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
9: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
9: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
9: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
10: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
9: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam

0: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
8: Info Dunia Islam.
9: Baiklah sahabat Mu'adz di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
5: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
10: Pejabat goblok, siap di Mu'adz.
11: Dapat BBM gratis.
12: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
13: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
14: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumata.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma'idhin faqad rahimah, wa dhalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh, Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallahu Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
7: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
8: Punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu gak tahu, bapakmu gak tahu, ibumu gak tahu, tetanggamu gak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min amalin soleh falyaf'al. Karena siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh, berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang, jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena gak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah, benar dia itu. Bukan pura-pura beramal saleh. Kalau kita melihat kisah-kisah salafus saleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda taruh, diketuk, ditinggal. Terus tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Gak ada lagi itu datang beras. Gak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu gak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal, ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya enggak ada yang tahu. puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahu alam apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau enggak salah sebagai pembuat pembuat kerajinan lah dia. Kalau Anda enggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia enggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya enggak tahu. Subhanallah, kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Subhanallah. Fadl makan, anak lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah, sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya gak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya masya Allah, hidupnya senang sama orang. Fa idza janna al-lail fa ka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian tafadhat. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, karena gak enak gak nangis kan. Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis, antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran ibn Khalid bercerita bahwasanya Muhammad ibn Wasi', salah seorang alim ulama subhanallah, yang dikatakan Muhammad ibn Wasi' ini kalau dia berdoa tentara itu aman. Muhammad ibn Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad ibn Wasi', carikan dia. Cari, Muhammad ibn Wasi' sedang berkomat kamit dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita. Sesungguhnya ada orang. Katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya enggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya enggak tahu. Kadang-kala kita kalau nangis, masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak, menangis. Bangkrut, nangis. Sakit, nangis. Enggak pernah kita nangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau gak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda gak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnu Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku enggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, "Laisa lahu katsiru salatin wala siyam." Aku kalau melihat dia itu enggak banyak salat sunnahnya, enggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sarirah. Memiliki sebuah amalan tersembunyi yang enggak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Kanu dulu tuh para sahabat dan tabi'in yastahibbun an yakuna lirajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zaujatu wala ghairuha." Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal saleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya enggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becak di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana, di aspal atau di apa. Orang kampung gak ada yang tahu. Selama hidup mereka, mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi gak ada yang tahu. Istri antum pun gak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Gak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqomah.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan

0: di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
0: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan
2: seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang, seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haram, karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
11: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
11: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
10: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
11: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
8: 94,3 FM.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Aduh, enggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
18: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
17: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
18: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
17: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
19: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Ustaz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
16: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
27: Ya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah SAW. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
0: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya, seperti doa iftitah misalnya. Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
1: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak seperti itulah, ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
2: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mayoritas ulama tidak boleh, ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
3: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga. Sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Muadz Minjabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muadz di kesempatan malam yang berbahagia ini tentunya. Dan alhamdulillah sahabat Muadz, beberapa saat yang lalu kita juga telah bersama menunaikan ibadah sholat Isya maksudnya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan tentunya tak bosan-bosannya juga kita mengajak kepada sahabat Muadz yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat Isya untuk bersegera melaksanakannya pastinya. Dan oleh karenanya sahabat Muadz, mari bersama-sama kita melanjutkan kebersamaan di malam hari ini dengan mendengarkan kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam, yakni dengan pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Zazan Zainal Mursalin Alasi Hafizahullah Ta'ala. Namun kembali kami informasikan kepada sahabat Muadz bahwasanya kajian ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam bentuk riran atau siaran ulang, dikarenakan guru kita tidak dapat mengisi secara langsung. Dan mari kita doakan bersama agar di kesempatan berikutnya kita dapat bersama mendengarkannya dalam siaran langsungnya. Dan akhirnya mari bersama-sama kita mendengarkan kajian berikut ini.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan pendengar sekalian, marilah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mutun Thalibul Ilm. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang telah dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita memasuki hadis yang ke-15 ya. Hadis yang ke-15 yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Naam, ikra hadis.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم.
11: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau menuturkan anna nabiyya atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wal Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, hadis ini memiliki keutamaan atau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Karena dari hadis yang mulia ini akan bercabang berbagai macam adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan tentang kedudukan hadis ini, innahu nisful Islam. Hadis ini setengah dari agama Islam. Li'annal ahkam tata'allaq bil haqqi awil khalq wa hadha afada tsani. Karena hukum itu pada umumnya terbagi menjadi dua. Ada hukum yang berkenaan dengan kebenaran, dengan hak, dan ada hukum yang berhubungan dengan makhluk. Jadi ada dua. Hadis Abu Hurairah ini membahas pada bagian yang kedua, yaitu sejumlah hukum yang berkenaan dengan al-khalq, dengan makhluk. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis yang mulia ini juga beliau mengatakan, hadza min jawami'il kalim. Hadis yang mulia ini adalah merupakan bagian dari perkataan dan sabda Rasulullah yang singkat padat. Li'annal qawla kulluhu imma khair wa imma syarr ayil ila ahadihima. Karena perkataan itu kalau tidak baik maka menjadi buruk atau mengarah kepada salah satu di antara keduanya. Fadakhala fil khair kullu matlub minal aqwal farduha wa nadbuha. Maka masuk ke dalam kategori perkataan yang baik adalah setiap perkataan yang terpuji untuk diucapkan, baik itu dari perkara yang wajib atau yang sunnah. Fa udhina fihi ala ikhtilafi anwa'ihi. Maka kita diperbolehkan untuk berbicara dengan perkataan yang baik dengan berbagai macam, dalam berbagai macam ragamnya. Wa dakhala fihi ma ya'ulu ilaih. Dan masuk ke dalam perkataan yang diperintahkan untuk diucapkan adalah setiap perkataan yang mengantarkan kita pada kebaikan. Wa ma adzalik mimma huwa syarr au ya'ulu ila syarr fa umira inda iradatil haudz fihi bisamt. Adapun perkataan yang buruk atau yang dapat menjerumuskan kita pada suatu yang buruk, maka kita diperintahkan pada saat itu untuk diam tatkala kita tertarik untuk membahasnya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitsami juga beliau mengatakan, hadal hadis minal qawaidil amimatil azimah. Hadis ini adalah bagian dari kaidah-kaidah yang sangat agung. Li'annahu bayyana fihi ahkamul lisan. Karena di dalamnya kita sekalian dijelaskan tentang sejumlah hukum lisan. Alladhi huwa aksarul jawarihi amalan. Dan karena lisan itu adalah anggota tubuh yang paling banyak pekerjaannya, yang paling banyak amalannya. Fahuwa bihadal i'tibar yasihu ayyuqal innahu sulusul Islam. Maka dari sudut pandang ini berarti hadis ini
13: bisa kita katakan hadis ini mewakili sepertiga dari Islam. Karena iman itu apa? Perkataan dalam hati yang diucapkan dengan lisan, atau keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi secara garis besar iman kita meliputi tiga hal, hati, lisan, dan anggota badan. Ya kan? Ketika hadis yang mulia ini membahas tentang lisan, maka berarti dia membahas sepertiga dari iman. Ya, ini adalah kedudukan hadis yang mulia ini. Dan hadis ini memiliki asbabul wurud. Nah, apa bedanya asbabul wurud dengan asbabun nuzul? Ya, kalau asbabul wurud adalah sebab datangnya hadis. Kalau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Jadi kalau sebab yang mengakibatkan turunnya ayat suci Al-Quran dinamakan dengan asbab an-nuzul. Kalau sebab yang mengakibatkan datangnya hadis Nabi SAW dinamakan dengan ashabul wurud. Ya, sebab datangnya hadis. Disebutkan di dalam Al-Jami Al-Kabir dari Muhammad ibn Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhuma. Muhammad bin Abdullah bin Salam ini datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, adhani jari, tetanggaku sudah menyakitiku. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, isbir, kalau begitu kau bersabarlah. Setelah beberapa hari, Muhammad bin Abdullah bin Salam ini datang lagi kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengatakan, adhani jari ya Rasulullah, tetanggaku sudah sering menganiaya dan menyakitiku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, isbir, bersabarlah engkau. Akhirnya kemudian lama-kelamaan juga tetap Muhammad bin Abdullah bin Salam ini merasa tidak nyaman dan tidak kuat atas perlakuan tetangganya terhadap dirinya. Sehingga ia pun kembali datang dan mengatakan, adhani jari, wahai Rasulullah, tetanggaku sudah menganiayaku. Kemudian saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda, i'mid ila mata'ik, faqdhufhu fis sakkah. Kalau begitu kau pulang ke rumah lalu kamu ambil perabot-perabot dan perkakas yang ada di rumahmu. Kemudian keluarkanlah, letakkanlah di pinggir lorong, di pinggir jalan. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah bersabda, fa'idha ata alaika atin, apabila nanti ada orang datang dan bertanya, kenapa kau keluarkan seluruh perabot rumahmu ini? Maka katakan kepadanya, adhani jari, tetanggaku sudah menganiayaiku. Fatahku alaihi la'na, maka saat itu dia berhak mendapatkan kutukan. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Baru kemudian Rasul bersabda dengan hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Akhirnya betul tuh. Muhammad bin Abdullah ibn Salam, beliau pulang ke rumahnya. Sepulangnya atau setibanya beliau di rumah, lalu kemudian perabotnya semua dia keluarkan. Disimpan di depan rumah, di pinggir jalan. Akhirnya tetangga-tetangga yang lain dan setiap orang yang lewat di sana heran. Wih, kau mau hijrah kemanakah? Kau mau pindah kemanakah? Akhirnya ketika orang pada bertanya kepadanya, beliau kemudian menjawab, adzani jari. Tetanggaku di sini suka menganiayaiku. Aku tidak nyaman dengan tetanggaku itu. Akhirnya kemudian setiap orang yang datang mengutuk tetangga itu. Oh, dasar tetangga tidak bagus. Di akhirnya semua orang mengata-ngatainya, melaknatnya, mengutuknya. Lalu Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang mulia ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud dengan iman di sini, iman apa?

kesempurnaan keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak berbicara kecuali perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kenapa di sini disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Tidak disebutkan man kana yu'minu billahi wabir rusuli misalnya, atau disebutkan man kana yu'minu billahi wabil qada'i wal qadar. Kenapa disebutkan al-imanu billah wal yawmil akhir? Karena dua rukun iman ini adalah al-mabda wal ma'ad, mengisyaratkan dari mana kita berasal dan kemana kita hendak kembali. Dan karena iman kepada Allah inilah yang memotivasi seseorang beramal soleh. Dan iman kepada hari akhir adalah yang memotivasi orang untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Jadi seseorang akan beramal soleh manakala dia memiliki kualitas keimanan yang baik kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Yakin kepada wujudillah, kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Dan orang ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka pastikan dia memiliki kekurangan dalam apa? Iman pada hari akhir. Karena andaikan seseorang itu beriman kepada hari akhirnya sempurna, dia tidak akan bermaksiat. Ya, dia tidak akan gemar untuk bermaksiat. Oleh sebab itu seseorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, apatah lagi dosa-dosa besar, pastikan keimanan kepada hari akhirnya sangat minim. Dan di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya barang siapa yang menginginkan keimanannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, apa kata Rasulullah yang pertama, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan semestinya seorang muslim setiap kali dia hendak berbicara, dia pastikan terlebih dahulu, dia hendaknya melakukan introspeksi terlebih dahulu. Apakah perkataan yang hendak dia lontarkan itu mengandung unsur manfaat, dapat mendatangkan pahala dan kebaikan di dunia dan di akhirat ataukah tidak? Apakah dia wajib atau sunnah? Nah, kalau seandainya perkataan yang hendak ia ucapkan itu dia pastikan dengan itu dia akan mendapatkan pahala, baik karena hukumnya yang wajib atau karena hukumnya yang sunnah, maka ucapkanlah. Tetapi kalau seandainya kita dapat memastikan bahwa ucapan kita itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa, baik karena keharamannya atau kemakruhannya, bahkan hatta kehalalannya tapi tidak mengandung kemaslahatan dan tidak dapat memberikan pahala, maka saat itu kita sebaiknya apa? Diam. Walaupun itu adalah perkataan yang halal dan mubah untuk diucapkan. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan semuanya akan tercatat. Ya, oleh malaikat raqib dan malaikat atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu perkataan pun yang terlontar dari mulut manusia kecuali di sana ada malaikat raqib dan ada malaikat apa? Atid. Ada malaikat pengawas dan ada malaikat pencatat. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak mengingatkan kita sekalian untuk berhati-hati apabila kita hendak berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah

min ridwanillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaum yalqah. Terkadang seseorang itu dia mengucapkan sebuah perkataan yang dia lontarkan dan perkataannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menduga bahwa perkataannya itu akan sampai ke penghujung dunia dan mungkin akan terus sampai hari kiamat kelak. Ya, maka Allah akan mencatat kebaikan bagi orang tersebut sampai hari kiamat kelak. Pahalanya akan terus mengalir. Kalau sekarang tidak hanya kita berbicara dengan bahasa verbal, bahasa lisan. Termasuk diantaranya adalah bahasa tulisan. Terkadang status yang kita tulis di jejaring sosial, sebagian orang-orangnya sudah meninggal dunia, tapi perkataannya, tulisannya masih beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, contoh misalnya ada salah seorang teman saya, namanya Ustadz Armin Halim Naro, rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Beliau meninggal masih muda, kita baru lulus mungkin 3 tahun, 4 tahun, beliau meninggal dunia. Sekarang, cuplikan-cuplikan ceramahnya, ya, itu masih diputar di Radio Muadz. Padahal beliau meninggal sebelum Radio Muadz berdiri. Tapi kita pandang, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, ini adalah buah dari keikhlasan beliau. Sehingga masya Allah, orang yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, perkataannya terus mengingatkan manusia tentang birrul walidain. Ada surat yang dia bacakan dari seorang ibu kepada anaknya yang durhaka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di sini, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Terkadang seseorang itu dia berbicara dengan perkataan dari keridhaan Allah. Perkataan sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menduga perkataannya itu akan sampai ke ujung dunia. Tapi dengan tanpa dugaannya itu, ternyata perkataan ini membuahkan pahala yang berlipat ganda. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Terkadang seseorang itu dia berkata dengan perkataan, dengan kata-kata dari kemurkaan Allah. Maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia tidak pernah menduga perkataannya itu akan menjerumuskan dia. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Namun karena perkataan, satu dua perkataan itu, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemurkaan Allah sampai hari kemudian. Jadi itu terkadang kata-kata yang kita lontarkan pada seseorang itu membekas dan diingat terus. Ya, atau ada sebuah tulisan yang mungkin menyinggung orang lain. Hati-hati. Ya, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Kendalikan olehmu lidahmu ini wahai Mu'ad. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan man sakata fasalim kaman qala faghanim. Barang siapa yang diam lalu dia selamat, statusnya seperti orang yang berbicara lantas kemudian dia mendapatkan pahala yang besar. Apabila kita ada gatal nih mulut mau bicara, mau ngerumpi, tapi kita tahu bahwa dalam rumpian itu ada ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian kita mengendalikan itu, kita tidak jadi berbicara, kita memilih diam. Falyakul khairun aw liyasmut. Maka dia selamat. Para ulama mengatakan, man sakata fasalim kaman qala faghanim. Barang siapa yang diam lalu dia selamat, seperti orang yang berbicara lalu dia mendapatkan keuntungan. Sebagian ulama dikatakan kepadanya, lima lazim tasukut. Katanya, kenapa kamu ini,
Kenapa Anda sering sekali diam? Kenapa Anda menjadi pendiam? Li'anni lam andam ala sukuti qat. Karena saya tidak pernah menyesal sedikit pun juga karena diam saya. Wa qad nadimtu 'alal kalami mirara. Dan sebaliknya saya justru telah banyak menyesal karena berkata-kata, karena berbicara. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Luqman Al-Hakim beliau berkata kepada putranya, "Lau kanal kalamu min fiddah kana sukutu min dahab." Andaikan berbicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala beliau mengartikan apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim ini. Beliau katakan, "Lau kanal kalamu fi ta'atillahi min fiddah." Andaikan berbicara dengan ketaatan atau pada ketaatan kepada Allah itu terbuat dari perak, lakana sukutu an maksiatillah min dahab. Maka ketahuilah, jikalau kita diam sehingga kita terjaga dari kemaksiatan, itu terbuat dari emas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di hadis yang telah kita bahas dua pekan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang dia meninggalkan apa yang sesuatu yang tidak ada urusannya, tidak ada urusannya dengan dia. Ya, oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk men-share setiap informasi yang dia dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayu haditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta manakala dia menceritakan, men-share setiap apa yang dia dengar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian kedua dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yani bagian dari kesempurnaan iman seseorang, dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, melindungi tetangganya dari berbagai macam keburukannya. Ya, dan cukuplah memuliakan tetangga itu merupakan sebuah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 36 yang dikenal dengan ayat 10 wasiat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub." Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapa itu tetangga dekat? Tetangga dekat, sebagian ulama mengatakan tetangga dekat itu istri. Sebagian yang lain mengatakan tetangga dekat itu adalah teman kita dalam perjalanan. Sebagian ulama yang lain mengatakan tetangga dekat itu adalah orang yang rumahnya di samping rumah kita sampai 40 rumah ke masing-masing arah. Jadi dari sini ke sana 40 rumah. Ya, ke selatan 40 rumah, ke utara 40 rumah, ke timur 40 rumah, ke barat 40 rumah. Itu masih dikatakan tetangga. Ya, jadi kalau dari sini ke ICM sana tetangga dekat apa tetangga jauh? Hah? Tetangga dekat. Coba hitung ada 40 rumah enggak ke sana? Lihat pakai Google, ada 40 rumah. Ya. Apalagi kalau kita sedang ada di luar negeri, ditanya, "Antum dari mana?" "Saya dari Kendari." "Oh, Masya Allah, saya juga dari Kendari." "Bilang di mana Kendarinya?"
Saya pernah ketemu sama orang. Saya juga dari Kendari, katanya gitu. Oh, masya Allah, saya bilang. Ketemu di Madinah. Di mana di Kendarinya? Di Bombana. Ya, Kendarinya di mana? Di Bombana, katanya gitu. Jadi, tapi karena kita sedang ada di Arab sana, itu kita merasa jadi tetangga dekat. Padahal tetangga kabupaten. Ya, itu pun masih kehalangin sama konsel. Ya, tapi karena kita berada di luar negeri, kita merasa apa? Dekat. Kita katakan, "Woi, dekat itu rumahnya sama saya itu. Hanya beda 200 hanya selisih 200 kilo saja." Ya. Taib. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Dan ada tetangga yang memiliki 1 hak. Siapa itu tetangga yang memiliki 3 hak? Tetangga muslim dan dia karib kerabat kita. Maka dia memiliki 3 hak. Apa hak apa saja 3 hak itu? Pertama hak tetangga, yang kedua hak persaudaraan, kekerabatan, dan yang ketiga hak apa? Hak keislaman. Ada hak ketetanggaan, hak kekeluargaan, dan hak keislaman. Ada tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga siapa? Tetangga muslim, tapi bukan kerabat kita. Dia memiliki hak ketetanggaan dan hak keislaman. Dan tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga yang apa? Non-muslim. Walaupun dia non-muslim, tidak memiliki hak keislaman, tidak memiliki hak kekeluargaan, tetapi karena dia berstatus sebagai tetangga, maka dia memiliki 1 hak, yaitu hak ketetanggaan. Dan manakala kita berbuat baik kepadanya, biidnillah dengan tujuan dakwah, kita pun akan memiliki nilai pahala. Syekh Abdul Malik Al-Qasim, beliau menulis kisah-kisah orang yang masuk Islam. Berbagai macam kisah cerita orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam di Saudi Arabia gara-gara tetangganya yang baik. Ada orang Amerika, pegawai di Saudi Aramco, dia pergi vacation, dia pergi berlibur ke Amerika. Dia pergi pulang kurang lebih 2 bulan, dia berlibur. Ketika dia pulang, rumahnya di bagian luarnya itu bersih. Enggak kelihatan kotor. Ketika dia datang, lampunya juga ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Jadi betul-betul rumahnya terawat. Dia heran siapa yang mengurus rumah dia ketika dia pergi berlibur itu. Akhirnya kemudian setelah ditanya kiri kanan, oh itu ada tetangga Anda yang selalu membersihkan, selalu mematikan lampu kalau siang gitu kan. Oh masya Allah. Akhirnya datang berikan ucapan terima kasih. Akhirnya kemudian dia mau ngasih sejumlah uang, dia katakan tidak perlu. Bilang kenapa? Karena kamu katanya sudah memberikan pelayanan atau jasa kepada rumah saya, kamu berhak untuk mendapatkan uang ini. Dia katakan tidak. Kenapa kamu bisa melakukannya? Ini karena kata beliau agama saya menyuruh saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya bahkan kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu la yuwarisanna." Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku sempat, kata Rasulullah SAW, menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Oleh sebab itu menganiaya tetangga dan melakukan keburukan terhadap tetangga, dosanya lebih besar daripada kita berbuat buruk kepada orang lain. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda ketika ditanya, "Ayyudhan bi'a'zam?" Dosa apakah yang paling besar? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Dosa besar yang paling besar itu adalah kamu menjadikan sekutu
bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi summa ai, kemudian apa? Antaktula waladaka makhafata ayat amama'ak. Yang kedua dosa besar yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kamu membunuh anakmu sendiri karena takut dia nimbrung makan sama kamu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, antuzania halila tajarik. Engkau merayu istri tetanggamu sehingga berzina. Berzina itu dosa. Tapi lebih besar dosanya apabila ada orang berzina dengan siapa? Dengan tetangganya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Para sahabat penasaran lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, man la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Jadi kalau ada tetangga, di mana tetangga yang ada di sekitarnya merasa tidak aman dari kejahatan dia. Misalnya ada orang nih bertetangga, ya kan, dengan siapa? Dengan perampok, dengan pencuri. Kapan tetangga ini dia mau pergi, pasti dia merasa apa? Tidak aman. Wih, jangan-jangan nanti dia merampok atau mencuri ke rumah saya gitu kan. Misalnya begitu. Apabila ada tetangga yang tetangga lain merasa tidak aman dari kejahatannya, maka kata Rasulullah, la yu'min. Rasulullah bersumpah sampai 3 kali. Demi Allah dia itu tidak beriman. Ya. Wa in kanal maksud, la yu'min imanan kamilan. Ya. Walaupun maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taksuru min salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada tetangga saya si fulana. Dia itu terkenal rajin sholat, rajin sedekah, rajin saum. Hanyasannya dia itu apa? Suka menganiayai tetangganya dengan lisan. Tajam perkataannya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, hiya finnar. Wanita tersebut ada dalam neraka atau masuk ke dalam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, dan memuliakan tamu ini adalah merupakan akhlak para nabi dan orang-orang saleh dan adab dalam agama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara gelar beliau siapa? Abu? Hah? Abul Anbiya, sahih Abul Anbiya, lakin laisa hadza aqsa. Hah? Abu Abu Daifan. Nah, Nabi Ibrahim itu selain julukannya Khalilur Rahman, selain julukan beliau Abu Al-Anbiya, selain julukan beliau juga Abul Muwahidin, selain juga julukan beliau itu adalah Abul Hunafa, juga di antara julukan dan gelar Nabi Ibrahim adalah Abu Daifan. Bapaknya para tamu. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu setiap hari terkadang berjalan 1 atau 2 mil untuk mencari tamu. Agar beliau bisa apa? Agar beliau bisa jamu. Apa tuh pengertian tamu itu? Tamu itu siapa? Tamu menurut antum siapa? Hah? Orang yang datang ke rumah. Kalau gak datang ke rumah, bukan jitamu itu, orang lain. Hah? Tamu itu siapa? Yang dimaksud dengan dhaif. Dhaif itu adalah alladhi nazala bika wa anta fi baladika. Wahuwa marun musafir. Fahuwa goribun muhtaj. Yang namanya tamu itu adalah orang yang datang berkunjung kepada kita. Sedangkan kita sedang ada di kampung kita.
Walaupun dia itu adalah tidak bertamu ke kita, misalnya ada orang ya datang

Pulang ke masjid, istirahat, mencari hunian untuk beberapa waktu. Kita sedang ada di kampung halaman kita, dia datang ke masjid kampung kita, maka itu berarti tamu bagi kita. Yang harus kita apa? Yang harus kita muliakan. Berapa wajibnya kita, berapa lama wajibnya kita menghormati tamu? Nah, wajibnya adalah 3 hari atau 1 hari 1 malam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adh-dhiyafatu thalathatu ayyam." Bertamu itu 3 malam. Artinya antum selama 3 malam itu boleh tidur gratis, makan gratis. Ya, waja'izatuhu yaumun wa lailah, dan pemberiannya itu sehari semalam. Ya, dan oleh sebab itu para ulama mengatakan memuliakan tamu itu hukumnya sunnah, dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Katanya hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad dan Imam Lais, beliau mengatakan hiya wajibatun yauman wa laila. Wajib sehari semalam. Ya, wajibnya itu sehari semalam. Itu wajib tuh, kadar wajibnya. Kalau kita tidak bisa menjamunya sampai 3 hari, bukan penduduk kota. Kalau penduduk kota, ya, penduduk kota, orang yang ada di perjalanan ini banyak opsi dia. Mau nginap di hotel, penginapan, losmen, kos-kosan, di masjid, banyak opsi. Mau makan di warteg, di kaki lima, seafood, sari laut itu seafood itu. Mau di restoran, banyak pilihan. Ya kan? Mau makan coto, konro, palu basah, apalagi. Banyak opsi. Tapi kalau antum pergi ke kampung, gak ada restoran. Bahkan warung makan tidak ada. Saya pernah pergi sama teman-teman, pergi ke suatu pulau. Pergi ke sana, saya bawa orang Inggris lagi. Habis gitu, tidak ada penginapan, kasihan. Kita lantang-lantung ke sana kemari. Akhirnya nginap di rumah penduduk. Ditampung di rumah penduduk. Jadi pengungsi. Pas mau makan kan tidak mungkin juga. Kita memberatkan sahibul bait. Cari keliling-keliling restoran, tidak ada, Pak. Rumah makan ada enggak? Enggak ada. Warung nasi tidak ada. Duh, bagaimana caranya? Ya, akhirnya kemudian kita cari ini ayam siapa ini? Katanya ayamnya si fulan. Bisa enggak kita beli? Ya. Udah, akhirnya kita beli, tangkap. Dibeli, beli beras, pinjam wajan, pergi ke pantai, udah masak kita. Jadi juga. Ya. Tapi sebenarnya di sana ada kewajiban bagi penduduk kampung itu. Ada kewajiban untuk memberikan diafah, perjamuan. Ya, oleh sebab itu Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, ya, beliau meminta kepada penduduk kampung itu untuk menjamunya, karena memang itu adalah sudah merupakan apa? Kewajiban. Ya. Kemudian yang bagi lidhaif ala yazid fi iqamati ala salasati ayyam. Nah, ini harus dipahami juga oleh para tamu. Tamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yani harus merasalah. Gitu ya. Harus merasa. Illa idza alaha man adhafahu anti binafs, kecuali kalau dia dipaksa tetap harus tinggal sama sahibul bait. Ya, Rasulullah SAW

0: bersabda wala yahilu rajulin muslim ayuqima inda akhihi hatta yusimuhu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya, seorang muslim bertamu sehingga membuat dia berdosa. Ya. Kemudian Rasulullah ditanya, bagaimana cara dia membuat dosa? Yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Sampai orang yang punya rumah ini dia kehabisan bekal. Tamunya masih ada. Tidak ada suatu apapun yang bisa dihidangkan. Oleh sebab itu, terutama yang di kampung, ini adalah harus faham. Oleh sebab itu dulu orang tua rahimahullah, bapak itu punya prinsip dulu. Tidak boleh ada orang datang ke Polinggona, datang ke rumah kita, dia pulang dalam keadaan lapar. Itu tidak boleh ada dalam kamus keluarga kita. Jadi semua orang yang datang, sampai di sana itu ada pejabat-pejabat itu, mereka bilang, kalau datang ke Polinggona, jangan takut lapar. Bapak itu dulu, dengan apa saja, yang penting ada, walaupun dengan garam, kalau datang tamu, karena jauh dari mana, di tengah hutan. Ya, bukan hanya kampung kan di Polinggona itu. Di tengah hutan. Orang mau pergi kemana? Ya, jadi kalau ada tamu suruh makan walaupun hanya dengan garam istilahnya. Dengan apa saja. Dan dipastikan itu sangat nikmat. Walaupun hanya dengan garam. Ya, seperti antum hidup di pondok. Katanya di pondok itu apapun yang dihidangkan selalu enak. Ya kan? Betul enggak? Dan itu bisa dibuktikan. Ya, kalau malam-malam datang ke sini jam 9, jam 10 bawa gorengan gitu, apapun isinya langsung ihwah pasti senang. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib hadis yang mulia ini memiliki banyak kesimpulan tentang wajibnya ikramul jar, wajibnya ikramul dhaif, wajibnya menjaga lisan dan ada tahzir, ancaman bagi mereka yang tidak menjaga lisan. Ya, hadis yang mulia ini menganjurkan kita sekalian pada makarimul akhlak dan ini semua adalah bagian daripada syu'abul iman yang dapat menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir sempurna. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah, itu dia pemaparan materi dari Al-Ustadz Zizan Zainal Mursalin. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di secari kertas.

0: Baik, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum Ustaz. Apakah di pesantren kamar sebelah termasuk atau bisa disebut tetangga? Syukran.
1: Ya, tetangga, semua orang satu asrama antum itu tetangga. Bahkan bukan hanya tetangga, keluarga. Ya, kita ini sudah menjadi apa? Keluarga. Wa sahibul jambi wa ibn sabil. Sahibul jambi itu yang disebutkan oleh para ulama, di antara makna sahibul jambi adalah teman yang ada di samping kita, baik dalam perjalanan, dalam menuntut ilmu. Semakin dekat hubungan kita dengan orang lain, maka haknya semakin besar atas kita sekalian dan kewajiban kita juga semakin besar bagi dirinya. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana caranya kita mengatasi racun kemaksiatan? Syukran.
1: Bagaimana cara mengatasi racun kemaksiatan? Racunnya jangan dimakan. Ya, racun kemaksiatan bisa kita bunuh dengan keistiqomahan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan itu dengan ketaatan. Karena ketaatan dapat menghapuskan kemaksiatan. Kapan kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak akan ada waktu bagi kita sekalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
0: Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada saat kita meninggal, kita akan dihisab pada hari kiamat. Setelah kita dihisab, baru diketahui apakah kita masuk surga atau neraka. Lantas mengapa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj, Rasulullah diperlihatkan orang yang disiksa di neraka?
1: Pertanyaannya, ini masih koma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau sejumlah manusia yang dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu belum terjadi. Karena proses masuk surga dan neraka belum lagi terjadi. Sekarang orang yang sudah meninggal dunia itu ada di alam mana? Di alam barzah. Namun sudah ditampakkan kepada mereka apa yang menjadi tempat kembalinya dia kelak, apakah dia hendak masuk surga atau masuk neraka. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Firaun dan pengikutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'a adkhilu 'ala Firauna ashadal 'adzab." Jadi, apa yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum terjadi, tetapi itu akan terjadi persis seperti apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena untuk proses ke dalam surga perlu ada syafaat dan lain sebagainya, dan itu adalah belum terjadi sampai sekarang. Artinya ya, dia belum terjadi, tetapi dia pasti akan terjadi sebagaimana yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam.
0: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan Ustaz, di luar materi, bagaimana jika ada seseorang yang meninggal dalam keadaan sholat, akan tetapi sholatnya itu tidak khusyuk, apakah dia itu tetap meninggal dalam keadaan husnul khotimah?
1: InsyaAllah, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan seseorang itu husnul khotimah ataukah tidak. Maka kita selalu mengucapkan apa? InsyaAllah. Sama sekarang ada orang yang meninggal dunia sedang dalam keadaan berperang, yang zahirnya di jalan Allah. Boleh enggak kita katakan dia mati syahid? Tidak boleh. Kita harus mengatakan syahidun insya Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan sholat, dari mana juga Anda bisa mengetahui sholatnya tidak khusyuk? Anda juga jangan suka menilai hati orang lain. Ya, orang ini secara zahirnya dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Maka secara zahirnya dia husnul khatimah insya Allah. Wallahu ta'ala.
0: Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana cara menghilangkan futur dan rasa malas? Barakallahu fiik.
1: Nah, ada sebuah buku judulnya bagus, namanya Afatun ala Tariq. Ya. Yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Nuh. Walaupun orang ini nampaknya dari kalangan ikhwan, maksudnya ikhwan muslimin, tetapi tulisannya dalam bab ini bagus. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cuman saya lupa edisi Indonesia judulnya apa. Judul Arabnya adalah Afatun ala Tariq. Di pembahasan pertama, beliau membahas tentang futur. Ya, penyakit atau tentang penyakit futur. Futur itu malas atau berhenti setelah berjalan, malas setelah rajin, atau fasik setelah istiqomah. Itu namanya futur. Pakai tak, bukan pakai tok. Kalau futur namanya sarapan apa sarapan? Ya, sarapan, breakfast. Tapi kalau futur, faketa, artinya seperti itu. Maka ilajnya, obatnya bagaimana kita menghindari futur adalah dawamul muraqabah. Yang pertama adalah harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mujalasatu salihin. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Membaca Al-Quran juga memiliki peranan yang sangat besar dalam keistiqomahan seseorang. Oleh sebab itu, salah seorang guru kami, Syekh Saleh Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba dahulu, beliau mengatakan, usahakan setiap hari antum membaca Al-Quran dari mushaf. Walaupun hanya setengah halaman. Walau hanya setengah halaman, biasakan setiap hari antum membaca Al-Quran dari mushaf. Karena itu kata beliau memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam keistiqomahan kita sekalian. Tapi yang jelas adalah membangun silah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Ya, demikian juga dengan mencari lingkungan dan komunitas yang kondusif untuk beristiqomah tentu. Ini adalah merupakan salah satu sebab utama yang dapat menghindarkan diri dari kefuturan. Wallahu ta'ala.
0: Taib, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Hadza sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
5: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini, mana HP nama makna juga mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah, terus yang paling penting amanah ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP ta.
5: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
9: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
15: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
16: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adh di malam hari ini. Dan kembali kita berjumpa dalam program Morotal Pilihan. Dan di malam ini kita akan memilihkan dua surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-31 dan juga surah ke-34, surah Luqman dan juga surah Saba. Dan oleh karenanya mari bersama-sama sahabat Mu'adh kita mendengarkan, menyimak dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indahnya dari qori kita Syekh Bandar Balilah Hafizahullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan. Dan selamat mendengarkan
15: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
17: بسم الله الرحمن الرحيم.
18: ألف

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu Midaeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muadz di malam hari ini. Dan kita telah kembali dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim. Dan kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni tentang adab pada guru. Dan mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim.
5: Ensiklopedia Islam.
6: Sahabat Muadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab pada guru atau ahli ilmu pada saat ini itu dirasa semakin berkurang. Lebih-lebih jika pertemuan antara pencari ilmu dan guru itu tidak secara langsung seperti lewat media sosial. Murid ini akan mudah untuk mencela, mendebat, berjidal, dan berkata kasar di depan gurunya sendiri. Inilah yang menjadi barangkali yang kurang dimiliki penuntut ilmu di saat ini. Lebih mementingkan dari mempelajari ilmu daripada mempelajari adab. Akhirnya melekat pada diri mereka watak yang keras dan juga suka mendebat. Bahkan tidak santun dengan gurunya. Apalagi jika ia hanya menggali ilmu dari satu guru. Jika ada guru lain yang berbeda pendapat dengan gurunya, bisa-bisa ia katakan sesat. Kenapa ada murid yang bisa bersikap demikian? Dan oleh karenanya, itu yang disebabkan karena kurangnya dalam mempelajari adab. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajari adab dulu, baru kemudian gali ilmunya. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Guru, guru penulis, yakni Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, dengan mempelajari adab, maka akan mudah untuk meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Dan oleh karenanya, sampai-sampai Ibnul Mubarak juga berkata, kami mempelajari masalah adab itu lebih selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Sahabat muassin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama adalah kita mempelajari ilmu dari guru, jangan otodidak dengan membaca buku sendiri. Asalnya, ilmu agama itu diperoleh dengan talaqqi, langsung dengan guru atau bertatap muka langsung meraih ilmu tersebut dari seorang guru. Lebih baik tentunya jika dari berbagai guru yang memang terpercaya ilmunya sehingga tidak kaku dalam satu pendapat saja. Dan apa faedah dari belajar dari guru secara langsung? Yakni adalah lebih meringkas jalan dalam meraih ilmu. Beda halnya jika ilmu itu diperoleh dari buku yang butuh penelaahan yang cukup lama. Kalau lewat guru, ia bisa meringkas dari perselisihan ulama yang ada dan juga bisa mengambil pendapat yang jauh lebih kuat. Kemudian yang kedua, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyata, belajar dari guru lebih cepat memahami dibandingkan dengan kita membaca buku saja. Karena dalam membaca bisa jadi ada hal-hal atau mungkin istilah yang sulit untuk kita pahami. Dan ini tentu akan sangat terbantu ketika belajar dengan seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah adab hubungan antara murid dan guru, yaitu antara yang junior dalam mencari ilmu dan yang telah banyak makan garam alias telah berpengalaman. Kemudian yang terakhir adalah belajar dari guru, juga bisa belajar akhlak dan adab darinya secara langsung. Dan sahabat muassin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara adab pada guru adalah menghormatinya. Di antara bentuk menghormatinya adalah memanggilnya dengan panggilan yang santun. Misal yang jadi adat atau kebiasaan di negeri kita, kita memanggil guru tersebut dengan sebutan Pak Guru atau Ustad. Panggilan ini adalah bentuk panggilan santun pada guru kita. Kemudian sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut juga yang telah kita sebutkan adalah pengalaman dari hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini itu adalah hasan. Dan juga sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam penerapannya pada ayat Al-Quran di Quran Surat An-Nur pada ayat yang ke-63, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah, yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Dan Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hilya Talib Al-Ilm berkata, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada yang mengajarkan kebaikan pada manusia, yaitu Nabi SAW. Imam Nawawi rahimahullah juga menerangkan, disunahkan bagi anak, murid atau seorang pemuda ketika menyebut ayahnya, guru dan orang tuanya agar tidak dengan menyebut nama saja. Diriwayatkan juga dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jangan jalan di depannya, jangan membantahnya, jangan duduk sebelum ia duduk, jangan memanggilnya cuma dengan namanya saja. Yang dimaksud jangan membantah adalah membantah orang tua ketika orang tua mengingatkan keras atau mengajari adab kepada kita. Dari Abdullah bin Zahar, ia berkata, termasuk durhaka pada orang tua adalah engkau memanggil orang tua dengan namanya saja dan engkau berjalan di depannya. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilya Talib Al-Ilm, jangan memanggil guru dengan nama atau lakopnya saja. Seperti jika engkau berkata, wahai Syekh Fulan, baiknya panggillah dengan wahai Syekhu atau Syekhuna atau Syekh kami yang artinya, baiknya tidak sebut namanya. Ini lebih beradab. Jangan pula memanggilnya dengan kamu atau anta. Jangan pula memanggil guru tersebut dari jauh-jauhan kecuali kalau darurat. Namun, kalau kemudian mengabarkan kalau gurunya berkata seperti ini dan seperti itu, maka boleh menyebut namanya. Misal, guruku, Syekh Saleh, berkata demikian. Ketika itu menyebut namanya karena bukan dalam keadaan memanggilnya, namun cuma pengabaran suatu berita saja. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari adab pada guru yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya jika sahabat muas ingin menyimak lebih detail lagi atau ingin kembali mengulang membacanya dan lain sebagainya, sahabat muas tentunya bisa melihatnya di rumaiso.com. Dan oleh karenanya sahabat muas, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum.
5: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
10: Assalamualaikum,
11: Komandan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Istiqomah itu adalah, para ulama memberikan definisi, bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu Apa arti istiqomah? Naam, terus? Naam, Allah, enggak apa-apa lah. Ini yang kasih kawasan itu, Masya Allah, Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Masa terus-terusan? Kok? Tapi ahsan terus-terusan, jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqamah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqamah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian gak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam. Artinya Allah Rabbku. Nah. Tapi Allah katakan, Thumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma salihah. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adu. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian. Surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian gak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi gak perlu takut kalian. Jamal. Kalau Allah mengatakan, Dia melindungi seorang hamba. Apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. temannya Kapolres. Ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati Bapak Kapolresnya. Gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tadaun. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadangkala anak kecil, Masya Allah. Anak kecil itu sering tanya, Abah, nanti di surga itu ada enggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap, kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang. Menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah, utita bi farasin min yaqutatin hamra." Fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakuta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatqaw. Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wa la tatqaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
15: Radio Muad bin Jabal,

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
4: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Allah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan tentunya kita telah bersama menyimak dan mendengarkan program-program Radio Muaz sejak pagi hingga dengan malam ini. Semoga dapat menambah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga dapat menghibur dan menemani setiap aktivitas dari sahabat Muaz sekalian. Dan tentunya sahabat Muaz, kembali kami akan hadir lagi di esok hari dalam program-program Radio Muaz seperti biasanya. Dan tentunya kami ucapkan juga syukuran jazakumullahu khair kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan juga jangan lupa sahabat Muaz, untuk di malam ini sebelum kita tidur, pastikan kita untuk juga menjaga dari adab-adab yang telah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan kita berwudu sebagaimana wudu ketika hendak kita sholat, kemudian kita membaca doa tidur, kita mengibas-ngibas terlebih dahulu tempat tidur kita, kemudian kita juga bisa membaca dari zikir-zikir yang juga telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di malam ini juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yakni zikir sebelum tidur untuk menemani waktu istirahat sahabat Muaz sekalian. Dan oleh karenanya saya pamit undur diri dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu Tuhan Tuhan yang tak pernah layu,
3: untukmu Tuhan Tuhan yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Fala yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya.

0: agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.
4: Qul

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kafilah Orang Bertaubat hadir dalam ruang dengar Anda dengan edisi tentang doa. Saya Nur Junaid akan memaparkan kisah ini selengkapnya, dikutip dari sebuah buku Akhirnya Mereka Bertobat. Kisah-kisah nyata berbagai peristiwa yang menyadarkan diri dari kelalaian. Sahabat Muslim manapun Anda berada, mari kita simak petikan kisah dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah berikut ini. Berikut penuturan kisah selengkapnya. Aku sudah menikah lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah, segala yang aku dambakan sesuai pandanganku sudah aku dapatkan. Aku sudah mapan dalam pekerjaan dan sudah mapan dalam perkawinan. Yang ku keluhkan hanyalah satu, rasa bosan. Aku dan istriku belum juga dianugerahi seorang anak. Aku pun mulai diliputi kejemuan. Aku sudah banyak mengunjungi dokter. Aku yakin bahwa aku sudah semaksimal mungkin. Aku pergi berobat di dalam dan di luar negeri. Ketika aku mendengar ada seorang dokter spesialis kemandulan baru datang, aku segera membuat janji untuk konsultasi. Berbagai kiat banyak diberikan, sementara obat-obatan tak kalah banyaknya lagi. Namun tak ada gunanya sama sekali. Lebih sering kami berbicara tentang dokter Anu dan Anu, dan apa yang ia katakan dan apa yang akan kami alami. Masa menunggu itu terus berlangsung hingga 1 atau 2 tahun. Masa pengobatan itu lama sekali. Ada yang menyatakan bahwa kemandulan itu berasal dari diriku. Namun sebaliknya, sebagian menyatakan bahwa itu berasal dari istriku. Sehingga hari-hari kami hanya isi dengan pemeriksaan dan pemecahan problem tersebut. Bayangan tentang anak begitu menguasai jiwa kami. Padahal aku sudah berusaha untuk tidak menyentuh perasaan istriku. Namun segala yang berlangsung tetap mengusik perasaannya. Bahkan pertanyaan yang muncul banyak sekali. Ada yang bertanya kepadanya, apalagi yang kamu tunggu? Seolah urusan ini berada di tangan istriku. Ada lagi yang menyarankan agar ia berobat kepada dokter Fulan di lokasi Anu. Fulan sudah mencoba ke sana dan kini sudah melahirkan anak. Demikian juga si Fulana. Yah, begitulah. Orang-orang di sekitar istriku memiliki banyak andil dalam melontarkan pertanyaan. Namun, tak seorang pun yang berkata kepada kami Kenapa tidak menghadap kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan penuh keikhlasan? Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlalulah sudah 7 tahun. Kami seolah menjulurkan lidah di belakang para dokter dan lupa berdoa. Kami lupa berserah diri kepada Allah. Pada suatu sore, aku menyeberang jalan. Tiba-tiba aku lihat seorang lelaki buta menyeberang jalan yang sama. Aku segera menuntunnya dan menyeberang separuh jalan bersamanya. Di tengah jalan, kami berhenti. Kami menunggu sampai bagian jalan di seberang menjadi agak sepi dari kendaraan. Lelaki itu menyempatkan untuk bertanya kepadaku setelah sebelumnya mendoakan diriku agar sehat dan mendapatkan taufik. Ia berkata, "Nak, kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Sudah." Kemudian ia bertanya lagi, "Kamu sudah punya anak?" Aku menjawab, "Allah belum menakdirkannya untukku. Sudah 7 tahun kami menunggu kabar gembira itu." Pembicaraan terhenti, kami pun menyeberang berjalan sama-sama. Ketika kami hendak berpisah, lelaki itu berkata, "Wahai anakku, aku sudah pernah mengalami apa yang engkau alami. Namun dalam setiap solat, aku selalu berdoa, 'Rabbi lahadadni fardan wa anta khairul warithin.' Ya Rabbku, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan." Alhamdulillah, kini aku sudah memiliki 7 orang anak. Kemudian lelaki tua tersebut menekan tanganku sambil berkata, "Jangan lupa berdoa, nak." Subhanallah. Sebelumnya aku tidak mengharapkan nasihat seperti itu. Serasa aku sudah mendapatkan sesuatu yang hilang selama ini. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, aku menceritakan kejadian itu kepada istriku. Kami pun tertarik memperbincangkannya. Kenapa selama ini kami tidak pernah berdoa? Padahal segala sesuatu sudah kami cari dan sudah kami coba. Semua dokter sudah kami dengarkan ucapannya dan sudah pernah kami ketuk pintu rumahnya. Kenapa kami tidak pernah mengetuk pintu Allah? Padahal itulah pintu terbesar dan pintu terdekat. Istriku juga baru ingat bahwa ada seorang wanita tua yang pernah menasihatinya 2 tahun yang lalu. Nasihatnya sama. Hendaknya engkau berdoa. Namun sebagaimana dikisahkan istriku, kala itu kami sudah memiliki banyak jam konsultasi bersama banyak dokter, sehingga kami sudah terbiasa mengkonsultasikan persoalan kami dengan para dokter tersebut. Tanpa rasa khawatir atau gelisah, hanya sebatas konsultasi saja. Kami hanya menyelidiki cara penyembuhan yang terbatas saja sebagai salah satu ikhtiar. Kami pun menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dalam sholat wajib dan juga dalam sholat-sholat di tengah malam. Kami berusaha mencari waktu di mana doa mudah dikabulkan. Dan persangkaan kami tidaklah sia-sia. Kami pun juga tidak ditolak. Bahkan Allah membuka pintu terkabulnya doa. Istriku hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Sungguh, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kami tidak menyembunyikan kegembiraan dan sukacita. Dan kini yang selalu kami baca berulang-ulang adalah, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb kami, Anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan, ayat 74. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah tentang doa yang mungkin jadi sering kita melupakannya, sering kita melalaikannya, bahkan sering melupakan dan tak pernah berniat untuk berdoa, walau perkara-perkara itu sudah sangat amat berat terasa di hati kita. Dan bagi sahabat Muas yang ingin mengamalkan doa yang diajarkan oleh lelaki tua di dalam kisah ini, Anda bisa membuka di Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami doakan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah segera menghadirkan keturunan tersebut sebagai penyejuk pandangan dan hati Anda. Dan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami juga mendoakan semoga Allah segera menghadirkan jodoh tersebut, jodoh yang akan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
6: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Barat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu, kata para ulama kita, ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
2: di, rumah.
1: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
2: Yes.
1: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Mayubikika, apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw fahfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar.
1: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat.
1: Sekedar baca. Kalaupun paham, paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan waghfir lahuma janahadh-dhulli minar rahman. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum belakang, nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
2: Banyak.
1: Siapa yang hari ini nyapu?
2: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya?
1: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
2: Pembantu iya. Sekarang kemungkinan.
1: Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
2: makannya.
1: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
2: Iya, Ustaz.
1: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
2: habis.
1: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Ya. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ya. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
2: turun.
1: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham, mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut, diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok ana mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, ana juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ

0: Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
1: Cerewet. Cerewet. Rewel.
0: Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf, mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan,
2: osteoporosis.
0: Osteoporosis. Bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi, ya. Jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, coba antum pikirkan, bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha,

0: Apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu, ya. Yeah. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, enggak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. Ya, la taqul lahumā uff. Cek aja enggak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, "Ayo, Pak, kita berobat." Enggak usahlah. Besoknya tawarin lagi, "Ayo, Pak, berobat." Enggak usahlah. Ketika sudah parah baru, "Nak, tolong dong bawain berobat." Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu, yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang? Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi, usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka senang. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya. Punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah terserah. Coba pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba ana tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani enggak? Gak berani, masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Kata dia. Na'udzubillahimindar. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
1: 24.
0: Ya, sekarang 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian dari orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Le. Orang Jawa le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan. Dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan. Adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
1: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
2: ayam,
0: ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? S teler. Ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan. Ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang, tahu jegang nggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat,
2: okay.
0: Angkat kaki. Berani nggak antum sama bos, ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani nggak? Nggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minarrahmah, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? merendahkan diri di hadapan orang tua ente, niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak. Minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
2: Ya. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
2: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi, ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar, ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
2: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
2: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya nilainya apa kalau enggak naik apa? C, G, D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apa lagi tuh, bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
2: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu, nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri ibu kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas, suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
2: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak, celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu.
1: kenapa enggak mati-mati gitu kan. Beda ya.
0: Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh enggak ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya ter radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin, gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya, cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca. Gak apa-apa. Besok taruh lagi dua. Ya. Wah itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca. Dia lihat dulu judulnya. Daripada gak ngeliat sama sekali. Nah, dia lihat. Gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadah zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
1: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya, wal istighfar lahuma, mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
2: Ada Ustaz.
1: Jadi satu tuh satu.
2: Yang mana Ustaz? Banyak nih.
1: Ustaz. Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu.
2: Nah, itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
1: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
2: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz. Yang mana Ustaz?
1: Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata.
2: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
1: Masya Allah, Masya Allah.
2: Barakallahu
1: fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Oh senang dia cerita, oh bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh. Doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat sama bapak kita. Akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin. Atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal, masih punya adik. Bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, mensolatkan. Yang kedua, mendoakan. Memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
2: Sudah set, mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini set, boleh kita buka tanya jawab set ya.
1: Silakan.
2: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
3: Ya.
2: Ya, silakan Afan nih.
3: Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustadz. Pertanyaan dari akhwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana Ustadz ya. Ustadz kelihatan nggak Ustadz?
1: Kok antum yang nanya?
3: Ya, boleh dong, kan ana juga nggak dikasih hadiah ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu Ustadz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu loh Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
1: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
4: Jihad.
1: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi
0: Sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah

0: Lebih utama, enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu, melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua, ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya. Sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin. Itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
1: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
2: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
1: Biar jelas.
2: Lalu pertanyaannya?
1: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
1: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
1: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa. Emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala, dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi.

0: Ini secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam, kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa, dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda, dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini, kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
2: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya. Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, auzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: أعط حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysa

0: tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayhi.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al. Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'ani syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan seyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung

0: amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka.

0: Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas ya dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan ayat ke 9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa, demikian juga pindah rumah lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat, saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho itu. Ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan, dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi SAW. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad gufiro laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawud syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 0822 9377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50,000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun, pada suatu hari yang kadarnya 1,000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50,000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqoha, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka, kemudian setelah itu dia disetrika ya akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima, ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumallahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut,
1: meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama, tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya, apa jazakallahu ya, maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab ya. Taib barakallahu fikum.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
5: إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
6: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
7: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan bunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَفِّفِينَ. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh. Yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, Maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
7: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada. Tentunya beberapa menit yang lalu ya, kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizallah, namun qadarullah karena suatu dan lain hal maka kajian di kesempatan ini diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang ya di pertemuan sebelumnya. Namun meskipun ini dalam bentuk siaran ulang ya sahabat teman, tentu kita tetap dapat mengambil beragam manfaat dan juga pelajaran yang tentunya akan berguna bagi kehidupan kita semuanya. Dan untuk itu sahabat teman, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillahi taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Qur'anul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كثيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، وهي نبي، اتق الله، bertakwalah kepada Allah. Wala tut'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu prinsip takwa kepada Allah dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, baik dari golongan orang-orang yang kafir asli yang jelas-jelas kekafirannya, atau juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan: ya ayuhan nabi, dum ala taqwallahi bil amali bi awamirihi wajtinabi maharimih. Wahai nabi, istiqomahlah kamu di dalam bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mu'minun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li'annahum ahwaju ila dhalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wala tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kalian janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman bikulli syai', sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, Maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayyuhan nabi, ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik dan seterusnya. Ya, ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif misalnya, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad ini siapa Muhammad ini? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah. Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun anda, sekalipun anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu, anta'mala bi ta'atillah, ya, ala nurin minallah, engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu. Tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin minallah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya. Dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat. Dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya, karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda. Ya, ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya. Yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqin? Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri, pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan. Ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan arahan oleh Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
2: Ya. Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811 4038 8

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: ما تبرمكي؟ kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam.
5: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Sebentar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: 94,3 FM.
11: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
8: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, ya sahabat teman dimanapun Anda berada, kembali senang sekali di pagi yang sejuk ini ya bersama saya Radin Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, atau yang bertepatan juga dengan 27 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah sahabat teman, saya di sini akan menemani ya hingga 6 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kamis pagi ini ya, semoga semangat nya juga tetap menyala ya kan, hati bahagia, dan aktivitas hari ini ya kan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga sahabat muat, pagi ini kita kembali ditemani dengan suasana yang alhamdulillah cerah ya. Jadi bagi sahabat muat yang sedang bersiap untuk beraktivitas ya kan, yang sudah berada di jalan atau mungkin baru saja ya kan akan menikmati sarapan di kesempatan ini, semoga pagi ini menjadi awal yang baik ya sahabat muat untuk bagaimana kita menjalani hari kita semuanya. Nah sahabat muat, kalau misalkan saat ini sedang dalam kendaraannya atau berkendara pagi ini, tetap semangat ya sahabat muat, tapi jangan lupa juga nih ya untuk selalu mengutamakan keselamatan. Harus pastikan juga bagaimana kondisi tubuh kita agar tetap fit, gunakan helm atau mungkin sabuk pengaman ya kan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, lalu kemudian jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan yang paling penting sahabat muat, jangan gunakan telepon genggam ya ketika berkendara karena ini bahaya. Apalagi jalan di suasana pagi ini tuh memang sering kali ya terasa sejuk, menyenangkan, udara masih segar-segarnya juga, dan aktivitas perlahan mulai ramai kembali ya sahabat-sahabat. Tapi jangan sampai karena terburu-buru ya sahabat-sahabat, kita justru itu mengabaikan keselamatan kita seperti itu. Nah sahabat-sahabat, kalau misalkan kita berbicara ya soal pagi ini dan juga kesegaran, ada satu hal menarik nih sahabat-sahabat yang sering kita temui, bahkan mungkin ada di dapur atau di pasar ya dekat rumah kita. Bentuknya itu tidak asing ya sahabat-sahabat, warnanya hijau ketika masih muda dan rasanya juga cenderung lebih asam ya, dan biasanya kita mengenalnya sebagai salah satu buah tropis yang menyegarkan sahabat-sahabat. Tapi ya ternyata di balik rasa asamnya itu sahabat-sahabat, ada beberapa kandungan yang memang menarik nih untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan ya sahabat-sahabat, ada beberapa manfaat yang mungkin belum banyak kita ketahui. Tentu penasaran ya sahabat-sahabat, buah seperti apa sih yang dimaksud ini? Nah, di kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan membahas salah satu buah yang cukup akrab dengan kehidupan kita, yaitu nanas muda. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Nah, sahabat umat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya. Ada satu buah nih yang memang ternyata menyimpan sejumlah manfaat menarik sekali untuk tubuh kita, dan buah ini juga mudah kita temukan, rasanya juga khas, dan ketika masih muda sahabat muat itu ternyata memiliki beberapa manfaat yang jarang kita ketahui. Apalagi bagi sahabat muat yang suka mengonsumsi buah-buahan ya, informasi ini tentu menarik ya untuk kita simak bersama sahabat muat, karena kita akan membahasnya bersama mengenai 8 manfaat nanas muda yang jarang diketahui. Apa saja sih manfaatnya dan adakah hal yang perlu diperhatikan ya sebelum kita mengonsumsinya? Insya Allah sahabat teman kita akan mengetahuinya bersama, karena kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu dibalik rasanya yang lebih asam ya dibandingkan dengan nanas matang, manfaat dari nanas muda ini memang berasal dari beragam nutrisi penting sahabat teman. Seperti ada vitamin C ya kan, lalu ada kemudian serat dan juga bromelain. Tapi meski begitu ya sahabat teman, tidak semua nih klaim mengenai khasiat dari nanas muda itu telah terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu memang ya sahabat teman, penting sekali untuk bagaimana kita mengetahui manfaat yang didukung oleh bukti medis ya, sekaligus memahami resiko dari mengonsumsinya seperti itu. Nah, sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa manfaat nanas muda yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu ada bagaimana membantu melancarkan pencernaan. Nah, ini salah satu manfaat ya sahabat teman dari nanas muda adalah bagaimana membantu melancarkan pencernaan. Dan perlu kita ketahui karena memang hal ini ya berkat kandungan enzim dari bromelain, enzim bromelain ya maksudnya, yang berperan dalam memecah protein sehingga memang lebih mudah nih sahabat teman untuk dicerna oleh tubuh kita. Dan selain itu juga ya, kandungan serat pada nanas muda ini sahabat teman itu dapat membantu melancarkan buang air besar ya kan, dan juga menjaga kesehatan saluran cerna kalau ya kalau itu dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, pentingnya sahabat teman bagi yang sering mengalami kesulitan buang air, nah ini penting nih sahabat teman untuk dikonsumsi. Lalu kemudian kita masuk di manfaat yang kedua, ada sebagai sumber vitamin C. Nah sahabat teman, di nanas muda ini itu kandungan vitamin C itu bisa dibilang cukup tinggi sahabat muat, dan vitamin ini itu berperan sebagai antioksidan yang memang membantu nih untuk melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas, lalu kemudian menjaga daya tahan tubuh ya kan, lalu mendukung pembentukan kolagen serta bagaimana membantu mempercepat proses penyembuhan luka seperti itu. Lalu manfaat yang ketiga adalah membantu mengurangi peradangan. Nah, enzim bromelain dalam nanas muda ini sahabat teman itu diketahui memiliki sifat yang namanya antiinflamasi. Oleh karena itu ya sahabat teman, nanas muda ini diduga ya itu dapat membantu mengurangi pembekakan dan juga mendukung proses pemulihan jaringan setelah cedera ringan atau mungkin tindakan medis tertentu. Tapi sahabat teman perlu kita ketahui juga ya bahwa manfaat ini tuh masih memerlukan penelitian lebih lanjut lagi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengobatan utama seperti itu. Lalu untuk manfaat yang keempat adalah bagaimana membantu menjaga hidrasi. Nah sahabat teman, karena memang nanas muda ini mengandung banyak air ya, tentu nanas muda juga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Bagaimana kita mengonsumsi nanas muda ini sebagai cemilan segar itu dapat membantu menjaga hidrasi sahabat muat, terutama ya ketika misalkan cuaca panas ya kan seperti saat ini atau mungkin setelah kita beraktivitas seperti itu. Namun meski demikian ya sahabat muat, air putih ini tetap menjadi pilihan utama ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan cairan harian kita seperti itu. Maka itu sahabat teman kalau misalkan beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa untuk selalu membawa tumbler ya yang berisi air putih tentunya, karena memang air putih ini salah satu pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Lalu kita masuk di manfaat yang kelima ya, ada mendukung program diet. Nah masya Allah, salah satu manfaat nanas muda lainnya sahabat teman adalah bagaimana membantu mendukung program penurunan berat badan. Karena Kandungan seratnya ya sahabat muat dapat membuat kita itu merasa kenyang lebih lama, sehingga memang membantu mengurangi keinginan kita untuk makan secara berlebihan. Dan agar ya hasilnya itu optimal, maka mengonsumsi nanas muda perlu diimbangi ya sahabat muat dengan bagaimana pola makan bergizi seimbang dan juga olahraga secara rutin. Karena percuma kita mengonsumsi nanas muda tapi kita masih malas-malesan, tidak makan bergizi ya kan, yang paling penting malas juga berolahraga. Ini penting ya sahabat muat. Lalu kita masuk di manfaat yang keenam, untuk bagaimana membantu mengencerkan dahak ketika batuk. Nah, salah satu manfaat nanas muda sahabat-sahabat yang memang cukup dikenal adalah bagaimana membantu mengencerkan dahak ketika batuk sahabat-sahabat. Karena kandungan bromelain ini diduga ya dapat membantu mengurangi penumpukan lendir di saluran pernapasan, sekaligus bagaimana meredakan peradangan ringan. Tapi meski demikian sahabat-sahabat, nanas muda ini tidak dapat menggantikan obat batuk ya atau pengobatan dari dokter, terutama nih kalau batuk itu berlangsung lama atau mungkin disertai demam dan juga sesak napas seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang ketujuh, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat-sahabat jangan kemana-mana ya, sahabat-sahabat tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
14: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
15: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
16: Assalamualaikum, kefahalu deng.
17: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji.
18: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah. Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
16: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda. Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda, kasih tahu mak.
16: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
19: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
20: Radio Muad Bin Jabal.
21: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi ya, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah. Dan tadi di awal kita telah membahas ya sobat teman mengenai beberapa manfaat ya dari nanas muda ini untuk kesehatan kita semua. Dan yang pertama tadi ada bagaimana membantu melancarkan pencernaan sebagai sumber vitamin C, membantu mengurangi peradangan, membantu menjaga hidrasi, mendukung program diet, dan membentuk mengencerkan dahak ketika batuk. Nah, kita akan langsung melanjutkan pembahasan saja kita ya sobat muda di mengenai manfaat yang ketujuh, yaitu memelihara kesehatan kulit kita. Nah, manfaat dari nanas muda ini sahabat teman itu dapat dirasakan oleh kulit kita ya berkat kandungan vitamin C yang tentunya berperan nih dalam pembentukan kolagen, yang dimana ini adalah protein yang menjaga kekencangan dan juga elastisitas kulit kita. Dan selain itu juga sahabat teman, kandungan dari antioksidan di dalamnya itu membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas seperti itu. Nah, agar bagaimana kesehatan kulit kita tetap terjaga, maka kita harus mengimbangi mengonsumsi nanas muda dengan minum air putih ya sahabat teman yang cukup tentunya, lalu kemudian bisa menggunakan tabir surya setiap hari dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti itu. Lalu untuk manfaat yang terakhir adalah bagaimana membantu menjaga kadar kolesterol. Nah, kandungan serat ya sahabat teman dalam nanas muda ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Tapi ya, manfaat dari nanas muda ini perlu untuk didukung dengan pola hidup sehat seperti mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh ya kan, lalu kemudian rutin untuk berolahraga, lalu kemudian memperbanyak makan sayur dan buah serta menjaga berat badan ideal. Dan meski demikian ya sobat semua, nanas muda ini bukanlah pengganti obat ya untuk penurunan kolesterol yang diresepkan oleh dokter. Dan kalau misalkan sobat semua memiliki kolesterol tinggi, maka harus untuk tetap mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan jangan menjadikan nanas muda ini sebagai pengganti pengobatan seperti itu. Tapi dibalik beragam manfaat nanas muda yang telah kita bahas tadi sahabat teman, ada juga ya beberapa risiko yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah iritasi pada mulut dan lambung karena nanas muda ini memiliki rasa yang lebih asam ya sahabat teman dibandingkan nanas matang, yang dimana kandungan asam dan juga bromelainnya di dalam itu dapat menyebabkan mulut kita terasa perih atau mungkin iritasi nih sahabat teman, terutama ya kalau dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Lalu yang kemudian bisa memicu reaksi alergi ya sahabat teman, yang dimana sebagian orang ya dapat mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi nanas muda seperti misalkan gatal pada bibir dan mulut, ruam atau mungkin pembengkakan. Lalu yang ketiga adalah berpotensi berinteraksi dengan obat tertentu, yang dimana enzim bromelain ini diketahui itu dapat memengaruhi kerja beberapa obat sahabat teman, termasuk bagaimana obat pengencer darah, antibiotik tertentu dan juga obat penenang. Kalau misalkan nih ya kan sahabat teman sedang menjalani pengobatan rutin, maka sebaiknya ya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi nanas muda dalam jumlah banyak atau sebagai suplemen herbal seperti itu. Tentu manfaat nanas muda ini memang beragam ya sahabat teman, tetapi bukan berarti buah ini tuh boleh dikonsumsi secara berlebihan. Untuk orang dewasa yang sehat itu bisa mengonsumsi sekitar 1-2 potong sedang atau sekitar 100-200 gram nanas perharinya. Umumnya ya masih tergolong aman kok sobat teman sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Nah sobat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita di pagi ini ya, dan tentu dari nanas muda kita belajar ya bahwa bahan makanan yang sederhana dan juga mudah kita temukan di sekitar kita itu ternyata memang memiliki berbagai manfaat ya kan bagi tubuh kita. Tapi kita perlu ingat bersama nih sobat muat bahwa kita harus mengonsumsi secukupnya. Kita harus tetap perhatikan bagaimana kondisi tubuh kita ya kan, dan jangan menjadikan satu jenis makanan ini sebagai pengganti pola makan yang sehat dan juga seimbang. Dan sobat muat, semoga informasi pagi ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin peduli ya dengan apa yang kita konsumsi setiap harinya. Dan bagi sobat muat yang masih berada dalam perjalanan, tetap hati-hati ya sobat muat, jangan buru-buru, patuhi rambu lalu lintas dan pastikan sampai di tujuan dengan selamat. Demikian ikhwan taliman pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
21: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Astagfirullah.
25: Kenapa bro?
24: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
25: Mana-mana?
24: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
25: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
24: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
26: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
27: Radio Muad bin Jabal.
28: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
29: Wa

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita.
0: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, setelah kita bersama tadi dalam berbagai aktivitas dan juga informasi pagi ini, kini saatnya sahabat Mu'adz kita kembali untuk mengambil waktu kita sejenak untuk bagaimana lebih dekat dengan Al-Quran. Karena kita juga sudah ketahui bersama ya, Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga bagaimana kita pelajari, kita hafalkan, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang beraktivitas, silakan mendengarkan ya, dan mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak dan menyiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Quran for Hafiz berikut ini.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini ya kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Ar-Rum, lalu kemudian dilanjutkan di Surah Luqman yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Hasan Saleh Hafizallahu Ta'ala. Dan sahabat-sahabat ya, semoga apa yang kita dengarkan pagi ini itu menjadi pahala untuk kita semua dan semakin menambah kecintaan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu sahabat-sahabat, selamat mendengarkan
5: Quran for Hafiz.

0: وعد الله حق ولا يستخفن.
1: قرآن فور حفيظ.
2: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
2: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya.

0: ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
2: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
6: Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak kita merasa saya ini sudah berusaha menjadi orang baik tapi kok masih melakukan kesalahan? Kita sudah berusaha menjaga sholat. Kita sudah mencoba untuk memperbaiki diri kita. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk meninggalkan maksiat. Tetapi suatu ketika kita kembali terjatuh pada dosa yang sama lagi. Kalau pernah merasakan hal seperti itu, maka jangan buru-buru menganggap bahwa semuanya sudah berakhir. Karena menjadi orang yang beriman, sahabat Muadz, bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Manusia tetap memiliki kelemahan. Ada kalanya iman kita kuat. Ada kalanya iman kita melemah. Ada saatnya kita mampu menahan diri dari godaan. Tetapi ada pula saatnya kita kalah oleh hawa nafsu kita. Namun yang menjadi persoalan bukan hanya tentang apakah kita pernah jatuh dalam dosa. Tetapi setelah kita jatuh, apakah kita mau bangkit untuk kembali? Sahabat Muadz yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat Muad, ayat ini tentu begitu menyenangkan dan menenangkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai orang-orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi Allah memanggil hamba-hambanya yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya sahabat Muad, orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang pernah jatuh dalam maksiat, itu masih memiliki pintu untuk kembali kepada Allah. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Jadi jangan kita biarkan setan membisikkan kepada kita, percuma kamu sholat, kamu masih berbuat dosa. Percuma kamu baca Quran, kamu masih melakukan maksiat, dan lain sebagainya. Jangan kita percaya bisikan seperti itu, sahabat Muad. Karena salah satu jebakan terbesar setelah seseorang melakukan dosa adalah membuatnya merasa tidak pantas lagi untuk kembali kepada Allah. Padahal justru ketika kita terjatuh, saat itulah kita harus semakin dekat kepada Allah. Karena kita bayangkan seorang anak yang sedang belajar untuk berjalan. Ketika dia jatuh, apakah orang tuanya berkata, "Sudah, kamu gak usah jalan karena kamu jatuh"? Tidak kan, sahabat Muad? Dia akan dibantu untuk bangkit, kemudian mencoba lagi. Begitu pula seorang mukmin. Ketika terjatuh dalam kemaksiatan, maka jangan menetap di tempat jatuhnya. Kita bangkit, berserah, bersihkan diri dan istighfar, serta kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar yang sangat menenangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia memohon ampun kepada Allah. Lalu ia melakukan dosa lagi, kemudian kembali memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya. Hadis ini menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada hamba yang menyadari dosanya dan terus kembali kepadanya. Namun hadis ini bukan berarti kita boleh sengaja melakukan dosa, sahabat Muad. Bukan seperti itu. Jangan sampai seseorang berkata, "Tidak apa-apa maksiat, nanti juga Allah ampuni kok." Itu bukan sikap seorang mukmin, sahabat Muad. Orang yang beriman ketika melakukan dosa, hatinya tentu merasa bersalah. Ia tidak bangga dengan maksiat. Ia tidak sengaja merencanakan dosa dengan alasan Allah Maha Pengampun. Justru ia takut kepada Allah, menyesal, lalu berusaha meninggalkan dosa tersebut. Dan kalau suatu hari ia tergelincir lagi, maka ia kembali untuk bertaubat. Inilah perjuangan seorang mukmin, bukan tentang tidak pernah jatuh sama sekali, tetapi tentang tidak pernah berhenti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muad, mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang merasa jauh dari Allah. Mungkin ada yang sedang menyimpan dosa yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak diketahui keluarga, teman, orang sekitar, tapi yang pasti Allah mengetahuinya. Dan mungkin selama ini kita malu untuk mengangkat tangan, malu untuk berdoa, karena merasa terlalu banyak kesalahan yang telah dilakukan. Tapi ketahuilah sahabat Muad, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dosa kita. Tetapi Allah juga mengetahui penyesalan kita. Allah mengetahui kelemahan kita. Tetapi Allah juga mengetahui usaha kita untuk berubah. Maka jangan tutup pintu yang Allah sendiri masih buka, sahabat Muad. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54 yang artinya, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong." Kita perhatikan kalimatnya, sahabat Muad. Kembalilah kepada Tuhanmu, bukan larilah dari Tuhanmu. Ketika kita melakukan kesalahan, tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita gelisah, tempat mengadu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita gagal dalam proses perubahan, maka kita jangan menyerah. Kita mulai lagi, taubat lagi, perbaiki lagi. Mungkin hari ini kita belum bisa meninggalkan seluruh kebiasaan buruk sekaligus. Tidak apa-apa. Selama kita sungguh-sungguh berusaha, kita bisa meninggalkan sedikit demi sedikit. Kita perlahan menjauhkan diri dari lingkungan yang membawa kita kepada maksiat. Kita kurangi hal-hal yang menjadi pintu menuju dosa. Kita perbanyak baca Quran, jaga sholat kita, perbanyak istighfar, dan mencari lingkungan yang membantu kita menjadi lebih baik. Karena seringkali, sahabat muat, kita tidak jatuh ke dalam dosa secara tiba-tiba. Ada pintu kecil yang kita biarkan terbuka. Awalnya hanya melihat, kemudian penasaran, lalu mencoba dan menjadi kebiasaan. Karena itu, sahabat muat, jangan kita hanya memohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita. Kita mohon juga kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang membawa kita kepada dosa. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan merasa aman hanya karena kita sedang rajin beribadah. Dan jangan pula merasa hancur hanya karena kita pernah melakukan maksiat. Ketika sedang taat, kita tetap rendah hati. Ketika sedang jatuh, kita segera bangkit. Hari ini kita bisa menangis dalam doa. Besok mungkin kita bisa tergoda. Hari ini kita merasa dekat dengan Allah. Besok mungkin kita merasa jauh. Maka yang paling penting, sahabat muat, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan hati. Kita bisa berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sahabat muat, kalau hari ini kita sedang berada dalam keadaan baik, maka kita bersyukur. Jangan kita meremehkan orang yang sedang berjuang meninggalkan maksiat. Karena bisa jadi, orang yang hari ini sedang menangis karena dosanya, justru besok menjadi orang yang jauh lebih dekat kepada Allah. Dan kalau hari ini kita sendiri sedang berjuang, maka kita jangan menyerah. Mungkin perubahan kita memang belum sempurna, tetapi setiap langkah untuk kembali kepada Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk bertaubat. Kita taubat, lalu terus belajar menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati bersih untuk mendekati Allah SWT. Kita dekati Allah agar hati kita dibersihkan. Dan jangan pernah berkata, saya sudah terlalu banyak dosa. Jangan seperti itu. Karena rahmat Allah SWT jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Allah sendiri telah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka sahabat muat, kalau hari ini kita terjatuh, maka kita bangkit, kita bertaubat, kita kembali. Dan kalau besok kita kembali tergelincir, jangan kita menetap dalam dosa kita. Kita segera kembali kepada Allah. Dan sahabat muat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, membersihkan hati kita, dan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan setiap kemaksiatan yang tidak diridhoi. Semoga ketika kita jatuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bangkit. Dan semoga ketika ajal kita datang, kita sedang berada dalam keadaan kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mas Bin Jabal 94,3 FM.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Muaz bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara nih ya tentang hari pernikahan, tentu setiap orang itu punya cerita ya kan, dan juga impiannya masing-masing. Ada yang ingin suasananya sederhana dan juga hangat, ada yang ingin mengundang keluarga dalam jumlah yang besar, dan ada pula ya yang ingin seluruh rangkaian acaranya itu tetap nyaman dan dengan konsep syar'i. Nah, kalau misalkan sahabat teman nih, misalkan ya sedang mencari tempat untuk mewujudkan semua itu, coba nih ya pertimbangkan satu pilihan di Kota Kendari, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat teman itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jumlah tamu undangan sahabat teman sekalian. Ada untuk 200 tamu undangan ya, paket Al-Warda mulai dari Rp25 juta. Lalu untuk 500 tamu undangan tersedia paket Yasmin hanya Rp60 juta. Lalu ada juga nih kalau tamunya sampai 700 orang ya, ada paket Camelia seharga Rp79 juta. Dan untuk acara dengan 1000 tamu undangan sahabat teman, itu tersedia paket Saffron hanya Rp110 juta. Jadi sahabat teman, berapapun jumlah tamu yang sahabat teman persiapkan ya, pokoknya ada pilihan paket yang bisa kok untuk disesuaikan. Bahkan bukan hanya untuk paket wedding syar'i sahabat teman, karena di sini itu tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat sekalian. Dan untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Sahid Azizah itu juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet fasilitas yang tentunya representatif sahabat muat. Pokoknya lengkap deh untuk berbagai kebutuhan acara dan semakin nyaman ya dengan fasilitas yang tersedia. Sahabat muat bisa menikmati nih kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir ya sahabat muat fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita. Jadi ketika satu tempat bisa memenuhi berbagai kebutuhan acara, kenapa harus mencari tempat yang lain ya kan? Nah, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari sahabat muat ini siap menjadi bagian dari momen istimewa sahabat muat sekalian. Dan sahabat muat bisa mengunjungi di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat teman bisa menghubungi 0811 451117, atau sahabat teman juga bisa menghubungi di 0811 4393 8338. Nah, mau acara apa aja sahabat teman, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
10: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
11: Halo sobat fitness. 1 2 1 2 1 2.
12: Epis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
10: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.
13: 94,3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 27 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Sebelas daerah di Sulawesi Tenggara tetapkan status darurat kekeringan dampak kemarau. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan 9 mobil tangki air antisipasi kebakaran.